0: Okey, semati lagu pergi baru kita. Ni tinggal nak lagu gawai kita masuk sensasi fan dengan lagu anu bahasa gawai. Kuanang mengaban kita 6 minit pas pukul mahi berapa pagi. Kita maca komen-komen bila dengan kita ada pagi ti. Ni kalau kita mati nak mungkin adakah cerita-cerita di sebalik anu gawai kita ada berapa pagi ti. Okey, ni kalau kita mati nah, jadi kita sama-sama ngakau cerita gawai kita. Mungkin daripada kita ada berupa kita ambil peluang ku kita sebab ada enam anu dengan anu ti kira anu ti enam rima anu lah DJ. Betul, sebab anu ti muka kira lagi. Mungkin daripada kita memuno pasar serian, pasar bau, pasar batu semeheng, pasar bah, kucing, pasar siburan, puno. Miri bala umok bala ani ku kita mati na kue-kue abrandu dengan ugawai. Ada lagi bila kita ada mungkin masih lagi kering-kering magau pakaian asal. Betul. Pakaian tradisional mungkin dah pengatur rami-rami gawai de kampung kuan kita ya.
1: Jadi dah ada ya dah ada barata ruah di mes barang kan pak igi barata di pandai naik cek pandai naik kue lebih ke kue tradisional ya kue asal di mana kue jalan linda paga kue jalan.
0: Ami nang kue lepung.
1: Kue lepung. Agi ni nge kue na lina pa ke dakiti sagon.
0: Ani kue sagon.
1: Amun apa beras kena muka ana ni dah nanda sa ada dah santan ana bukan nak kena goreng di kuari. Nak gula apong, goreng de kaya brownish. Pan ke dah?
0: Kepuan.
1: Kena nang sagon.
0: Ano minan tapung ke minan beras
1: tepung beras.
0: Tepung beras.
1: Goreng kena na ani dah.
0: Maramang limanta
1: ka. Na kerise kelapa goreng.
0: Okey. Pernah ku tebak kenya.
1: Kena apen puan ke dah?
0: Kai puan ani.
1: Apen just apa de pedi abra pedi na ko na aman riat. Si.
0: Jadi aku percaya hang bala kita ada masa etik na mungkin tengah ngunah kue lapung anten pas-pas ngunah kue cap ya kue bunga kan kita ya
1: sebab kena kue cap
0: kue cap ya kue cap ada ngunah kue sapit kuan kita jadi selain masa sen lagi
1: jadi begede-begede nana di kada pandai naik kraft tangan kada agi barata dia ngabuh ada tinggal ni nang ada kraft tangan ka jadi ada meh ni so activity adi dog nai ya. Okey jadi kemeta ada agi ni dah kami ata ada bien kenangan lebih segi kenangan manis ke pasal gawai ati bisa kongsi ngak ya bisa telefon ke bisa nak di Facebook YFM Bidaya.
0: Sebab kita cerita pasal rami gawai ti memang bermacam-macam cerita rami gawai kita di antara nak mungkin ada balas kita ada masa ti nak tengah ngicat ramin antara.
1: Wow, cat ramin.
0: Cicat ramin. Mungkin sebab saya kita minta komisi jaga kalau kita suara ngicat ramin ataupun mungkin ada bala kita ada ngunah penyedia contoh mengenai kuan JF mati ngunah kue kek ngunah kue kek sebab dia 6 anu 5 anu lagi memang sesuai lah masa na kuan kita ya rimpas kita ngunah kue SN simpan dan tempat dan sepatutnya bin mati ya pagi buka dia pelagi
1: ayo meriut ka
0: pandai na dia icek ataupun kek SN mututukinya bayu lagi sampai anu gawai kuana kita ya.
1: Jadi pak sebetulnya kami tinggal ni cukup rami season beranak nang season gawai ati amai selalu I gawai ati jerut madis tak di kerja di tempat jo meri tekuruk lebih segi kami menata di biar nerima nyama ya di kapung so pertekuruk begina kami kita bagi simuk ngah babai babu udip jadi so pertekuruk begina memang cukup rami ya Linda ya
0: betul berkumpul bismillah ngah bimama sama-sama nyambut anu gawai kita. Okey, kita ada pengabak kita pagi. Sama-sama kita ngakak asik pengabak kita kali ti. Kita ngakak ya.
1: Halo, selamat isan-isan.
2: Halo DJM, selamat isan-isan.
1: Selamat isan-isan DJM. Selamat anu gawai.
2: Hai, selamat anu gawai. Jadi ayo DJ Linda.
1: DJL.
2: DJ Linda, selamat berpagi.
0: Selamat nu gawai.
2: Selamat nu gawai.
1: Jadi mide. Ani kenangan mide ya nono gawai, kenangan manis ka, kenangan deh manis ka, ani ka kongsi.
2: So ati topik ati quite interesting because ni ana ya lagi di propose madi. Kau yang teja since a couple of minutes ago aku dengar ngan mention pasal sagot ngah pen. Sagot ngah pen memang lagi jahil. Jadi Madin, ayam mendek ya, mateng dia.
1: Mide pada.
2: Pada lah cepat bukan pas di tempat deki-deki di kau aku mateng. Ayam bukan daya deh andai pakai.
1: Deh pandai.
2: Aku pikir susah ba. Mayan ayam mana ayam sak linang di JF in the house teja. Ayam quite complicated. Ayam pakai tepung butan ni kita pakai gula apong lah jadi hati Madin aku kira saya mempus jadi babu lagi ya cuba kuih jala kuih jala babu lagi kuih jala babu lagi pakai mun update sagon Madin matik dia matik depan lah tepat begin jadi update nya sagon sagon ni nge ayah me ani ani unknown Madin unknown especially to the youngsters very unknown sedangkan kuih jala ataupun kuih limpo di kuada di Jelinda dega manusia berapa hari puat Madin muna bara anak kandek Madin pakai puan man de jadi muna atati muna kuati daya di emba aku puan acara amai ku kiri sinde kujah naik apen naik sagun pak Madin ngeting tia muna reda aku ndai aku de gerek pandai aku pandai mana de lah pandai mana
1: pak sungguh mana mide meh kiris sagun meh kiris apen lah
2: meh sagot nanti memang isidi. Aku ane aku prefer more sagot than a pen. A pen nanti dia pare ane tasty in comparison ga ane sagot.
1: Dah bersapi dah.
2: Nah sedap dia sagot.
1: Yeah.
2: Sedap. Kadang-kadang ne ingat dah ane masang ane sekolah masa ni di prime school nak ni di ane di kong ataupun di plastik muni pergi gawai lah di pasir gawai jadi muni atau ngandu kiri dia agi bela mungkin dia pakai aku sayang bah kaki mungkin dok praktis madi sebetulnya ati traditional ane bati traditional apa ane pengumuman pengumuman menu yang gawai sebetulnya memang ati traditional original komne kaya kue jala pak kadi Madin muni di Madin ati sadik lah dongnai di kade dongnai di kade mun bara ape nani kida ke ni matik ai dongnai di ani handmade lah anti handmade sama gelah ana di kade pakai kade ke gire sagun ga ape matik so mungkin di JF di idea dengan dua
1: idea
2: you kada do you inclined to believe it or not decline or incline
1: Pak memang Madin nanti memang susah lah nak kiris ke pengumuman asal nak mai zaman modern mat beranyama di serarunda di panai pun memeting dia jadi
2: betul nyamba di ani amun beranyama nyamba amun bara sinde ne hanya kita masih di gone forever
1: aku dapat aku pernah nang tak berdaya lebih segera siburan lah serian ngabau aku depan pak atak di area seburan ti atau lagi apen ngah sagon,
2: yeah,
1: amai aku selalu kiri simuk kunai jah,
2: Ya, betul.
1: Kawak naik amai peh di ani nang dai dah peh di risong dah, risong senya.
2: Di risong
1: tu raru-raru. Rasa sagun goreng di zaman jah meting gas pakai stove ka pakai apui uang ka tu raru. Sagun nang mesti
2: ada. Ai jah nak pakai uang ngede, pakai uang. Pakai uang. Jadi uang kadang-kadang itu dah uang.
1: Muka anak ani adik bedak ku ingat amai aku jah seraru dog nang si muka amai sagot nana bayi masa aku mumpok naku sokwari ha ha ha
2: dahsyat
1: okey jadi ngen peluang di mide bedak ngen salam gawai ya mide.
2: Okay, so aku andit now salam gawai ya. Lebih si kak Ana nadi dua di berkonti mading kok mana baru DJ kita di YFM berdaya kok mana kok mana gebara jurud madis ku tua sembah ku diki yang ngeragi baru geng awal kok mana baru pamena radio station YFM berdaya diki di so salam gawai happy gawai muna mabuk dinya. Muna ka anak dinya pa mabuk sedang-sedang ada ke advice ku dia lah ha my personal advice sama na advice ada ku lah dinya ta de pare na bisnok especially when na ne ata taban motor ataupun ata ka terunjo gitu mana nyedang-nyedang ada tak no dinya ada ada tak habis jadi muna ta agi bekanding ataupun stewing ni sik ba ka sin anak kena nang ata ani ada relax ada di dua motor ataupun tak relax di ka dinya tak continue our journey or else atau adik dapat dah kayuh di deh deh dogaan lah menani ka ani ni kayuh ada arab jadi ati dia mai ani dia earlier advice ku. Ya, yang tanda-tanda bara sama nak dek ku. So, ini hati aku ingin dem sudah dengar Happy Gawai 2026.
0: Ya, terima kasih.
2: Aku ada DJ Rida.
0: Ya.
2: Aku request Raku Jackson Boson featuring Vivian G and YY Pang Adubu Bas Gawai.
0: Ah, mbah kita main lagu Zenijer.
2: Oh my god. DJ F?
1: Okay, oi.
2: Mbah dengan lagu, main lagu mana kak?
0: Mbah.
2: Okay, on ada lagu Gawai dia berkata.
0: Okay, terima kasih. Selamat
2: okay, Gawai. Okay, terima kasih Kak Angan ada dua. Dan sudah ada Happy all Gawai. Okay, bye-bye.
0: Okay, selamat mati nak hape ngapa kita bisa mendes Sam dan sama kita ada berupa gitu ya. Okay, mengandalkan DJF mati ni ya. Kerana kawasan Siburan ataupun ni kata mati nak kawasan Betah ya. Ani mati tapi
1: Aten, Sagot.
0: Okay, tapi
1: agi komen ni tik nak. Aku okay. Dapat nak Roger tapi nak kue si totok.
0: Kue si totok saya adalah kue lapung. Kue cala. Okay, sebenarnya kan kita tubuhnya ada serian ya. Ada ini pimaan asal kawan kita ya. Setiap kali gawai ada tinggah-tinggahnya dan gunah nas enceng gunah sungkoi dan tanak dak biburu asam kalau kita asam ya tapi api maan sen kan kita tumbuk na cuma ada dak serian betul kai
1: betul aku pun sebuah sekali ku tinggal masa Mildred naik perjalanan
0: DJ Bill
1: KBN Pak KBN pugang ada ana tubik sedera ada dak tanak biburu. I'm think dah garu ngasio apa indah na.
0: Ada lagi ada kawasan bau pogang dokan bala nanti SNCM meng na. Ani kau nanti tapung baru ya. Tapung baru tunah na kudok na.
1: Kena terbeduk.
0: Terbeduk ya. Ada serian ada pimaan na SNC asam. Bagi bila kita ada kepuan ani ka asam. Mungkin ada kawasan beken ada kepuan ani sebenarnya asam. Asam ti sungkoi dan tanah kita dah habis buruk senampur dengan ani ni sedap daging. Tapi selalu na daging siok lah ataupun daging pengan kawan kita. Sebayus en sungkoi ti mati na mungkin sanik ngemin na baru tanah kita dah habis buruk. Tapi de masa itik na mengumit cara lebih senang. Mm-hmm. Sungkoi timati na biasalah tanda kita lebih periuk taya lepas en memperasak baru anu kita mati na sungkoi mati na cak na babi sekejap. Lepas en kita gaulkan dengan contoh na meng sioka ataupun anin daging daerah kita sinampur kudo kita sebut perasalah anin sejak dari kita lepas en tanda lagi dah abih buru. Memang cukup sidik sebenarnya Pima Anti, cuma ada deserian saja sebenarnya.
1: Betul. Special lah.
0: Kirana ini Pima Anti special sebenarnya.
1: Okey, jadi membegak atau kerakar pasar yeah. Gawai atau kedengar lagu gawai dah.
0: Ya, yeah, betul. Kita bisa sibur bersembangan teks senasron lagu gawai sebenarnya. Kita lagu gawai masuk artis-artis bidaya kita.

0: Okey, semati lagu kawai kita masuk artis-artis dia kita ya. Sebab kita susah nak nyebut kenan sebab dia lagu kolaborasi kawan ya, kita.
1: Jadi bagaimana bincang pasal gawai ya. Jadi aku sama nang kada agi dengan tadi pun ai semangat ke an bergawai jadi sua meret konti sebetulnya dengar handphone pun jauh jadi sebetulnya mari nanti lagi taruh naan di konti I jealous sebetulnya dengar kedua DJL kakar pasar gawa jadi filo pun lagi di konti filo
2: minta maaf boga
1: jadi sebetulnya dia
2: music lata
1: sebetulnya kedua Linda lagi kerakan dia pasar pengumuman asar pasar aktiviti gawai di Linda mewakili
2: Serian.
1: Aku mewakili Seberan jadi filo kada lagi di bau kada lagi pengumuman asar kah ni kah
2: pengumuman asar biasa tibonduk pergi
1: tibonduk bau tak punya
0: tibonduk ni mengandung gula semen ana
2: dia pakai boras pulut dia pakai gula apong ni asar moden Nadine boras pulut tu yang main blend boras pulut tu ia main per and then ia apabila ia atau toner ke yogi sapa
1: kaki keras-keras nak kan
2: Pak Adin modern kadang-kadang yang ada pakai boras pulut ia pakai topong pulut
1: sih senang kerja maksudnya orang bau ti agak malas lah
2: ia modern
0: betul
2: apabila yang anai ti bonduk iti ia tonik koda romang pakai buru ni Adin ni dah tia sebab kadangnya ada de pasarkan tu tempat sana tonik pakai buru ino naik opui so ya jaga kuku main kuku sejak dah
1: kuku
2: pakai daun borak ya
0: maksudnya ti bonduk ti sama selalu kutuba kadang-kadang ada dengan kita ngaban barut minan the world ya betul sama dengan ti bonduk last end sama lagi
2: Adino
0: selalu kutuba kadang-kadang
1: pasaru kami mun tu jami ai Bandung donat di the world
2: Tiba-tiba kita memang ia pakai boras pulut dah. Harus sini aku nak memang pakai boras pulut. Ia blend dia. Lepas tu ia pakai ni
1: gelapong.
0: Dengan ni mati nah jadi kelapa butan.
2: Butan.
1: Aku pun sendok pun nak baking soda.
0: DJF. Memandangkan kita taruh tikai cuti.
1: Janganlah sebut.
0: Bila DJ Philo, DJ Double F sama ti rak ngaban ti botol.
1: Ana DJ Philo. Aku dah pandai nak tunduk. Aku pandai mana.
0: Ada
1: ni sagon. Aku dapat filo pang ada sagon. Sagon nanti beras ke muka
2: beras ni beras biasa
1: lah. Ada
2: beras purut
1: lah kadang-kadang ataupun beras biasa bisa ke peh di ngak tu pandang pang ada risong kena risong. Muka ni kira-kira ala-ala kriset lah ngos butan kena goreng muka nak gura apong dia ayah akan macam mana dah
2: ayah muka ni morot tidak
1: Dah goreng dikuari dah tanpa minyak
0: Nah guna macam lemantak kah?
1: Lemantak lah. Kira mana lah pak ya lemantak ati ayah macam kue lempeng. Ati ayah macam tepung ke?
0: Nak kan jadi macam tepung.
1: Ayah kan berketul-ketul ni.
2: Francis naik ti.
1: Aku pandai man. Aku jah masa aku babes. Aku selalu tengah sibuk aku naik.
0: Boleh lah.
2: Yogi jangan naik tu.
1: Doi tiang.
0: Tiba-tiba aja berubah. Sejak bila
2: berubah tidak bau.
1: Mendoi tiang.
2: Untuk kita yogi rasanya
0: ada maksud nanti filo kita boleh merasa makanan tradisional inya berarti
1: inya siburan tu Linda tu jagi dengan bangga nya ibu asam
0: sebab asam cuma ada Serian betul kan
1: Mula-mula masa ta traveling pa Mildred nang aku de paya mai corona asam-asam. Ani nang Mildred ti asam aku pikirlah buah asam. Paduhar, nasi, tubi na drumburu, na siok ka ataupun na ayo paduhar.
0: Mendekan filogen zaman kita meh modern ya. Biasa na mungkin ngamin na inya untuk nya anak sungkoi sebenarnya supaya kayak pelura paneti kan. Jadi na sapur.
1: Masalah teh.
2: Sapur suak si
0: sampur ja jadi kira nasi belau lah kira nasi ayam lah
2: sebenarnya. Mesti bogenya tau tak daun priwo si.
0: Tanya de priyo ataupun ani ke kita mati na tanak sungkoi lepas en sungkoi en ancak babi baru singke ada abi buru sama juga. Kira na nasi ayam tapi itik na kan kita mu ada nasi ayam modern.
1: Nasi ayam versi serian.
0: Betul. Mati lah kita mesen mengani. Mungkin DJ Mil. Ya.
1: Kami lagi DJ Mil ya. Cun ya.
0: Okey lah kita bimbo dengan lagu gawai kita tayo ya. Mungkin dia bala kita ada sepas emu pikir-pikir anika pinana kena tunah anu gawai ti sebab ada edia ti bodok
1: sagon asam
0: sebab pangkang lemang ti membiasa kan kita. Okey kita bimbo sama dengan Gilbert Amyo Kawai Samarami.
1: Alright.

Microsleep ina minyap kada reda tarun adi sekejap yang tipu ni neg taruh pro saat setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atak teban moto adi bisa dah har betumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang ankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Ya, ragu tempat-tempat di Amida Surago dan selamat anu gawai ya. Okey, jadi jam tadi selamat dan semang minit dengan pukul pri isan isana jadi ngana taman deka benda-benda program tak ianya segmen makat kerimu khas tadi isan isana anwati. Jadi terima kasih kerana program di magi bersama KS dan taruh camati di drama segmen makat kerimu khas. Jadi harap super timer ramen dengan pemain ragu adi mengkoda mainin super ya. Okey, jadi ingat pukul pri isan isana tiada sama-sama dapat kedengar agak so pusat berita radio Kuala Lumpur kali pasana doga peraman dengan ragu-ragu peraman bersama dengan pengaruh nami di beken di drama segmen youth ngan di ada. Okey, jadi Ragus kasen so kaya dikit di YFM berdia ya, Ragus Speedway Joget Happy Gawai kali pasana Damai Bikawai so Renal Sige.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jawatan Kuasa Khas perkukuh tindakan bantras penipuan dalam talian. Gelombang sumut protokol digerakkan memperkukuh tekanan antarabangsa kepada Israel. Sekian berita terakhir yang disunting oleh Siti Nor Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM yang akan bertukar ke Unit Komunikasi Korporat JPA. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Segmen Yengan Diaren Parangandu Sepukor Pri Isanisan Nepukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Ya, Raghu Brahman. So, di Velo Raghu, di dia namu dayung berdia. Kamu ni mesra mai sesan ka so prek diki atau dapu bau dalam segmen yernya na di arendok nga anu Senin 25 November Mei so 2026 pramu bersama ngaku Marcel na kapukor semang dua yun anu atite. Jadi ni agak so prek bara di isan isan nanti ya aku sabanang bega di de sabar ke raat na sita anu gawai amaya tagi kurang so ni minggu dingi ngetak sama-sama sita rami bas gawai. Jadi bega-bega ku sabanang agi adi dah paya nga kerja pengenai masing-masing agi adi nai perkagawai agi adi nai kui gawai. Jadi peju meh nai kerja binura ngan mai ku sabanang bega ke deh is tegar ngan nai amai ane agi ina kio dengan nai ke deh ane agi ina pemite puankah agi daya miris ke so ngan. Jadi peju meh juga kubuk kerja pengenaingan di anu hati sebayu hangari le relax sebayu gawai ya titik ya. Okey, jadi mulai meda kembutnya pokor peri setengah isan-isan titik atari pari bersama dari program Carta Lagu Berdaya atau pramen dia dengan Ragu So Syiah.

0: segmen Yengan di Arer para kandu sepukor pri isan-isan nepukor semang dua yunandu kaes di YFM Bidaya gerak bersama.
1: Moh keingan puan ragup doyoh de paling popular minggu itu.

0: Amos Mall Nogleh Juara. Itilah Calta Music de kajon-kajon ingan. Calta lagu bedoyo, evolusi industri music bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak komod setiap onundi pukul 3:30 pagi. Dua siaran ulangan setiap onunuam pukul 9 pagi. Bersama dua oku George Martin, Joker di Calta lagu bedoyo.
2: Oh yeah.
3: Ya, hari ini bersama aku derem carta lagu berdaya episod adi 20 ni. Ya, okey, banyak hangang gegeh kedengah aku naik carta lagu di sani-sati. Amai penerbit i, Teacher Joss, meh permisi gawai. Okey, harap i pari lah minggu bau. Ha, tak tanah dia atau beda Teacher Joss enjoy dia gawai i, minggu gawai, minggu permisi i. Jadi, angan rek bersama hangang aku dekat penerbit siaran. Ya, jadi atas recap carta lagu beria episod di 20 ina episod ngas mengmai anubrat Mei di ripas. Ya, jadi menikmati tak tinggal dia di nombor simeng ya. Ana ina ragu di den salaku Kemelia so Freddy Thompson ripasana nomor pria gi ina cinta kajon-kajon Valentine LS ka mena ke di nomor mai di tempat nomor mai gi ina aga goyang senu so Patrick Debang ka mena ke di tempat nomor ju gi ina ragu jera yang pimo so Hamilton Joneng ka di tempat nomor 6 Division Ocean rindu rindu sayang. Di tempat tadi nomor 5 lagi ina semua kulinas ragu adi de na dud gedut guyang dangdut. Di tempat nomor 4 di Vipers joget bujang nemi. Di tempat nomor taruh lagi ina so Eliza ngaragui adi den jobeng. Naib juara minggu adi ripas Mezavos ragu adi den daya metal ke menega juara. Nga minggu ripas lagi ina so Elawati nga ragu i adi den dayung. Jadi kita tinggal dia minggu ati smoky agi kah agi perubahan kah meting puan kah agi kah adi ruah puan kah adi seramat. Jadi atak puju ripas ati.
4: Terima kasih ingat bersama kau i dalam pilot dan carta lagu-lagu berdaya. Aku Captain Joss dan penolongku Captain Jazz teman dengan ngajit lagu-lagu dan carta ini. Saat tanda terima kasih kangen peluang dan ingat saat ngundi lagu-lagu dan carta ini. Gaya ngundi lagu-lagu dan carta ini dari sama kodak carta lagu-lagu dipukul. Ingat obomitia dan nakit nona gaya-gaya ngundi ini saat ngundi ingat tak penutu kedudukan lagu-lagu dan carta setiap minggu. Namun ni, bipikir dia benar-benar, video ingat klik, asal ingat dari puan, sikian, dingan-dingan, atau nyaan di guru, sinok ingat. Nomor dua, odi ke Facebook rasmi YFM Bedoyo. Nomor taru, kalik ragu-ragu teraan dengan bunyi. Nomor empat, asal ingat mata puan, klik like dari buah aton ragu ino. Asal boh, tanya, sebab ingat mulai dumadingan, saat pilih ragu-ragu dan uluk carta ragu Bedoyo. Pak Natongnya, makin ada di komen dong. Terima kasih sebab ingin bersama dengan program carta lagu-lagu Bedoyo.

0: Ya, jadi ini Tejah kada tips muki yang ada petangun di Beraragu dia gi dalam carta ta di minggu hati. Jadi ngada sejam ya atap cu ngaragu di tempat nomor.
1: Nomor small.
0: Ya, ragu di tempat nomor simeng agi ina diki ayah agi seramat ya. Jadi seramat meretkat carta ana ina ragu so mekis.

0: gaya anu diperas dapat teban susah ka perengganan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perengganan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujeb ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perengganan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perkak di nipis ke terang kala i. Kadut perengganan yang kipas pangkas penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa i Dr. Up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan Mesra Ati, So RTN.
1: Segmen Yengan Diare, Barangandu, Sepukor Pri'i Isan-Isan, Nepukor Semengdua, Yunandu. KS di YFM Bidaya, Gerak Bisama.
2: Ia YFM Bidaya, Gerak Bisama. Jadi, ragu nomor simeng anak tijah so mekis di tempat nomor simeng ya. Anak ina nyalu. Diki nga episode adi ripas puan ka episode adi do pro ragu hati. Gina ragu seramat. Jadi, minggu hati ayah seramat meret ka top 10. Terima kasih yang dengan adi agi ngundi yang ragu ti meret ka carta top 10 wapuan ka top 10 di episod di dua perundi ati kau mena ime yang siaran ta di isan-isan ati puan ka dianu ati yang ada pagi dengan pakai FM di 0.8 MHz so kawasan Kuching puan ka di 0.2 MHz so kawasan Serian bagian so ona yang dengan adi bian handphone yang dengan adi kedek-dek bian radio amai dalam handphone dengan agi ke radio ya hanga bisa kedengar ke pakai RTM Klik puan ka portal RTM Klik puan ka aplikasi RTM Klik bagian sana angan dapat ke tu nak ke live so Facebook YFM Beria tak di Isa di sana ti terima kasih dengan hadi lagi bersama hanga aku di Isa di sana ti dah kemut like share follow yang dengan adik bayu dengi follow page YFM Beria. Okey, jadi menikmati tak tinggal asih ragu di tempat nomor pri. Okey, ragu di tempat nomor pri. Ragu hati, ayah maat ni tepat so minggu adiri pas asih kahana. Ia ragu so Freddie Thompson, Salaku Camellia.

0: Mong Nogleh Juara. Itilah Calta Music de kajon-kajoningan. Calta lagu bedoyo, evolusi industri music bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak komut setiap onundi pukul 3:30 pagi. Buat siaran ulangan setiap onunuam pukul 9 pagi. Bersama dua oku George Martin. Joker di Calta lagu bedoyo.
2: Oh yeah.
3: Ia jadi menikmati ragu di tempat mempri'i tejah hagi in ragu di den salaku Camilia so Faithy Thompson maat di tempat so minggu adi ripas. Ia jadi ati agi in anu Senin ka menikmati ku sabah genang beken so ngan adi memupuk gago ngan mud gawai ngan jadi ku sabah genang agi ke beradingan ta adi kede bian urusan ngan ge di anu Senin amai ti agi in anu Senin amai kede ngan anu taruh ti sama tapu at nang kede bege office puan ka counter adi bege betep jadi ngan adi bian urusan ge di Anuati puan ka ngan mite beda mite nukar dai urusan ngan di Anuati isa ngan de kembet anikah urusan ngan anak kede urusan tembit uri kah urusan bedapet nga doktor kah jadi mena imeh ia dengan adi bin urusan ke isa yang ada kemet ke tebat dokumen-dokumen adi bergunangan tebat ni ya. Jadi ia dengan ke adi kena temit peluang hati peluang anu Senin peluang bera anaknya mempermisi skura gig ke adi kena ready miris barang ya mupuk-mupuk nambah stok amai i angan kedek ke abah rib gaut re di miris barang-barang pakai ngannya sita-sita anu gawai de kemudian beradingan tarbis ibradingan ta adi muslim adi sita anu raya Idul Adha. Okey, jadi menik emeh kemai ta tinggal ke yun SHMMP agi ina agi semengju barang adi dok senarai deribu SHMMP beramah nga penyita keamatan nga gawai 2026 adi redo peguru so 27 nombor Mei neka pat anu buran Jun ya. Jadi begin so nak kusapa genang kedek gagi kedangan adi tingak-tingak ke diki supermarket adi agi nai jualan rahmah madani. Okey, jadi Mai Madin perintah agi nai jualan rahmah madani. Jadi menikmati anda ni so peluang anda bisa sama-sama tembit amai i ati neh peluang ngata miris barang adi udah so rega pasaran rega adi medok natap ya. Okey, jadi menik meh tapi juu dingin nga cata ta ragu di tempat nomor mai.
4: Nomor moi.
3: Di minggu ati ya kedudukan ide berubah so episod adiri pas. Ragu agogo yang senuh Patrick Debeng.

0: segmen Yengan di Arer para kandu sepukur pri isan-isan nepukur semengdua yunandu kaes di YFM Bidaya gerak bersama.
1: Ha, atau nosak dia beli juang tolu setengah orang tiak inyo obuak dari patu tato dia betulak motor tinok pedawan dedek muno pakat pek boras mongkilo tong ido gemtungang.
2: Ino nang nyang jimat tenaga. Muh re PMX nang jimat tenaga do. Aku ti do riak ke kulit turak untuk kata ni. Muh lima toka ti oma. Bat lagi no. Dah lupa aku cukupnya monap me.
1: Ku cek dia. Cukup ke doh ke kota budi pri pro limo ku. Aduh. Muh obuak ti ya. Takut ku nyam IC mu dia yo.
2: Kejap leh kejap. Deh dah kisah back duit ke ti. Ah, titik-titik. Okey.
1: Wah, tobal mana bek duit mu noh. Dek patut suar IC je. Suar bi kipiang de bilih-bilih noh. Muak ke ogi nya de bayar tambang nge.
3: Mak sekali-kali pakai MyCard nya ada bokon saat milih inyo subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi de joka tapo de pakai de nya ada kaku si je. Nya ada betapod pakai MyCard nya bokon saat milih inyo subsidi RON 25 tapod berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara semula prii peripuru dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ino.

0: berjerat bersama.
1: Okey, dah 4 minit tinggal ingat tak merat kapukor simeng isan-isan. Terima kasih dengan adik gebab dengan setia peraman bersama KD YFM dia peraman dengan aku Marcel adik take over carta lagu dia tak ya anu senen hati ada ya amai DJ Joss penerbit i meh permisi gawai jadi anak meh angan kena dengar beken adik take over carta di isan-isan hati dah sah gapang atau beda DJ Josh bergawai dia ya. Jadi nyebut pasar gawai hati atau peramah dia dengan di tengah ragu gawai tah.

0: Ini dengan Ragu Gawai, Adidol Tebang Beda, Jackson, Boston, Vivian G, Pierre, so Wai-Wai Panga, Di Helili. Dengan Ragu di Den Seramat, no bas gawai. Jadi aku sabanang bergedi, bergeguyut ba, bergeguyut kenang di isan-isan nanti peraman dengan Ragu Gawai, tak ya? Jadi aku tak berjuang dengan carta, program carta tak di episod 20 ni di tepat nomor ju. Ragu di tempat morju rebu dua takah so minggu adi ripas nga undi agi ina pri pruju undi ya
1: nomor ju
0: iya ragu adi Dr. Bambeda semuk linas dud kedud kuyang dangdut. Okey, jadi atau berdangdut dia di isa nisa nati. Okey,

Hish, nasib sepuk break. Kembali ke teman moto, menyapau sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas seramat sok moto di juwit, yang ngurang risiko atau meranggar kembali moto di juwit re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai ege parat aran adi drebai dan dapat gris. Manyah ge teban moto pal setenah di lorong turak kata u wankah lead hogging. Kamanyah ge teban moto rebis sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

0: Ya, jadi ini meh ragu so semuk lina stejah dut ke dut ku yang dangdut ya di tempat nomor ju minggu hati. Jadi ayat ngan di seraru ngundi bra ragu-ragu derem cata lagu berdia harap i ngan ngundi bedak ragu dia ngan minat artis kesayangan ngan meret derem cata lagu berdia ya. Jadi amai aku sabar nang penerbit adep i ina-ina dijicos adi seraru ke nyebut semuki dengan bisa ngundi barang ragu dia lagi derem cata lagu beri hati ya. Aku sabar nang dedek nang ata bergegah adi minat artis i pak bergegah ta adi minat ge ragu i. Jadi ngundi meh yin bara artis-artis adi lagi meret cata lagu beri rebis i cata top 10 nanti. Baikkah ragu-ragu adi seramat derem cata anda ngan bisa gengundi isa i ayah bisa mercata dingi ngan minggu adi bau ya. Jadi menurut me tak peju dingi ngan cata lagu tak ripas hati.
1: Sina, Sina. Sina, ini aku dia Sina. Ni kata dia. Aku yang naik drift dari bawah tu itu. Wow. Kena terus dia. Ni dua tarung.
2: Mana orang mu nakitnya. Tiap mu drift terus morat kang wah taing kuya ino.
3: Woi, mak barang sina. Dari kuman daging ni, kuman rumut si jadi dauti.
1: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketang aja anak yang sibil ya.
3: Oh, ino latihan kardio. Dah ke kau ikuti komando. Sina sposi. Kilin kan, barang dah pelik muna no, sinok pasil no. Mun pengumuman manusia. Sidi puat eh. Pak turu ku yak mana.
2: Oh, ini mak mana umbang tataran manusia ini no. Waktu ni ngak Siti, pak dia mau namtoy ni dah susah.
1: No, no. Aku dia subah Sid lah. Jajah abang ketama tak di subah ya.
4: Eh, banyak. Stop. Sorry. Aku mau bedak barangan gegeh.
2: Eh, bodoh. Mu itu tek-tek ni nang. Dak sisik sampai tumut taruh kiping. Rumah mu daknya goge.
4: Duh. Aku orang kena andi barangan. Aku mecet barangan nak tijah. Deget i. Pelik.
1: Eh, anti bodoh. Anti bodoh ni ngan cik pakai nu ataupun pakai kuah ni ngan.
4: Sedua i.
1: Nuh. Nah, ni pak suar tempat itin pun wak dakian ya. Bitu kedat dah dek bes. Kau dah pasang malam.
2: Puan mo sebab dah tipi na kasin kini. Boga kian suar wan dan ingat tempat dah berusi dah sangen.
3: Puan mo, jaya. Aku mohon daikan boku. Ya nanggui merokok. Sama yang nak sawa. Blub. In kau dah nyada tiwas ini. Ih, aku benci.
4: Eh, aku lagi gedung kefon Tijah. Blup. Tijah, aku nyerap. Ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Biul kaya. Mun super baik.
2: Adin atau meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tadi sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dan sungi tu.
3: Aku suka sungi di brosi. Pakai. Sekian bogok nyar urati. Aku yang nak yoga di dasan sungai tu pun dia dapat. Nyar pun kata kami je.
2: Nakit-nakit lah so tu. Sungai Brosi mak dah jagin penyobab otu begiu depan dep tu.
5: Wat ina lah pengidip dan sungai di makin kining. Robi bogok ikin, Robi bogok trafik. Duh makin bogok cerita, dia dah berani bunuh rasa rami.
6: Sama koi dan pilot atas carta lagu-lagu berdaya. Aku, Captain Jaws, dan penolongku, Captain Jazz, tambah dengan ngajit lagu-lagu dan carta ini. Saat tanda terima kasih, kangen peluang dan ingan saat ngundi lagu-lagu dan carta ini. Gaya ngundi lagu-lagu dan carta ini, dari sama kepada carta lagu-lagu di pokok. Ingan apa mitia dan nakit nona, gaya-gaya ngundi ini saat ngundi ingan tak pernah tu, kedudukan lagu-lagu dan carta setia setiap minggu. Namun ni, bibitio dio penuponan, ni dio ingat klik, asal ingat daipuan, sikin, dingan-dingan, atau nyaan guru sinokingan. Nama dua, odi ke Facebook resmi YFM Bedoyo. Nama taru, kalik ragu-ragu teraan dengan guni. Nama empat, asal ingat matapun, klik like dari buah atun ragu ino. Asal boh, tanya, sebab ingat mulai dumadingan, saat diri ragu-ragu dan uluk carta ragu Bedoyo. Pak Natung ye, makin audio di komen dong. Terima kasih sebab ingin bersama Rikoi dan program Carta Lagu-Lagu Bedoyo.
7: Moh keingin puan, Ragu Bedoyo the paling popular.

0: Thomas Mong nogleh juara. Itilah Calta Music de kajon-kajoningan. Calta lagu bedoyo, evolusi industri music bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak komut setiap onundi pukul 3:30 pagi. Buat siaran ulangan setiap onunuam pukul 9 pagi. Bersama dua oku George Martin. Joka di Calta lagu bedoyo.
2: Ya, Carta lagu beria ya ragu di tepat nomor 6 minggu ati. Mak taruh tepat so minggu adiri pas ya. Okey, jadi tak tinggal asi ke haya. Okey, ragu so Valentine's LS. Cinta kajon-kajon.

0: Ya, catat lagu Budaya Hokkien terjah di tempat nomor 6 Drep Mingwati. Mak taruh tempat ina ragu adi So Valentine's LS. Ngaragu ragu adi den cinta kajon kajon. Nah, jadi kami tak tinggal ke ragu ni ya mak taruh tempat. Jadi aku sabar nang bege peminat ragu So Valentine's LS terjah. Jadi tak tinggal asikah di tempat nomor 5 Mingwati. Mingwati di episod Adi 20 ni.
1: Nomor 5.
0: Ya, yeah, ragu nomor 5. Ragu. So, Division Osen Rindu Rindu Sayang. Maat di takah sok minggu Adi Ripas.

Ya, ragu di maat di takaso minggu adri pas ragu di tempat nomor 5 ya di Dr. Ban Beda Division Ocean rindu rindu sayang jadi hata mertia tak tinggal tak puan kata bersama dia ngabar dengan tak di gitu nak tak live so Facebook YFM beri ya di isan isan nanti ya tanggit nah selamat isan isan dia di Wellington amai enak selamat pagi DJ sama semua pengeping setia radio YFM Ria sama nah fan club semua klinas ke tengah seramat isan-isan ke di Roy Kwang ke Angelia and Sidor dan seramat isan baradingan dengan seramat berkonti senenang dengan seramat isan-isan ke di Charlie Chung Tizen Lime ok and good morning DJ and to all gang awah for this morning senenang terima kasih ke Nicholas Teres. Selamat pagi, selamat bersiaran DJ, senang, terima kasih. Jim Bai, selamat pagi DJ, selamat gawai, selamat petugas, ya, selamat gawai ke di Angan. Rosin Kunyau, selamat pagi, selamat berpagi DJ, selamat petugas. Geng-geng awak harap semua sehat-sehat selalu. Salam damai masuk Serian Pagu, senang, ok. Landi Lamit, Nenek Villa, giga peramun ngata di Isan-Isan Tika, menegak angin selamat Isan-Isan ke di Esther. Kia, ya nang hai DJ selamat isan-isan dengan selamat bertugas di konti kak menegah Donny Lim yang good morning DJ and host carta lagu beria DJ Josh ok DJ Josh the hosting carta lagu beria sanati amai berpermisi gawai jadi atangin selamat isan-isan gedinge di During Gubes and selamat pagi selamat bertugas nutu DJ Marcel di Konti salam damai ya salam damai ke di Angan ok jadi menemai yang meradingan tah adi kede agi meri begawai puan kada tungang meri begawai de gapang kede agi adi de tungang meri begawai wise tegar angan gen peluang di beradingan ngan adi kede gibayu meri begawai di sewati jadi kede ke agi ngan agi ina bash adi nomor 2 puan ka bash adi nomor taruh dupuan lah kede ngan agi pakai main bash ati si begawai dia begawai si begawai ripas minggu gawai ana agi ina bash adi nomor 2 puan ka nomor taruh ok yang beradingan ta adi kede duh tungang meri begawai dah gapang dia ngan harap iit ngan adi duh tungang meri begawai ti isai biarlah ngan nai nisit ya nai sit ngan pramen adep ngan di heris daya okey jadi menegayir mara dengan ta adi agi

ane ina get adi skesen joi. Ha, jadi menurut meh yang berada dengan tak ke adi meri begawai. Nakit-nakit ke dengan atau seramat dengan RPCE dengan adik kede driving RPCE berada dengan tak adik driving ya, so limbang kat Kuching, so lunduk kat Sabah aja tak ada puan. Jadi harap I dengan seramat ada student tipuh permisi sekura, student tipuh rami gawai yatik.

0: Segmen Yengan di Arir Barang Anu Sepukur Pri Isanisan Nepukur Semengdua Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.
1: Untung adi bergantung sop laboran tawaran kerja ngah gaji adi bagak dong mite beda bayar dia hadiah adi dong yang di atak amai dong pitan custom denyah mudah bersayak di pengenang menati. Ati ina tipu adi dong nai pakai gaya online. Denyah begaut klik tede pautan adi dong yang di atak amai ati dapat beda atak rugi bas segar penerang tak dong neku. Pikir dia sebayu di kalaman web adi bin unsur lucah baras mesej tepe wankah judi online. Jaga privacy adep tak ke gerindung penerang pribadi tak. Denyah ngapa kutung penerang pribadi, penerang kewangan, penerang penyihat wankah status berangan tak di media sosial. Naik kata laluan adi kreatif ke seraru nuka kata laluan tak. Pakai ke penghalang iklan wankah pop-up sein atak deh berat kalaman web adi deh betul. Pakai Wi-Fi adi seramat, nimun virtual private network VPN, tipuh pakai internet kemai atau pakai Wi-Fi di tempat ratus. Pasang ke antivirus dengan anti-spyware adi bauh ke betul di komputer tak. Pakai tips internet seramat adi, yang tak adep tak, so jadi mangsa scam online.

0: Smong Nogle Juara. Itilah Calta Music de kajon-kajoningan. Calta lagu bedoyo, evolusi industri music bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak komut setiap onundi pukul 3:30 pagi. Buat siaran ulangan setiap onunuam pukul 9 pagi. Bersama dua oku George Martin. Joker di Calta lagu bedoyo.
2: Oh yeah.
0: Nomor 4.
3: Okey, jadi rego tim Ataru Takaso minggu di ripas ya ragu so Hamilton Joning jerah yang timo.

Ia ragu adi Dr. Muda Hamilton Joneng Jarah yang pimoh ya. Ragu di tepat nombor 4 minggu adi adi bian 120 undi. Okay? Jadi ragu di tepat nombor taruh minggu adi adi seetna 120 taruh undi ke serbis 2 undi ada. So ragu di tepat nombor 4. Jadi tak tinggal asikah ngerah. Okay, ragu di tempat nombor taruh. Ya, ragu so the Vipers joget bujang namanya.

Seraru Nakit Jaga Aisita, penerang kewangan, penyihat, penerang bank, penerang pasar perentak, sopreng agit dong nyiken derem Aisita. Dah nyah ngapa ngin Aisita kadaya sepa, amai Aisita raru biguna. Kemai agit daya mendekar minta, mite Aisita, amai yang naik pemite yang siin penurung perita, yang dapat beras, nyokman paket, penurung barang dapur, puankah penurung barang bulan kebajikan, dah nyah ngin. Amai terute atau dong ngakar, ka Aisita dong sarah guna. Denyah muda besaya di tedek daya. Pesanan mesra hati, so YFM Bidayu.

Ya, ragu di tempat temu taruh tijah ya, ragu so the vipers joget bujang nemi ati hati ikiti bermai tengen ragu berkemas derem carta ta. Jadi asikah juara, puatkah asikah naib juara di episod kari ati ini episod 2 perundi ya. Jadi dem 2 dengi ragu atau re sama-sama kedengah Ari pasati pa ata promo dia ngani tengen ragu gawai so Darren wouldn't get.

0: Mat anu gawai banca daya ngakembai tadi ngah ragu gawai repis i dre minggu wati maiku sama sama tapuat nang minggu wati bege di dre mood gawai skup nang Rami asek nta ya mai tare sama-sama Sita Rami bas gawai repis i Rami bas bangsa tak bangsa daya. Okay, jadi buju dingi ngah carta tah anu wati madinati asikah naib juara. Puankah di tempat nombor dua ya. Jadi aku sabar nang bege di desabar geheran puat nasikah naib juara asikah juara ta di episod ta karyati episod dua perundi. Jadi ingat tak des ajam
1: juara.
0: Okay, naib juara. Ragu so Eliza Suzina ya ragu di dena Jobeng.

Carta lagu episod 20 ni minggu ati so Eliza Suzina ngaragu i adit na jobang. Jadi aku sabah nang sama tapuan asi juara yen carta lagu dia ta minggu ati pak sebayuna aku recap dia aku basa dia pi ragu-ragu adi agi drum carta ta ati tijah so nomor simang di nomor simang agi ina ragu so mekis ngaragu i adit dan lalu lepas sana ragu di tempat nombor PRI salaku Kimelia so Freddy Thompson di tempat nombor My Patrick Debeng ragu I agogo yang senuh di tempat nombor Ju agi ina so Sumuk Linas ragu dangdut dud kedud ku yang dangdut lepas sana di tempat nombor 6 cinta kajon-kajon so Valentine LS ka lepas sana so di tempat nombor 5 Division Olsen rindu-rindu sayang di tempat nomor 4 Jera yang pimoh Hamilton Joneng di tempat nomor taruh Joget Bujang Nami di Vipers ka naib juara ta gibauh I Eliza Suzina ngaragu I Adi Dena Jobang. Okey jadi juara ta minggu ati dalam episod 20 ni carta lagu beria. Ya kesabaran bagi peminat rock di isan-isan hati ya temit meh hati so Miza Voss Daya Rock juara episod 20 di carta lagu beria.

0: Small Nogle Juara. Itileh Calta Music de Kajon-Kajoningan. Calta Lagu Bedoyo Evolusi Industri Music Bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak komut setiap onundi pukul pri setengah pagi. Dua siaran ulangan setiap onunuam pukul semong pagi. Bersama dua oku George Martin Joka di Calta Lagu Bedoyo.
2: Oh yeah.
3: Segmen Yengan Diare Barang Anu Sepukur Prii Isan-Isan Nepukur Semengdua Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.
4: Terima kasih ingat bersama kau inam pilot Charlta lagu-lagu Bedoyo. Aku Captain Jos dan penolongku Captain Jazz tambah dengan ngojit lagu-lagu dan Charlta ini. Saat tanda terima kasih, kangen peluang dan ingan saat ngundi lagu-lagu dan Charlta ini. Gaya ngundi lagu-lagu dan Charlta ini dari sama kepada Charlta lagu-lagu dipukul. Ingan apa mitia dan nakit nona gaya-gaya ngundi ini saat mendingan tak pernah tu kedudukan lagu-lagu dan Charlta setiap minggu. Namun ni, dipikir dia benar-benar ni dia ingat klik asal ingat dari puan sikian dingan-dingan atau nyaan di guru sinok ingat. Nama dua, odi ke Facebook rasmi YFM Bedoyo. Nama taru, kalik ragu-ragu teraan dengan guni. Nama empat, asal ingat matapun klik like dari buat aton ragu ino. Asal boh, tanya sebab ingat mulai dumaningan saat pilih ragu-ragu dan uluk Charlta Lagu Bedoyo. Pak Natong ye, makin ada di komen dong. Terima kasih sebab ingin bersama rekoi dan program Charlta Lagu-lagu Bedoyo.
5: Ya, jadi ini tips muki angan dapat ngundi ragu adi agi derap Charlta lagu ya. Mereka mui atak tinggal ke juara tak minggu hati ini. So, Mezovos ngan ragu daya metal agi ini juara adi sepungas sekari. Di dalam episod 20 etik puankah minggu ati jadi ia dengan di beberapa dengit angkasan kedudukan juara dalam episod kari ati angan bisa ke ngundi ripas ati te ya tinggal-tinggal ke KL depo page Facebook YFM beria semuki cara angan semuki gaya angan bisa ngundi. Okey, jadi dah kekembut atak tinggal ke beragu-ragu adi seramat dalam minggu ati ya.

0: Ya, ragu Adis Ramad ke so Nico Rodney Cinta Adih Tayo ke mana ke ragu so The Seal ngan ragu Adi Dena Jobong di mu. Jadi yang pernah ragu-ragu Seramat Adi Tejah kemayangan ke bawa dengar ragu ti agi di carta nga minggu bau kemaya tak tinggal ke minggu bau dah minggu bau main minggu bau lagi ina di no beranjun cun ke rebu nga anu Senin. Jadi aku sabah nang kedek ke carta lagu beria hari agi besi siaran nga minggu adi nomor 2 hani nga mai anu buran Jun kamai de sarah ku mai ata begawai minggu bau. Jadi aku sabah nang bege ge kede DJ Joss penerbit I bayu dinge kemas puan ka abu pemisi gawai ya. Jadi mun imeh yen mara cata yang bara ragu adi Seramat Titejah angan gibaba bisa naik undi ngan kamu nak ke dekembet undi angan depo ragu-ragu dengan minat puan ka artis-artis adi ngan minat ia isai kedudukan I rek berubah dengan nga episod adi 22. Jadi aku sabah nang nektik dawa episod 22 cata lagu beria tak pramu dengan nga aku Ripas Sati.
1: Sama.

Ragu Radio Tumpang Muda Indie Paul Ragu Radio Muki Yok Menih. Ya, semang 4 minit lepas sengah pukul semeni Isan Isan Seramat Isan Isan Nge Kaso Perengan Adi Kebubu Dingit Setia Pramu Bersama KA DYFM Beria Gerak Bersama Ngangan Di Isan Isan Nanti Dalam Segmen Yit Ngan Di Arun Pramu Dengan Aku Marcel Neka Pukul Semang 2 Yun An 2 Titik Ani Nai Ngan Litika Ati Ya Kedah Agik Kedah Ngan Adi Arun Bertenek Seram Bertenek Kaso Perengan Puan Ka Agik Ke Kedah dengan adik kedek ke ditaya dengan ditika atik ke puan ke agik ke dikemak gago mamu bunga ke di isan-isan atik puan ke pisen sayan arut nuka beratabir beratapas kusyen dengan nama idem datu dingin atau merib gawai jadi juu naik kerjangan di isan-isan atik semua dia tak praman dengan ragu gawai adik kurik mbak keusir dengan ok. Hey, Ragu Roman, so Texter Nasron nga Melvia Gregory bersama nga Fly High.

bersempena gawai daya sawah 2020 nanti, aku sebagai Adi Palman Sirian, kita harus bersyukur dengan Tuhan yang Maha Kuasa, nena negeri kita Sarawak, negara kita Malaysia, hanyap aneh-aneh, kita aman, kita damai, kita nyap bidaru kita enak. Jadi kekalkanlah semangat ini. Jadi bersempena dengan gawai ti, memang sememang kita pun nakuti taras joget. Jadi joget, pak ada hatnya dia. Ada hatnya. Ya, ada hatnya. Jadi sama-sama lah bersempena dengan gawai sawati, harap negeri kita, negara kita, masih menglemah, kekal, aman, dan damai. Supaya nina, kan kita kekal, aman, dan damai, kita dapat maju, kita dapat mansang. Kan kita kucar kacir, dunia perempuan, mengenih kayu berlaku, sepa pasar. Bukan sepa pasar, itu dan luar negara. Jadi kekalkan semangat, hormat, menghormati, sama-sama kita akan meraihkan gawai daya. Itu mestat semenan, mestat gawai. Jadi bersempena dan gawai, kita sama-sama berdoa dengan tempat supaya negara kita sentiasa aman dengan damai. Untuk kasih, untuk hidup kita, untuk belandak sungguh kita. Sekian, selamat gawai daya 2026. Terima kasih.

Ataan pemudip adi sehat karbis beke, pada an exercise, ja atak subana aktiviti, kenu kejak. Kenu kejak sekurang-kurang I taruh per minit ni andu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, rebis sehat, kak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu kejak, amai I dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh semang dan semerima minit ripas man yang jaga takah gura derem perenggenan tak. Kenu kejak, ini senaman kardio adi udah dong naik. Setugu yang pertakah umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu kejak. Meting tempat yang penuh, kenu setempat, bisa ke?

Dr. Umbeda Malik Tarang, Cinta Tetap Nog Nyombaya. Okey, jadi menik meh kamu yang tak tinggal ke Bermah dengan Aidil Adha Saman Anug Gawa ya diki Opis Pengikut Aran Puan Ka JPJ Hagiri Mansang Ops Anuraya Aidil Adha Piguru Mijah Anda Taruh Perundi Nombran Mei Repasana Ops Gawai Dayak Nga Adi Redoh Piguru Sondi Nek nama nombran Jun Dini Abang Reis Adi Adi Opsati Adi Ina Yit Netu Atau Seramat Saman Pimano Traffic Adi Duduh Stedet Na Tipu Rami Nga Permisi Skura Ya Diki Tunda So Facebook JPJ Sarawak Adi Ki Ginyo Betnang Operasi Khas Adi Dok Mansang Tunda Nga Pinambah Bara motor-motokar di Aran Raya Rebis I di teban ke Bimenu Dayak Ratus di Maat ke Kampung masing-masing puan ke di ke destinasi percutian di JPJ Sarawak menegeri pederas dingin pemerhati sama penguat kuasaan di kudu-kudu terunyut di dongatut nang seraru jadi har betumbong ya Rebis I di laluan utama di Abang Sarawak di pihak JPJ menak gemiti so perk berguna aran raya bian sikap puan ke urah tanggungjawab ke menak ke nakit-nakit tebat na motor tebat motor di aran ayun atur seramat so perk di ki menak me JPJ Sarawak agi mansang ops Aidil Adha Saman Andu Gawai Ops Aidil Adha Nga Ops Gawai Daya 2026

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu dek saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda ni ya. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik ngembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya, yang mau buat, kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya, pandin dah ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.
2: Segmen Yengan Diare Barangandu Sopukor P.I. Isanisan Nupukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Yeah, Ragu Gawai Suam 16, Ragu Editor Ndu Bas Gawai. Jadi, semakkan pimungan UPU online ya di Mah Dokuka Songa 22 bulan Mei adi ripas niki menek ge anwati yang calon bis yang calon adi deh mujur seetna tawaran calon dapat naik pemiti rayuan ya dapat naik rayuan piguru 25 Anubran Main ina anuati di pautan ambilan.mypolicc.edu.my. Jadi ini bara calon adi kede delayak puan kamating terima surat tawaran yang pemerut ka UPU ka Politeknik puan ka College IPTA ya rebis i. Iki menerima calon dapat naik pemite rayuan piguru anuati 25 anubran Mei. Iki pautan nanti dokuka anda taruh perundi anubran Mei puanka anda tebet na purat nanti. Iki menerima rayuan dapat dok naik di pautan amelan.mypolicc.edu.my.

0: Aku Elizabeth Sila, masuk tim Awak Ratus. Kirang ucap selamat anu gawai, harap gawai desa wakti ngebantuah rejeki penyihat ibu dengan pemudik damai. Oh ha, selamat anu gawai.
1: Aku Patrick Joseph, masuk tim Awak Ratus RTM Kucing, juga selamat anu gawai nek semua bala kita dengan tu gawai sawati, harap ribu rami desa wakti.
2: Aku Louis Suning, mesu Mama Awak Ratus, erang ngucap selamat anu gawai neng semua belaping-keping stesen radio YFM Bidaya. Selamat anu gawai, deboh deboh.

ye ragu gawai sukload yang keri ragu didin seramat nugawi. Jadi menemeh tak menegakkan menebut na segmen tadi isan isan nanti dikiri pasal titik terhadap kedengar program dalam pemukayan. So Mary FM ka program dalam pemukdia dapat dok dengar-dengar apa korenam sungguh yang uskama di dalam segmen yang campur teka. Kungin bagi terima kasih ke kaso perengan di di pramun ngaku so kapukor pri isa ni santeja neka marinati isa i ata berapa dingin di andu beken seramat isa ni sat seramat andu gawai bye bye.

0: Yeah.
1: Radio Kayang Miri FM.
2: Ngelarah ngeluan akhir hapan. Men kucingnya semerahan.

0: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM Nepji Itam.

KPK dan KPDN bagi memudah cara untuk pendaftaran peraih individu sebagai syarikat. Latar belakangnya memang kita ada peraih yang berdaftar tetapi selaku individu, maka dengan kaedah ini apabila kita daftarkan mereka sebagai entiti syarikat, mereka akan ada ruang untuk mendapat insentif di bawah program SKDS Diesel, iaitu untuk mendapatkan fleet card mengikut kelayakan. Seterusnya, M10 bersetuju supaya KPK terus meneliti langkah mitigasi lain khususnya untuk jangka masa sederhana dan panjang, termasuk kukuhkan kawalan harga dan anti pencatutan dalam input pertanian. Selain itu, KPK juga disaran untuk meneroka potensi ekspor produk kelapa sawit ke pasaran lain supaya kita pelbagaikan lagi ruang kejayaan ini. Fokusnya adalah supaya tindakan ini dapat melindungi secara keseluruhan, merangkumi pengeluaran, pekebun kecil, kestabilan bekalan dan juga daya saing ekspor negara. Dalam sektor kesihatan tadi, M10 bersetuju bahawa KKM akan meneruskan mitigasi secara berterusan bagi memastikan stok ubat-ubatan dan peranti perubatan terus mencukupi khususnya bagi item yang kritikal dan berisiko tinggi. Sebarang pelarasan kos akan dibuat secara bersasar berdasarkan tahap risiko dan keperluan sebenar. KKM juga kita sarankan untuk tingkatkan usaha bagi memastikan ketelusan harga ubat-ubatan yang dijual di luar sana seperti di farmasi supaya rakyat tidak dibebani tekanan harga yang tidak wajar. InsyaAllah, M10 akan terus menjadi platform utama dalam kita menyelaraskan dasar merentas kementerian dan agensi. Sebarang petunjuk awal berkaitan gangguan bekalan ataupun dari segi lonjakan kos ataupun risiko kepada rakyat dan juga industri akan segera diangkat untuk pertimbangan dasar serta tindakan susulan. InsyaAllah, dengan penyelarasan yang rapi, keputusan berasaskan data dan keprihatinan kita kepada rakyat, kerajaan akan terus memastikan negara kekal stabil, bekalan asas mencukupi dan kepentingan rakyat sentiasa terpelihara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Okay, mau saya berada dah yang sungguh larah manitam lima jadi manitam upaji alam taklimat krisis bekalan global alenai man yang berhormat Tuan Haji Akmal Nasrullah Haji Muhammad Nasir ihati Menteri Ekonomi. Okay, tina aku nama ok sayu lebau din lahu sayu berada manitam lim hui nama kelo bake-bake ala tek keleng hiredo kaya mir FM pakai frekuensi FM G kusunong penji din lahu FM G kusun G pentusu. Nah, pelahu makelo bake bakal letak keleng hiredo kaya mire FM lang pakai radio online tam nerepa RTM klik jakani na palahu mangkelo alang te nginang live ha page radio kayan. Okay, selabau dahin lahu sayu ngadau mani tamlim dahin lahu minat teksi mangkelo poke puido amai inai alam mateng kuri do bulan dani dahin magate do kuri dani. Okay, tini dani hana 25 Duman 2026 dan lahu Dani Iha 3 Tek Dau 1 jadi ma'uk senglarah Dau 1 Man Itam Lim dan kerana aku senggeritam Tek Keleng Hiji Lagu ala kenalungan Wan Iha 3 Jajina.

telok menanam aminat Taman Hinan dan menghasilkan anak-anak ataupun generasi alang taat dan takut ke Tuhan, alang nyalam Tuhan sehingga dah amtanya yang menkinah dah. Alang unak loh hati Taman Hinan perlu hipun hubungan pribadi dahin Tuhan melalui sembahyang ataupun doa. Poin dalam kedua, dalam perluan Taman Hinan na hati lajan ngetalau menyembah Tuhan, mengemaran Tuhan, kita menuju Tuhan, hin mahak aran Tuhan nanti, kita mengakun Tuhan nanti hujung kat lim-lim. Alang ketelau ihana basah dahun Tuhan. Alang kepat ihati teh dahun Tuhan alang un telau basahnya. Nusi betelau sang basahna an telau gam jadi pengetahuan tua. Taman Hinan nanti perlu unak loh mempraktik dahun Tuhan nanti dalam urip. Dahnya sanet lan dahnya barik Taman Hinan. Pengaruh Taman Hinan nanti dalam urip dahnya mane sangat sangat besar.

awi kalau ikam mendah jam kenun hadui lang emna wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak ikak haman nak nak ikak haman nak hadui usu ikak haman nak pengumantik kreativiti din uge kak dalam hadui lang emna asen hadu WhatsApp kami 0GG 3GG 0GG 4GG WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG 3GG 0GG 4GG Radio Kayan ngabji itam.

Hello, aku DJ Baun, penjedahin kelok, ngajaloh program ngelarang ngeluan dahin papan. Kena naji lagu ala kena lungan wan ihati jaji na. Terlagu nang geritam pala telok puluh pita minit tepuku na puluh dua beluadau. Okey, tina aku sengkusi pelalau ano program ngelarah ngeluan dahin hapan megate 25 dau bulan 5 duman 2026. Jadi menonin ai tanpa ji alam segmen ngelarah jaki puku na ji ngedau hanai tanpa payang jaki tai kelengi dengah men paundengah angkasa puri Kuala Lumpur, Diamond Onan hani tanpa ji alam segmen dahok tamado ani. Mila tebal yang mengkelola mata nganun ka dahok tamado ani, tini aku umetai HP Shredo Kayan, terdahok tanpa kale do ani, ihati helu dahin nyelu. Jadi mengkelola jam erti dahok do ani, engkelo tenah ji dua kata kelotih jasi kudang basana alam puku na ji 25 minit ngedau naam. Okey, pukul naji junang hitam peji alam segmen dahok petangan nurepah tebara menuanan hanaku senggeri hitam pejoh peji alam segmen dengah keliah pukul dua lebih hitam peji alam segmen adat asen dahin pukul dua junang hanaku sengbasa lundonih alam sejarah pukul na 2.40 minit hitam peji alam segmen dengah menhawang daleh di lahut tepat pukul na telok lebih kalau pejoh peji alam program PDK alam matoh mempukul na telok lebih atang pukul 6 na'a. Okey, nunana, ano program ngelarah nguluan dahin hapan alam matoh mempukul na 22 beluadau atang pukul na telok lebih na'a nginana lim dan panau pahapan ni lahuda ma'uk info men itam lim. Jadi makhlo bakal-bakal letak keleng hidup kayan ngedau ni makhlo hadau kusi gaya dau norepa hadui alam kena jaka ni minatai balik makhlo lang nak kueh ke jaka ni angin nang sayu apui kelo norepa oven kelo ti awi hau lasu norepa awi kelo udara pakai oven ti kelo kap ajaki oven nanti men uhan yingam ke hanak ledang pejoh na kueh gawai kelo ti. Okey, kita telah pejoh pelalau kelenghi segmen Anglarah Jaki Demon Onan Itam Tek Kelenghi Jilagu oleh kena Bob Yusuf. Narah Jaki.

0: Dari kepada anak-anak kita yang baik, tingkatkan mutu pendidikan, mutu latihan, mutu penyelidikan. Pastikan ada pemikiran baru. Seperti mana di Sarawak tadi diberikan taklimat tentang ala tuju negeri dari segi tenaga, gas, ada keupayaan. Yang keupayaan itu untuk apa? Untuk bangunkan negeri, untuk adakan prasarana baru, adakan pusat-pusat latihan dan pendedahan keterampilan bagi anak-anak muda. Ini semua diberikan dan saya tentunya seperti mana yang disebut oleh Premier. Sebagai bapa, boleh lihat dengan anak-anaknya laju kerja, ada idea baru, bawa kemudahan. Dari kita dalam kerajaan persekutuan, tentulah jawab apa? Alhamdulillah, teruskan dengan usaha-usaha yang baik itu. Dan ini yang kita sambut tadi, pandangan dan cadangan daripada kerajaan negeri Sarawak. Mana ada yang tidak ada masalah? Ada. Rundingan kita dalam keluarga, rundingan kita dalam negeri dan persekutuan, ada. Tapi runding dengan baik kerana kita nak selamatkan negara kita ini.
1: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Nunan nak ok dengar, darun telok ngupi-ngupi, melarah jaki, pijirahin, Radio Kayan,

0: kui rut ngau klahina radio kayan miri FM.
1: Saya kena man hadui kalau lim nakui hunya ngerong.
2: Halo, aku Lipan.
3: Hai, aku Daniel Ding.
4: Hello,
0: aku Usun.
3: Usia hadal ho man telo pendengar radio Malaysia kayan pendengar setia. Baan sukung radio kayan hai not buat lote dahin. Cayo radio kayan all the best.
0: Okey, anak-anak haji lagu Amani Tamlim belu adau ani ngejeloh program ngelarah ngelu anadahin hapan. Okey, tini abake tampi doan sayu blado DJ Baun kusi dengah matando man kusing hini ngerem tua alah matando ngedoni DJ Baun sayukah usan nyingem melu deng tudu tegu suti nunih kena tini. Okey, sekena manika pido ala ukusi gadau man adaleh akus sing. Oke, tini baketa mabo sikah duten. Nah, sayu sentai lebih. Dahin sayu blado satu DJ Baun. Hani titarit dau hakalo dalih lirin menjih madi ateng kereni DJ Baun. Hungai telengusan ne melah palaan dahlam di tula lan. Tua lan atane ban beka melah palaan jih ma ane. Saya kenal pada DJ Baun senyadui man ika hakontinan gebles itam lim ngedoni. Okey, sekena man ika bosi kadu lang ukusi ajulundau man adaleh yu bibi repah uma bawang barem. Okey, man itam lenteha pasan yang miri, man kelo lenteha Melaya ke, man kelo lenteha semenanjong ke jaka ni, man kelo lenteha wang dalih lahu, man kelo hadau kusi gada kelo tih manakui hakonti hini. Jadi empan itam pejoh pejit kelang hiji lagu ala kena rosana urai. Tini aku dah mauk sayu lebau dan lahu sayu ngelarah madalah bake-bake ta malah unai meja usu ngejelo live page redo kayan hati Catherine Ubong bosikah duten doblin ke baja napalahu man Petrus Wan dan napalahu man bake ta mapidoan napalahu man kelo amai inai ala te kelengi redo kayan ala pake frekuensi FMG kusun 6.G dan lo FMG kusun G pentusu dahim napalahu man kelo pake radio online tam norepah RTM klik. Jadi kalau hado lahu mate kata kalau ngejelo segmen dahok tamado ani ihati helu dahin nyelu jasi kudang basa kata kalau teh alam puku naji 25 minit ngedau naa. Jadi kali ni tetelok kelengi je lagu alak nan rosana urai hati langkuma menglale ngebahok.

0: Jan tai nyada do ani nya.
1: Jan ngelarah ku do ni, lain lah liang ku oh.
0: Jam kak cerita mariangnya.
1: Bah, nun cerita deh.
0: Eh, jam kak ya, tak lebuin nen. Ya upas kula, ya sengarah kuri nak tih. Boleh sengilo hadui. Api kepi pihak kere, sang telok do mana ihak melok tua humani. Jan hak teh lo hadui ya.
1: Di meran pika ni. Jan sayu kak dua nunan, apa habaik ilo hadui pejaka ni?
0: Dia, ajak sang duya kak tih.
1: Alang ikak sendiri. Dok, aku hinggang ke merung melok rumah. Jangan kata rumah ada ni ya. Puni kat talak kuko kak. Ika ni, hama dua yang kelunan tu. Ika sendiri jenjam. Pegak lahu ke gaya.
0: Hihi, teh ku natangoh yang jen payan natangoh. Duya apa liang kusang natangoh ni?
1: Kumpa sekeh. Duya hati. Pidoh kuman. Hama tu dua yang kelunan. Sendiri jenjam.
0: Jen sayu ngerebang kelunan hak beh. Avin itam sendiri, paan pekale marung urip. Daho ani, nemen YFM kayan.
2: Jangan sekali-kali meremehkan perbuatan baik, walaupun hanya sekadar senyuman. Hai, saya Ara Johari. Terus layan Miri FM, mesra bermaklumat.
3: Hai, aku Joli Jengan. Kelenghi nah Radio Kayan Miri FM. Lasa ngawantam paan kelenghi. Dahul halam, halang paan hitu.

0: Mitigasi berterusan, pastikan stok ubat, peranti perubatan mencukupi. Bekalan ternakan korban penuhi keperluan semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Sebarang intervensi dasar kerajaan akan dilaksanakan secara berhati-hati, bersasar dan berasaskan data. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, bantuan perlu sampai kepada pihak terkesan pada masa yang tepat dan dalam bentuk yang paling berkesan.
1: Keutamaan kerajaan adalah jelas dalam isu ini, iaitu memastikan bekalan asas mencukupi, mengawal tekanan harga, menjamin kelangsungan operasi industri, melindungi pekerjaan serta menyalurkan bantuan secara bersasar kepada kumpulan yang benar-benar memerlukan.
0: Beliau berkata demikian menerusi taklimat krisis bekalan global yang disiarkan secara langsung di RTM. Bagi sektor agri komuniti, Akmal berkata Majlis Tindakan Ekonomi Negara bersetuju agar rantaian logistik ditambah baik melalui kerjasama Kementerian Perdagangan dan Komuniti serta Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosra Hidup memudah cara pendaftaran peraih individu sebagai syarikat agar dapat menerima insentif bawah sistem kawalan diesel bersubsidi mengikut kelayakan.
1: Dalam sektor kesihatan tadi, M10 bersetuju bahawa KKM akan meneruskan mitigasi secara berterusan bagi memastikan stok ubat-ubatan dan peranti perubatan terus mencukupi, khususnya bagi item yang kritikal dan berisiko tinggi. Sebarang pelarasan kos akan dibuat secara bersasar berdasarkan tahap risiko dan keperluan sebenar.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Petronas mengesahkan insiden melibatkan 3 pekerja kontraktornya maut, manakala seorang lagi cedera parah semasa kerja penyelenggaraan bot penyelamat di platform Sepat di perairan Terengganu, Kelantan. Siasatan berhubung punca insiden sedang dijalankan. Semalam, Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, ACP Azli Mohamad Nor berkata, kejadian berlaku ketika semua mangsa dipercayai menaiki sebuah bot penyelamat yang berada di atas platform untuk turun ke laut bagi menjalankan kerja penyelenggaraan di bahagian bawah platform itu. Bagaimanapun, tali atau cangkuk dipasang pada bot itu dipercayai tercabut menyebabkan kesemua mangsa terjatuh ke dalam laut bersama-sama bot. Untuk perkembangan terkini mengenai insiden kemalangan di pelantar Sepat Perairan Terengganu, Kelantan, kita bersama Marina Ahmad di Hospital Sultanah Nur Zahirah Kuala Terengganu. Silakan Marina.
2: Terima kasih Kai. Suasana pilu menyelubungi unit forensik di sini apabila ahli keluarga menunggu urusan berkaitan 4 pekerja pelantar minyak yang terbabit dalam insiden berkenaan. 3 mangsa yang maut dikenal pasti sebagai Ahmad Fikri Zakaria, 38 tahun dari Melaka, Muhammad Faizwan Hakim Muhammad Bustamam, 28 tahun dari Kuantan Pahang, dan Nik Muhammad Hafifi Asri Abdul Majid, 38 tahun dari Bandar Indra Mahkota Pahang. Seorang lagi mangsa, Muhammad Taufik Muhammad Ruslan, 37 tahun dari Banting, Selangor, dilaporkan mengalami patah tulang dan kini berada dalam keadaan stabil ketika menerima rawatan. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, ACP Azli Mohamad Nor berkata, setakat ini kes disiasat sebagai mati mengejut sementara menunggu laporan penuh bagi mengenal pasti punca kejadian. Beliau turut menasihatkan orang ramai agar tidak menyebarkan maklumat tidak sahih atau membuat sebarang spekulasi berhubung insiden itu. Difahamkan jenazah Allahyarham Muhammad Faizwan Hakim dan Allahyarham Nik Muhammad Hafifi akan dikebumikan di tanah perkuburan Islam Setali, Kuantan. Sementara itu, jenazah Allahyarham Ahmad Fikri akan dibawa pulang ke Melaka sebelum disembahyangkan di Masjid Padang Sebang dan dikebumikan di tanah perkuburan Islam Padang Sebang. Sekian laporan Marina Ahmad. Kembali kepada Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Marina. Mayat kedua mangsa lemas di Sungai Paka ditemukan pagi tadi. Jasad Muhammad Amir Ashraf Muhammad Zul Zunaidi, 14 tahun, ditemukan terapung berdekatan sebuah jeti di Kuala Paka kira-kira pukul 9.55 pagi. Pembangku Ketua Polis Daerah Dungun, DSP Jumaidi Bah Chong Weh mengesahkan mangsa ditemukan orang awam 2 km dari lokasi kejadian. Mayat dibawa ke pusat kawalan tempat kejadian untuk pengecaman ahli keluarga sebelum dibawa ke Jabatan Forensik Hospital Dungun untuk tindakan lanjut. Bekalan tenakan bagi sambutan Aidiladha tahun ini mencukupi untuk memenuhi keperluan semasa di seluruh negara. Jaminan diberikan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Berdasarkan statistik Jabatan Perkhidmatan Veterinar, sehingga April lalu, stok bekalan lembu dan kerbau tempatan ialah 35,127 ekor, manakala bekalan import melebihi 16,000 ekor. Bagi bekalan kambing dan berbiri, stok tempatan diimport sebanyak 30,047 ekor. Orang ramai disarankan merujuk garis panduan penyembelihan ternakan korban sebagai rujukan asas. Ini bagi memastikan seluruh proses pelaksanaan ibadah korban lancar dan mematuhi standard ditetapkan. Berita seterusnya. Peribatan Urus Niaga Tukar Hak Milik THM kenderaan secara dalam talian dikembalikan serta merta. Sebarang penangguhan sistem untuk penambahbaikan akan dilaksanakan semasa cuti panjang hujung minggu ini. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, keputusan itu dicapai hasil perbincangan bersama Ketua Pengarah JPJ, Dato' Edi Fadli Ramli. Ini bagi memastikan kerja penambahbaikan sistem tidak mengganggu urusan harian pengguna biasa dan tidak menyebabkan kesesakan besar di pejabat JPJ. Tiga ahli Dewan Negara termasuk seorang lantikan baharu mengaku sumpah jawatan senator di hadapan Yang di-Pertua Dewan Negara, Dato' Awang Bimi Awang Ali Basah. Ketua Pegawai Eksekutif Merangkap Naib Chancellor Universiti Antarabangsa Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan UNI MAWIB, Dato' Sri Profesor Dr. Nur Inayah Yaakob merupakan lantikan baharu. Sementara itu, dua ahli Dewan Negara dilantik semula ialah Husin Ismail dan Dr. R.A. Ligesh Warren. Mereka dipilih semula masing-masing oleh Dewan Undangan Negeri Dun Terengganu serta Dun Pulau Pinang. Dato' Awang Bimi berharap semua senator dilantik akan manfaatkan pengalaman, kepakaran dan kebijaksanaan masing-masing. Seorang jemaah haji wanita berusia 52 tahun dari Pari Jawa, Johor menjadi jemaah Malaysia ke-10 meninggal dunia di Tanah Suci bagi musim haji tahun ini akibat pendarahan otak. Menurut Lembaga Tabung Haji, Allahyarham yang hadir seorang diri untuk menunaikan ibadah haji itu merupakan jemaah daripada kumpulan KT08 dan menginap di Hotel Rehab Al-Janariah. Jenazah akan dikebumikan di tanah perkuburan syar'i Mekah. Luar negara, harga minyak dunia jatuh lebih 5% pada awal dagangan hari ini susulan harapan terhadap kemungkinan perjanjian menamatkan konflik antara Amerika Syarikat dengan Iran. Minyak mentah Brent susut 5.1% kepada $98.22 setong, manakala West Texas Intermediate WTI turun 5.2% kepada $91.57 setong sebelum kembali stabil sedikit. Pasaran saham Asia turut menunjukkan peningkatan dengan indeks Nikkei Jepun melonjak lebih 2.5%, sementara pasaran Sydney mencatat kenaikan kecil. Bursa Hong Kong dan Seoul pula ditutup bersempena cuti umum. Sukan Piala Dunia 2026, Mexico berada pada landasan terbaik untuk mara kepusingan kalah mati. Ini berdasarkan rekod cemerlang mereka selaku tuan rumah bersama kejohanan. Dalam kumpulan A, Mexico akan membuka kempen menentang Afrika Selatan di Stadium Azteca pada 11 Jun sebelum berdepan Korea Selatan dan Republik Czech. Pasukan kendalian jurulatih berpengalaman Javier Aguirre menjuari Liga Negara CONCACAF dan Piala Emas CONCACAF tahun lalu. Negara itu yang menjadi hos Piala Dunia buat kali ketiga pernah mara ke suku akhir ketika menganjurkan edisi 1970 dan 1986. Dalam saingan kumpulan B, Kanada berharap dapat mencipta sejarah dengan memburu kemenangan pertama selaku tuan rumah bersama. Dalam dua penampilan sebelum ini pada 1986 dan 2022, Kanada tewas dalam kesemua 6 perlawanan. Skuad kendalian jurulatih Amerika Syarikat, Jesse Marsh ini kini tampil lebih meyakinkan dengan kehadiran pemain seperti Alfonso Davies dan Jonathan David. Kanada turut mencuri perhatian apabila mara ke separuh akhir Copa America 2024 sebelum tewas tipis kepada Uruguay dalam penentuan tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mitigasi berterusan, pastikan stok ubat, peranti perubatan mencukupi. Bekalan ternakan korban, penuhi keperluan semasa. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Okay, masa ngadaud hema o senglara mani tamlim kerani telapa jauh paji alam segmen dahok ta mado ani. Jadi nukah dahok ta mado ani tinaku umatai hape syredo kayan dan dahok tanpa kalai do ani ihati helu dahin nyelu. Tino dahun Melayu na ihati tindakan menelan sesuatu nurepah tu suelo ngejeloh program ngelarah ngeluan dahin hapan. Jadi empan aku basa kata laktai HP ceredo kayan dan pelahu kata alenai membake-bake tam. Ok, tindak aku nama o kasayu lebau dan lalu sengedau mendalau bake-bake tam alenai menjai usu huina menbosikah duten sayu lebau mendobling ke baja Petrus Wan nurepah mendijai bake tam Miguel Majo. Nah, pelahu menerusu tinazai dahin bakeh tama pidoan. Okey, tindak aku sang bahasa dua kataku. Tino kataku lang unak lo ihati imhlu taban anan. Lubun dua, mengnyeluna bahi ka kelulen. Dan dua kata ala aktai ha apesh radio kayan. Kerana ini terlalu nak kata lalu membakih tampi doan. Kena tini sengedau di jebaun. Lubun ji takut lanku nyineng ulau jon nyelu uang buah beleti nunan. Lubun dua lim padek kebirang hak lirin hamin kui enhiap luka. Dahin alang ketelok lu lu nah gaya kui tegu ku mana dahin sup si hai payo ku nanti ni sekena menikah pido ala umatai telok kataka dahin tetrena kata ala ne membakih tambo sikah duten lu benci seng im lu laung tua wang buah beleti anando lebui kebelan kata baru tahu ku nanti ni. Alang kedua, dauk iduk batung penganan nareh bekadang loh ihak nyelu hiap ingkui malam di. Patut ke dahak pekatah piah penganan. Kah meng tua kum DJ. Depah nyelu piah kurin nabake tam alang hak dalih belasan di kum DJ. Kena tini. Okey, sekadar menikah bosikah dun repah ben alang oh matai dua kata. Kalahu, tetranang kata alanai mandijai ihati lubun ji. Ji uting kui en penganan helu, lubun dua peledah sayu im nyelu masik anan, lebak tulang masik taya anan ku nak tini ya. Dahin lahu kata halana baketam Miguel Majo kajolan nyelu sin masik puten anan dipa. Dahin alang kedua helu sayu taban enduk tun uyung i alang enduk tun uyung ih anandih aban ing mengeropna kenat ini. Okey, sekena menikah lahu Miguel lalu umatai dua kataka. Dahin terangin nang ngejeloh WhatsApp tam. Tini bakih tam abok lovely matai katahna kenat ini. Aku nyinang sepui ake ku mantabana sayu kah paan sepui ake lu paan kah. Naa biu siha nyepa tabana anan bahite pai alembana paen sayukah tegui hakuman taban na paen enah lu tuaka. Okey, sekena menikah lahu abu lovely ala umatai kataka ngejeloh WhatsApp tam hak konti. Jadi menitam li menana segmen dahot tam ado ani nungka dahot tam jima mengkeluh do pejoh peji kelenghira do kaya miri FM alamatoh mapuku 62 belu adau atang pukul 6 lewi putung putung dau. Dahin lahu menitam li malam maring naik kelenghira do kayan dahin mengkeluh lengendap amatai kata keluh tih ngelua engkeluh tih netua dahin awiha hawa akbasakah kata lengkeluh tai HP repah ngejeloh WhatsApp tam hak konti. Jadi kerana aku sengkeri tam larah jakiring tek leng hiji lagu ala kenan Suzy Shania ihati lang kuma amai inai.
1: Hello, aku Roslyn Luhim. Azun hado pa'an nah kariang Radio Malaysia.

0: Miri FM.
1: Ako'y apiha wahani nga napahitog itam klunan nga hum lawat te joh apuy amin kraini tutak lanta klenghi dengah tusah tutung hadaleh tam jarunani ninah ikam pelehe puboh dahin petmai hadu ikam bi alam hanuti mang am lawat te joh keselamatan tegu ikam nyadui Tuhan puboh Tuhan mayak itam lim.

Okay, mau sangat dah dah yang sekelarah mani tamli majadi mani tam utai keleng hiji lagu ala kena Suzy Shanyai hati ama inai terlagu dan geri itam pula 20 pita minit tepuku naji ngadau. Okay, mani tamli teji info saku si mani tamli mati no UTC Miri and haka petgu dahi daw raya korban nurepa Aidil Adha. Aidil Adha ate 26/5/2026 tino UTC ni maton buka mempukul saji mata pukul 2 lebih dan lahu menuh pukul 2 lebih en hak kepna petku dahin adau raya korban dahin lahu te 27/5 tino UTC ni en hak kep jadi maklo poket pido ama inai alang te urusan hak UTC te 27/bulan berapa 26/5 ani maklo hadau te pala UTC T26-25 ani hatinya pangan klot tay tino UTC miri anda buka mempukun sajih ma atang pukun 2 lebih dan lahu menu pukun 2 lebih anda hakap nah UTC ani petgu dahin dauraya korban atang 27-25 duman 2026. Ok, nah naji info manitam nim huina mengklo alang te urusan senta UTC Amiri T26 atang 27/25 duman 2026. Okey, kerana ku sengeri tam te keleng hiji lagu pengakai bakeh tam abo lovely men adi alang akai lagu doh mawak ala kenan lawing sang dai men onan itam pejo pelalo peji alam segmen dah petangan nurepah tebara.

sebagai taman hinan, mesti tam terlibat dalam pendidikan, dalam sekolah anak tam. Terlibat lang kurang aneh. Nuneh, nombor G, kita mesti dorong anak tam di sekolah. Erti nak duan dahin dah, duan ngelma dah, ngepoyok dah. Jan tak bunget, jan tak biak kenap, jan tak nunu. Itam taman hinane alang main peranan alang penting lan tak jauh dorongan man anak tam. Lebih-lebih tahari dah di sekolah. Lang nomor dua, itam mesti perhati anak tam hutong do tegu dah anak tam neuli sekolah. Metang dah dahin sayu, bah nono sekolah kak ngedone deh. Nun subjek alang sayu imna ngedone, nunaran guru alang iminat lan. Abin nun keminan hea kentak menanak ta. Ita mesti hinang pergerakan anak tam lau putong-putong do. Iha anak tam nan tiba-tiba ngerem jani kemduan mele ketok takut gaya anak. Mesti tek masalah dalam sekolah nan. Mesti siasat te meteng nyinang tang guru ka. Apa tek sihaan kunan buli dalam sekolah nan. Anak nan ta hinang. Lang ketelo terlibat dahin persatuan ibu bapa dan guru. Tek tambale ne serah 100% tua men guru nyau hinang anak tam. Anak jan marong. Ita mesti bekerja sama dengan guru perkembangan anak tam. Tentang bariak anak tam, tentang sekolah anak tam. Lengkepat na, ita mesti terlibat dahin report kad dah. Perkembangan dah halam sekolah dah. Markah dah. Kuri mata pelajaran dah lang anda lah. Anak mata pelajaran lang avan dah lemah. Anak lang avan dah mahiang. Angkloh hinang ji anak lon. Lebak taman hinan alang janjam. Kuri mata pelajaran, kuri subjek langan anak na lah. Abinu na tide, abin iha jan mengambil berat, abin iha jan metang, abin iha jan terlibat dahin report kad anak na. Dahin markah anak na. Anan jan tendang nanunan. Anan kelang ji tabiat lang jak menyukur dari tong be. Tong be ni lang atak jak lang tabiat hitam orang ulu jan tendang nanunan te anak tan. Abin anak tan ni hana ji harapan itong tak mati halam beng ni anak tan ni. Anan lang antak menggunah jima tugu tak kumuku tugu tak berjaya. Lang kelima na menjam kurin dah orang putih deh. Make the education a fun thing. Berarti nak nana masa sekolah ini masa alang seronok, masa alang sayu, mendah anak tam. Terlibat dalam anak tam, tiha perpustakaan, dehenda. Tiha nyinang wayang, dehenda. Tentang pendidikan, dehenda. Tiha internet, nah adui kreatif, dehenda. Awin sekolah ni, lebak stres. Tiha pitam, muakak antam, tabah apa stres dah, manok dah. Jenulana dah ikam sentih sekolah, kena awin. Perhat usah alam sekolah, nyaman pitam, taman hinan manok. Baik-baik nunu, baik nureh nuti dahok jak mendah. Anak jen sayu, itam mesti terlibat dalam sekolah dah.

sayo na ikam kuya kinab biji kinab alam limlim urip kam mang na ikam pramana alang bau bisayo na ikam pramana alang liba mang na ikam bau kinab mang nyulay ji aklunan na hibarik alang jiap pramana na katalang sayo alang anklunan liminang.

Lehina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

ajaki miat pengjam. Microsleep. Nunkah microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejap-kejap gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang magioh-magioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita aja kat nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alang tek tugung dahin tam, awi hak haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jaka nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

0: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kaya. Radio Kayan ngepji ita.
1: Okay, masalahin hemao sunglarah menitam lima jadi maditam utai kelenghi atak nak pengedoh lunga pila dan lahu tam utai kelenghi aji lagu alak nendeni selenjau ihati urip hudik. Okay, menitam lima teji info laan aku si menitam lima manitejo majlis rumah terbuka gawai daya ke 2026 seandahana teji 26 duman ani. Mato mapukun napita najihma atau pukun dua lebih hak kompleks Unifor Kuching. Jadi kunanaya alang senai nepa penganan ihati yang amat berhormat Dato Patinggi Tan Sri Dato Abang Haji Abdul Rahman Johari bin Tun Dato Abang Haji Openg ihati Premier Sarawak. Dahin lahu batang dahokna gayu guru gerenyamai lantang senang nguan menua. Jadi mengkelalan teha kucing, teji dah bulan nama ni, mengkelahadau tepeji dahin dahak na majlis rumah terbuka gawai daya ke 2026. Teji dah bulan 6, matah mempukul napi tanah jihma terpukul 2 lebih hak kompleks Unifor Kuching. Kan anaji info mani tamlim? Dan kerana aku sengkeritam tekelenghi aji lagu ala kenan Caroline Malai ihati ji pusu halam.

0: ni radio kayan ngelarah ngeluan din hapan man pukul 22 ngedo atang pukul telok lewi pake FM G 06.G FM G 0G pendusu ngelarah ngeluan din hapan peci dan radio kayan.
1: Kena naji lagu ala kena nadi anani ni hati hidup dup alam usuk. Tina lagu negeri itam pula 27 minit pukul 2 lebih. Okey, tini habakeh tamu lojon matai katahna. Ayau mengnyelu wang pangin anan kena tini. Sekena menikau lojon nalang umatai katah ka ngejelo segmen dahok tamado ani. Dahilahu tini aku sengkusi pralau kelundau mandalih tam Sarawak darah telok daun nak ring alang akala men lam web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, Dani hati gak tero 1 25 25 tino pedajih madi tagak nore pamegang pedah lebih bahui belarik hak kuri kuri ngawan hati hadale hudik dan pedah malam usan hak kuri kuri ngawan hak dale hudik.

Ja, nyenang sayu hadi kelatinan. Mengsa pesa-pesa kuman dadah. Mengkelok, mempanok dahin kelunan lahu. Jadi lan-lan. Bila umat, bila kita, teka

Okey, dan aja lagu. Gerimis mengundang antara lagu dan geri hitam pada 40 minit pukul 2 lebih. Dan kerana aku senggeri hitam pada pejuh peji alam segmen dengan menhawang dale. Okey, dengar langunan loh lenemen Heidi Rabat tino puji laung melavin pitan dah do lenyen tegu te angawang Kupang Haji Batang berpa Haji Hungai han negeri Kartanaka Selatan India dah lemdi. Jadi adalah ni hati Haji Jahan dahin dalok manyun ha sungai Tatikakal ha sungai Tak di Hakal, Jelang Batkal, wilayah utara Kanada. Dahin te pelu palaung leput ha alam hungai anan, tegu ata neban men usan. Telok mendalo, angkuna bangu selamat, dahin lahu ketua menteri Karnataka, Siddaramaiah Nira, tino dalo ni anda uk bayan 500,000 rupi nurepa 20,000 tu suatu 40 ligit men haut waris alang matai. Okay, nanti dengar alenai men Heidi Rabat. Dahin yang dengar alang beloh alenai men New Delhi. 36 laung leput matai tavit strok haba ha selatan India. Tegu musim lasu duman ani. Jadi dah berkuasa lahu usang dahok bara tejoh age di lahu akai kunan bangu japaan lavat tegu petelunga tusah. Dan lahu te kuri-kuri pasen ha India deng na kalung suhu hui men 45 darjah Celsius. Dahin suhu ha hinandaleh New Delhi hui men 40 darjah Celsius haut amigu. Okey, nanti dengar alenai men New Delhi. Okey, menitam lim mana nak dua dengar men hawang daleh dan aku si menitam lim lebih aneh dan lahu dengar men hawang daleh dan itam kelenghi te jaka alempia lavi jima dan kerana aku senggeri itam te kelenghi jilagu ala kena Alex Lihan hati halam jaka sekolah.

0: Widya, teh tu alasin piti-pitian deh. Teh nusuk tu. Oh, masuk nah piti-pitian deh.
1: Batin lah, aku ipah ujianan sini.
0: Teh ni tu kah? Sigak lah misal teh supi yang lebak ku hinang basong kajo ha pasar deh.
1: Bui, kak ni. Melek basong tu hitam. Melek hadir sekolah jan kat jam. Mereh peka bekak pakai pisel ku tu pedoh. Pahawa melek basong tu sin kat nan.
0: Jinun hal pisel ti bake. Bayar apa dong melek po?
1: Jan, hadir yang penting ti untuk melek unak kena. Pakai sin piti-pitian tak ni. Hak keguna sin piti-pitian ti pa. Awan tak melek hadir kat sekolah te, bayar yuran te. Si nak awan tak melek basong gajo do.
0: Ai, marong kah kurib nan?
1: Jah, saya ke kau ujam nan ke? Sin piti-pitian ni gunana awan tak melek hadir sekolah, bayar yuran sekolah. Dahau ani, man akui Widya, Hawaii FM Kayan.
2: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
3: Ngelarah, ngeluan, lahir hapan. Men kucing ni semarahan.

0: Kerana je lagu ala kena Alex Lihan ni hati hala majaka sekolah tu lagu orang kena itam pula 50 minit pukul na 2 lebih. Ke mana itam lima kira melak 10 minit tolaan sampai pukul na telah lebih na tino pukul na telah na itam sang pejoh peji alam program PDK alam atau mempukul na telah lebih atang pukul 6 na Jadi tini aku nak berasa kena mana itam lima melantai peji dahi ke darat telah jam ni di. Dalam human kelantahan kucing, seri aman atau beduk bau mengkeluh hadau pejoh-peji keleng hidai dokayan mirip FM matoh mempukul atau lebih atang pukul 6 lebih na'a ngejeloh program PDK peji dahin keluh. Jadi apa nak aku makan lah dengan ni mandi jalan geri hitam tine aku senggeri hitam teh keleng hiji lagu nak ring hati ala kenana joli jengan hati ala kuma amai buha. Okey, selebih dahin sayung larah men hitam lim
1: Temah peji dahin kami ha Miri FM. Radio Kayan Miri FM. Ngapci itam.

0: Nya malang kira nyam lelan kira ini Avin kehomna keliah narepa kehomna media alang dang nadah hapan amte minat dah te seni ataupun kebudayaan ni anu tu kita mendang mencat hanya nei terlibat dalam seni ni.
1: Okey, untuk para belia kan kita bebaslah untuk memilih yang mana yang bersesuaian dengan kita. Sebab kita faham sekarang kan banyak media masa yang gadget yang banyak
0: terutamanya
1: untuk membuang masa. Tapi kita masa sekarang gadget ini kan digunakan untuk platform yang berguna, terutamanya main game kata orang kan. Sekarang ada competition main game sampai peringkat dunia. Gunakan benda itu dengan baik, jangan salah gunakan. Okay, itu yang sangat penting.
0: Abin loka app selang ngaban dah melukis tahu dekat.
1: Ada ya. Untuk app melukis ada untuk mempelajari seni-seni senang saja. Kalau kalau kita tak faham, tak tahu, just buka saja tu. Memang ikut saja macam tu. Boleh cari saya dekat Facebook Noel Belulog, Instagram saya pun sama juga Noel Belulog. And then boleh juga pergi website Hornbill Art Gallery. And then boleh juga terus cari dari Google search saya Noel Belulog, memang ada tu. Nombor telefon aku 0G2 saya tusuk G G Pitan 02
0: 0G2 saya tusuk G G Pitan 02.
1: Sangat-sangat berterima kasih sekali lagi lah untuk Mirip M, buat Mirip M kerana sudi panggil saya datang. Berfungsi benda ini untuk terutamanya orang dulu, orang kita lah. Itu saja tadi.

Ibu kala telah lebih biji dalam nama kedua tam lebih ini aku sungguh biji di net telah dalam semua PDK atau buka lah telah atau buka nama lebih.

0: Iya, kinahalago ng mga bata ko do. Talo mo tama na ba at talo na hadi labi ani. Hati, mo tama po kaw na talo labi. Tay man hang talo lang Japan na talo ni Pijidin na kami majusu. Talo mga klanah talo labi ani. Ang tehawa sa Predo Kaya na Miria FM. So, kanda paya man na klo lim. Kina ada nak sahut dalam hadir lang anak kalau na kita menyenang dalam kesutan program ta melawi ani hati buka telok junang dalam madahun surat dengar oi tam piji dalam madahun surat dengar hita matemu mihat dan klara hangwa piji di na kamera doka ya anak Miria FM bukan palebi tama pihak peji ngeriang aduna dah ala ngaya ampai tama peji dalam program hari lumak tama alabi ane ona dengar ma radio kana pemoda buka pak junang macam to kalang layona ampai tama peji dalam dengar usun tana ada hinasan hado kita mengelarah jaki tak buka lima lebih awan tam pihak pemo peji ngeriang dengar halangan pemo mana pun dengar radio mana Kuala Lumpur darah 10 minit ampai tama mutam ngua macam program man RTM miri membeh telok kaya na pemo dah dehin sen hadu untuk kita telok lebih ani kena ate manhang telok lengdang barat tukit pengjam tips telok kah dang teh Facebook Radio Kaya nak Miri FM nun jam tam tip selang an kalau hipun ati ena udara nak telok pakai na dehin sayu mana telok hina man telok leng na hadu hadu puboh urip telok talam amin tuina agrani hada seng jelang do rame gawai dolo-do kenun tip selang sayu man telok wei nak mana ada alang pubo hadui atau lama min nan pelu pubo hadui program-program rame-rame alang anna ha awan nan telo dengan kelihat pukul 5 ajunang sampai tam temu bejo PJ Dina kami telah mendengar habis on air PJ Dina kami Radio Kaya anak Miria FM Radio Kaya lasi macam to kalang layona atau pukul 6 lebih sampai anak bidayuh macam program man RTM Kuching. Ok, minta melim hanunan ni tam pihak HPG tak lama kesut anu program tak lama kelarah tam lebih dok jini 25 ada bulan 5 duman 2026.
1: Ngelarah, ngelarapan, apan, pergi dah ini. Radio Malaysia, sayang, sayang.
2: Ngelarah, ngeloan,

Yes, iya do gawai mana tok lima nana artis tamurang ulu. Pani tama tak lama kerah tama lebih ani hehe nasan haru mana telo alang eh tihreti tak lama dalai tak menjadi nanti jokio layan do tak lama dalai tam lebih ani anda ngiok bahu belari ha kuri kuri awa nalang teh tak lama dalai lirin. Dah hit malam ani usan ha kuri kuri awa nalang teh tak lama dalai lirin dah negahan kesudo. Ihat nama na 20 telo atangnya telo 24 darjah Celsius. Okay, selamat datang. Saya kena mana kelak lampu jadi nak kami aku ngiok minggu ani hendak jadi minggu apa antara ngarah. Habis aku nyenang hari tak lama program tak lama minggu minggu lah. Oh, tak lama dari tamu Sarawak lebak program anda pat gu tek do gawai ani. Okay, dah hadu gawai dulu dah ni hendak ngagriji juri palang hui sayu berkat mana terok lem. Dona na palhu man na kelok langat ni lebo pejidin na kami Facebook Radio Kaya Mira FM Selawi man Roland sa tuwe tu ulau John Rusutina Zai jan hado man kelok lang mai pusu halam saya kena man na kelok lang mai pusu halam. Okay, mana hari tolong lang lebo pejidin na tolong wa Facebook Radio Kaya Mira FM hari tolong Asfia Mahyu salang man mempawah Kalimantan Barat Indonesia di Jayusun kena salam ceria lebih ani tino man limbake Radio Kaya Mira FM hino tua apa nak te nginah lebih ani dah melupaan kena so kena DJ sayunya dui kan hari na tolong alang te mempawah Kalimantan Indonesia. Okay, ngua selebih mana ni nak sigu telah hari nak telah aja selangat ngau ya selebih DJ kena akan lagu ni pan kena juli jengan kena saya kena apa menari nak telah aja selangat ni akan lagu ni pan doh kaya nak kena hanya pan nak telah lebih ni kena tak manhang telah lengu doh tak dang bitik lim tak lama kelara telah moga kudu telah lebih ni aku yuk tak manhang telah lengku mah besoh enggak doh dah korek lebih ni patrungah hadi ngudo. Jadi salat telok na pemumah batong terajaki.

si tak tala malaku tapi tina mai kan Alex Lihana tala malaku na anu dengar manita malang tak tala madale asap koyan belaga hati te 25 tanggal 27 de bulan 5 ani hati hari yang kedua ni dah na ladung ngabiu lepa ajau lang dah na dewan lebu kulit sungai asap belaga jadi di mana penyanyi alang sangat pahani telok alang teh adalah asap pena Rosiana hati hari telok Roslina Bilong Roslina Bilong pahapana telok ha, asap dua program 25 atang 27 tek program antelok na ya yeah, rami wai do gawai tek dah hari telok alang ke lagu gawai deh.

Iya, kena hani geriang lagu ramai kawai. Ngapa dia pengakai dah hari ni telok lang peci dahin telok ha arti miri telah makrana tamak lebih ani. Ya, selebih mana rolan tuat sayu lebih mana kucing mandi jari dokayan kena magih-magih apaan. Saya kena mana telok lang teh aku siang. Amin, kena mana kata lo kelok. Kena hitam magih dahin sayu apaan. Ya, Doni dah telah ahli Dewan Negara. Oti api supah hingga mahadui Senator Taklam dari Tamak Malaysia ni. Hati telah ahli Dewan Negara. Api supah hingga mahadui Senator Adwa ni. Jadi mana telah alang mini Taklam mahadui lantau lana. So, kenapa kena hak dengan temuh agri nalang tok mana sayu mana dari Tam? Nunana pelahu manita malang TPG dihin kami tak lama kerana hatam lebih ni tak lama dengar hati hang lagu hati mana telok lang teh hak bintulu hi man hang telok lang teh hak bintulu lang tengi program Sarawak ku sayang ujung meku ani de hati hili yang api kereta hati tong Jongjin umur 42 duman lang nyadui hadui nah penyelia pengagihan Sarawak Water yang adalah menang api hadiah utama cabutan bertuah dalam program Sarawak Ku Sayang Hak Bintulu dalam de ya dengan geri uli aji kereta proton imas 5 ya anana rezeki tak kelunan jantam jam macam tu kadah ibun deh. Ya te rezeki hanyam ni tak tudak tak taji dah rezeki tambah kelunan ni jantam jam palat dihinipat peledah dihina darah ya alang hujung hati alang haman patur nak mana telok ok saya kena man kelok alang ni piuh peji dan agame ya pada saya telok ngelarah lebih ni we nak man kelok alang meju tebuk kupi man aku yang hap deha awas saya kena man telok lem

Iya, segenap mana kalau langkah jaki ne pio menjam tu kerja lagi. Lagi nan awan aju kena perabukong, perabat bukong telo ne sayu ne mano apa dong ngete telo melo pak ler darah. Ya apa dong ngajana pahal sayu telo melo darah jana ne pano pano ok. Okay, mentol oleh Festival Music Wilayah Utara NRMF. Alangkah enam uhlong ada hina sayu lim kejelasan awan na putula barat jo kelihatan asal alang selap langka jo alang na tehang dah masyarakat hina lang anda masyarakat ha utara dari Sarawak ni hipun dalam hadui alang na ujung minggu ani de limka di malam Menteri Industri Makanan Komoditi dehin pembangunan wilayah ada tu Dr. Abdul Rahman Ismail Tabara festivalanan jana tu jelasan awan na kelunan hani na kelunan ni halo bitong alasan awan temihat lahu teranak ji-ji masyarakat dahin dang meju ji-ji adat asal merupa warisan kesenian alang anda hipun talama dari hani. Jadi telah itu ke talama program-program ya alang anda talam dari tam alang lebak na ya nah betul lah tak joh kajo na adat asal alang antam etnik talam dari hani hipun anda jelasan alang sayu awan tam higam adat asal merupa warisan tam ala pak antek anda anak sutalo tam hendang baya jangan seng nuaran ade seng katok bi pihak pihak itam lem.

0: Iyan, sa itatang naman lang ko, nagkanaan na makarami lang alang kumaan na kula alang kita ma dua minit lalu bukau lupak lebih mutama talang magkarah pagi din na kamer do kaya Mira FM masuk na man na klo alang na lebo.
1: Hello
2: Miri FM
0: Alive Larah Jaki Radio Kayan Miri FM.
3: Tetapi di sini saya ingin nak mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada pemimpin-pemimpin kita yang lepas yang telah membangunkan Bintulu. Dan daripada landasan mereka lah kita dapat meneruskan usaha kita membangunkan Bintulu dalam era yang sudah berubah. Tetapi
0: Larah Jaki, Radio Kayan, Miri FM. Iya, nuna tama peji ngeri yang ada huna permiata Sarawak tino baras sekena menadaha alang ayak una alang mayak geri dari Sarawak mejam tok alang etam hipun mejam tok atang doa ni. In kena etam ala tangga netemoh geri dah alang ayak dari tam tak lem ketalu tam. Okay, mentrok lim nuna nato kita mepeji ngeri yang ada huna dah alang ayak peji ngwa manitam lim Facebook Radio Kayan Miri FM mentrok yang hinang mentrok ngwa. Peji di hari ini telah alang ini lebih selebih man or kod joy tak lama kelarah telah lebih ini selebih DJ usan jaki tua ha beh tubuh ini man ada lah supah uli laan kena saya kena man kalau alang teh adalah tubuh nak dalam tu sah nurapa pedung amnunok sehunuh tak anan Orkot Jo, hati pedong teguh na usan hanit do nyeman na usan nan lang na noh ta jana nuno sayo talam do lang jana tatu alang ana tro trunga bi tanam nuti hamana tro alang murip tetap apa nang liba kinata ma pana lawat de jok keselamatan tam nuna na perahu manita malang murip talam adaleh apa dong tugu usan bawah nyaman gak talam ji 2 jam nunan apa dong haman na ditama te lenyap nurepa so kenan ata alang nyue ne menah parit.
4: Akhirnya na amari ke nyambi ke kanita nyambi manganta kenan na ji pengalaman na leka om hado teguka na munak deh
5: saya kutu ji si gua wendi
4: alah

0: Nini ate hudong ali kita. Teko na, kasi na ko itong takita na ni kurem baka ako te lagka. Kalan na suluan ko ni birak suluan ko nandi. Sayo, baka mga kudak ko eh. Sige, ay pitasang kapatang hinanta ko. Ika kay ba ano to ikaka? Yan nya muna ni ke. Hayo kika dia ataupun.
1: Oke, aku nak dia kunya berada si pada aku nak kenrin. Kalau hamil itu tu
0: kenapa? Itu sayu lang ke
1: sayu. Aku nak dia si pada aku nak ke debi. Aman aku boleh mau ikut nak membuang ke aku bodhan lang teh tu wah aku ke separik kayu ataupun aku dia batu aku hari kan separik lah. Oh nak kenjang utak kepada aku sedek lelap.
0: Buah dia lah kau nak kenanan do.
1: Deh, dah lupa berjapin.
2: Ya, nyedang saya pun terlalu nak hadir bihi nyedang macam tu ke cerita dua bakih terlalu nak nak. Ya, tapi lah hai kan Christopher Kelawing menetam lebih aneh.

0: Pelaminan Makanan, Datuk Sri Muhammad Sabu Tekbara Perujakanan, Sang Enna Hak Batang Lupar, Kota Semarahan, Serian, Dahin, Igan. Dahin bara anan yang dah balik alan, anak kenan perintah awan puboh muyok pengumuman dale, dahin pelayang lahu awan nugu pare mariang, hui nak hak Sarawak. Awin anan itam peji jaki ariang ngeriang dahun Menteri Pertanian dahin ke terjaminan makanan Datuk Sri Muhammad Sabu Tekjoh Perujakanan.
1: Bukan hanya KPKM tapi gabungan kementerian-kementerian lain termasuk Kementerian Ekonomi, Kementerian Desa dan Wilayah dan beberapa kementerian yang lain, kita gabungkan tenaga dan dua-dua timbalan Perdana Menteri terlibat dalam security makanan ini. Baik itulah kita buat tumpuan yang begitu tinggi sekali.
0: Nunana hitam peji ngeriang dahun Menteri Pertanian hingga terjaminan makanan. Awan upul onguak hadianan, awan alang utek tak alam dalihani, alang etek idahinang Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, nurepah aran biakna mada, dahin Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu, nurepah kada, sang anupu bohlim, alak dang puluong hadipiji, tehang Kementerian Ekonomi, dahin Kementerian Kemajuan Desa, dahin Wilayah, dahin alang etek idahinang dua timbalan Menteri Ayak. Lim perujakanan yang dah balik mentengit hadi berita Musang Pare hak Sarawak ala itam jan kinah lalik dihin nguyok baha mendaleh semenanjung Malaysia. Berita ayak lim ayak kinah dah ja berita negeri jan petrungak tusah sediak tanah awan puluung hadianan. Wina tak lem tengah daleh mihat hadi lawat nguyok pengumuman daleh. Nunanah hitam peji tak lem dengah hadi rumah menetelok lebih ini. Dahin kinah kui ala hitam dan peji nguak tak lem dengah hadi rumah alang jak ngeruak. Tek jaka alang pia, migu mariang.

Ia tama peci tanah madengah usun tanah lebiani dengan halang ni mandaleh Kigali yang langit bara Republik Demokratik Kongo otak rekod hui jatuh kes anabara gak perah virus Ebola dahin anabara perahanan temo pejenak ni lebak tubuh pergi tak kelunan atau lama dalehanan. Dan anabara perahanan limkah anabara hukah nak tengah 20 telur 2 bulan nak 5 ani deh UTN Negeri Pubat hak puji zon keselamatan hak Kongo matoh men perah ani kita hak tubuh dalam darahanan 65 2 bulan 5 ala ulalo yati hak wilayah Ituri. Dahin hui pitan atu kes nak bara tubuh. Dahin hukah nyelamak gak perhani hana nyelamak hui dua atu. Nunana dok bara dalam mendengar usun tanah. Wana dengar utama peji telah mendengar kedua dengar suntana menetam lewani tak jauh di petani yang luncur air adalah New Zealand anak dah ngetak udah uji kelunan alang api gabar habah tak apa gabar uji kelunan langgangi petani yang anan anak tular te tegu yang petani yang anak. Hei, nanti lama dengar suntana langga ketelok. Lebih ini dengar mana dalam Jepun. Hei, tidak langga kuasa dalam madara Jepun. Hei, imigresen dalam Jepun kerana temua mihat terit aturan dalam dalahanan te kelunan nurepa warga asing. Alang murid pehui manu jaka alang te dalam visa dah. Dehi nalang te nyadui ngenu nurepa nyadui haram dalam madara Jepun. Dah alang mendalaja alang nyadui hui menojaka dihin alang nyadui haram dalam dalaja pun sang an nainang trip daripa pantau media sosial dah. Dahin dengan halang baik lawat dalam madengah usun tanah lebih ane. Telol ongklunan anabara mate dihin pelupitan anabara pada uusan bawah anabara agak ha congking ha barat daya dalih kina. Telol ong klonan mate dihin pulu tusu pulu pitan anabara pade pulu pitan ong anabara pade usan bawah gak ha daerah Yong Chuan ha alam perbandaran Chongqing Chongqing ha barat daya dalih kina tino tusanan anabara jadi menaduk nam ujung miku alang u anide. Nona tama pici telah mendengar suntana telah mengklarah tam lebih ani dengar suntana an pemong ruak tek jaka alang apiah ngwak jiman so kena mana klok lima dahin pukul lima lebih dengar an pemong mana pun dengar radio mana Kuala Lumpur.

Iya, hi kada lo ngabaso ngabela macam tu kan kurang lagu lah kena naruman najoka. Kasih lah kena lo tak imat aman atlo anan. Okay, teh ada minat empaya datang pukul lah lima lebih. Ya, saya kena mana kalau lang lebo puji di nak kami ngeruak tak lama kelarah tu lebih ani. Jadi tambah nyenang teh jauh harga ta barang berkata. Nyenang membeh tengah rana yang dahau yang namanya 20 telok atang 26 bulan tusu lang sengatang. Ya, duduk mana telok, cek telok warna temi. Ini ada ji tu kalang sayu tak lam dari tam, dari halang denak paan. Tam pelahu dang sang mejo sayu hadui, nunai pelahu lang kenah dang meju lahu ekonomi tak lam dari tam. Ngerti akhir lagu lang aku ma itu injit semut ah. Sekedar payah aman kalau lem. Alang akhir lagu lang kena ada mersis mana telok lebih ani, kena telok hani. Apa itu menita melang tak usun naya asal ada lawat jauh keselamatan itu kelunan lang beh lang pihak pakai alan dah telok ya tunggu telok ikan. Alana telo pano ya sen te telo ute ha dolong una kira alam kurimita sununan alan uslamat oreh telo mude alan telo nerpat lan lorong lorong awan telo pano hina mana telo ngapake mutu nerpat kereta. Ya mita melim jelah jinun tulang bidaho lemer nangan kedap tamlim jana seng debara bi alai tam paget hituk awi tam debara nak tam debara dehina daho lemer penuh halam sumate daho mahiang anya aten ha dehina kina ala dena apa ana tubuh talam amin talak selobi mana kelok lim o pukul 5 10 minit lalu pukul 5 ha pore telok penjing ruak men RTM miri.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itap.

Budi Agri Community diteruskan. Bekalan ubat, peranti perubatan stabil terkawal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang.

salam cerdas bangsa kui. Tuhan masih itam lim. Paan jaga age, paan nyoh SOP langkenan pelita, paan peji sayur dahin pelunan banu. Ketalo kui pala Tuhan, ake Tuhan ngelotok itam halam kuasa na. Amte pegi ayo lam ne na bego usun tanah jaka ane. Ake Tuhan puboh dahin maya itam. Tegu itam musang men amin telo awa, nurepa tegu itam mutam uli ngelma. Benah Tuhan masih itam. Sayu halam hadui, halam sekolah, halam bisnes, halam lem-lem kat lem sayu lem antam na. Dahin aku yake, ya putong lo om tam, sanghipun urip lang melegah. Amin.

taman negara Gunung Mulu nerepah anrana din aran taman negara Mulu yakna Jibusang Long Alangaya ha Sarawak ayan tuan longanan yakna 527 kilometer persegi din taman negara Muluanan au an lo arana ta alam tapak warisan dunia UNESCO te duman 2000. Taman negara Mulu hipun urip tuan kayo uro din tula jerak alang murid tak alam nak. Jibusang tuan long alang pegan alang jang sekali dang anpuya ke alang teh tak alam nak. Hipun leba awan menklunan alang ikam TPW ngelarah ha atahanan menjam nak panu tudak ngejeloh jahit kanopi mulu tino awananan dang naitam hani hinang urip tuan ngejeloh jahit aruna 410 meter. Dahin jahitanan adna lalu tek hang-hang larung kayok-kayok tuan ayak alang tek awananan. Dahin jahit alang atak arulan ha usun tanane. Lubang batu alang tek hak taman negara Mulu hipun jutana alang selap. Hipun lubang batu kapur atak alang tening dahin di alang pior ne mentuan nyemit alang nak lentam bengka sayu. Taman negara Mulu jatua awan alaikam an kelunan lebak pala awan hak ngelarah. Bi ji awan menha kerunan alang ikam te ngelarah jaki lap menhawan urip alang te tak lem pasar. Dahin ji awan alang hajak sayu mendha alang pahaseh nyotok pano tak lem tuan. Taman negara Mulu dang anep pala pake bilun. Dahin mendah alang hikam nak depna tak alam mano dah dah dang limkah pake bot ekspres alang leka men Kuala Baram miri atang marudi wanan joreh dah teh taman negara Mulu bi alan alang putah sayu yak dah pake bilut. Ini tanah mengklarah peci di nak kami Miria FM itu tanah pihak peci ngerang dengah onan ngerang tejo kenun kah taman negara Mulu. Dan aku ngyo lebak awan awan alang gajo tak lama dalam tam ni alang dengan lo teda UNESCO ala paan anak pubo. Mitam lim darun telah manglarah lebih ani menentok lang ngete usunan ayak pedah sentima mentok lang ngulinya dui hui nak mentok lang nyata kucing serian semarah lunduk bau nyen hado mentok lang teh utara Sarawak ke senado online radio pala RTM klik mana pukul 22 abdado atang pukul 6 lebih nak tua pantam teh usun tanah sukur tight line internet naja itam dang peji di nakame online 6 jam putung-putung do. Okey, tak lama kelarah tam. Halo, ini kena katukut kat lang dengan telur api. Alam mamintam, apa ji ngwak lebih ani. Hak nak tejo gunah nak hati liya. Hilang jenis kamu kumalia. Hilang jen jam liya. Ya, men telur anak tebin lebih ani. Anak kelak tang dah kuna naya telur. Kenun liya kurin usun ni. Kenapa kaman telur metang? Liya kentam kayan. Tak lama dah bahasa Malaysia nak hina halia. Ani hak naji lapah halang haja apa an tam pake dena apa ante talama amin tam ha balai tam tegu tam na tangoh ka nun tua lia an ji men lapah halang jan sekali teh hado hui nak men telo lang ikam dui dui tan tangoh lasu lasu tan tangoh tengo an pok pok pok nun tua an peludut darah. Dahin nak buat rekelok cukup dua tanah na batong telok anah sayu. Okey, minta malang amanuno sahun otam halang jemuah halam ong tam utama kuman kat alang mi kat alang manye kat alang madong liak ni alang lana deng na leang tamti ne sayu awit ni deng pelaru leang lam ong tam hui nak man telok alang jemuah lam ong tam akuman kat alang mi madong-madong anunan manye-manye anunan dahin nak man dah alang doh mali liak anem kelahu dang mabat liang dah ikan sang nuta tidak bi jendang kuman lebak kuman oktua dahin manita malang panu su alang mabuk anu
jan natahan pano dara ang lebak hinang liya anilim ka sa udang ana talo pake ana talo uham dang talo nya paga dang ana talo kanino nan dahin liya anay na jikit lasu dang na di talam batong tampro nane kanya huwi na manatlo alang matup hatup kasi hatup pabutitam dang mabadi talam latam dahin manita malang hipun prahsin latam bawar nunan liya anay palahu dang na ni sayuh no na liang tambang ka man prahsin latam wina man na talo alang o babal latam na exercise nunan liya ane sayo dang ana talo api dang ana talo kani ka dang ana talo na ata nunan ato maglat dahin ata ka bihi ate manahang talo alang haja dyan na mali kuman ano titua dang ana talo tepak awin kerani leba ane jin modern na talo murip mariang kerani jadi buh talo sang tepak pake song talo pake ijin kisar telok pakai blender. Adahin ana bara guna anak liak na lahu hendak deng pekurang kolesterol talam adong berapa talam dahat tama kelonan. Adahin na lahu liak ane oh ya deng pekurang kolesterol talam mano hat dahat tama kelonan ya perlu deng sukong geh pusu tama kelonan. Awin na lahu hipun kat alang deng na ano dahat tama jante ngaran ada jatip kedal padat adahin ana bara dang na sistem imun batong tam ni naje adahin teman hang telo alang prakohong api atak lia ane lang un telo maru teman hang telo alang jendang duit an telo kebu dahin sayun aban telo nebab lahu nebab ane sayu abin nak dang te talam latam tugung ngantam dia lang tam harut dan dang na lang tam bengka lahu awin kena rumah musang sayu noh tam ya nonan tam peji talam nun gunah na riak ni talam urip tam kerunan hati kat alang dang ana telo api mele umah wak tam. Jadi nono menahang telok lebih ni atau menahang telok alang upah stok liat dalam mamin telok kena tak dah piah dalam matu kita lebih ni piah pito kita metek jo nun guna nak liat ni dalam urip tama kerunan. Okey lawe ikan Alexander Ongki Matazai manitam langkitam kerani 10 vitamin lalu pukul 5 lebih.

Iya lagu lawe alangat bagi aran labung laga. Iya kita telo anak kayaan tebena bayani jam kenun kah labung laga. Labung laga haga nak dah laga langa pakai nak labung kering alangi penduk. Alang tete na. Okey, mantrok lima pada minit empat dan tengah pukul lima. Mantrok puluh minit lebih. Dalam kehabahaban puluh peji dalam mengklaras dalam ini saya kena mana kalau lang lebuh awak saya dalam mengklaras saya kena bina apa anda peji dengan kami Radio Kaya Miria FM. Mana tolong lang ngaita usulan ayah asan hado hitok tujuh keselamatan sutam dan kereta lang tahunan tam yang nahat alam puluh mita nunan lama tujuh keselamatan. Ya pedong kita lale mudok daripada medak durek kereta kerunan lama tunggu lebih nuni ya nah lebak kereta te usunalan ayak lebat te joke keselamatan te lo lahu. Okey, Amerika na bobi laing kena dang panitam dalam mengarah te lo. Mantelo alang amdunak suhendah kena hani.

0: Yang saya tak tahu melaku lang petarana tak jauh kena pa anak te ame te taman dah lagu lang kena bobi lain lang kereta mata mau pergi tak lama dengar keliah telok lebih aneh. Ya, tak lama dengan kelihatan lebih ini hak nak tak jauh hukah belajar alang ayak. Ana perlu apa nama saya ngak stadium Mak Miri alang kerana umur nak hui pada puluh duman. Alah tak lama hadui alak dan puboh hubung sukananan. Alah nak pakai nak selamat dahin kelunan nak bangun lang pakai nak pelahu dan pakai nak dahin sayu dahin atlet pelahu dan pakai nak menghadui lah anda na. Hui nak tak lama keliah-keliah melalui keliah alang anah utara Sarawak. Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak ini alam kehadunya piasau Dato' Sebastian Ting Tek Baras Studio Manan Langayak na membeh bagi hadui nak talam ngemaju olahraga tak lama miri nunana pelahu talam mak dalih Sarawak. Ya, adun yang piasau Dato' Sebastian Ting Limkah barah kenapa pasi nak tak jauh hadui hati kolam hati pegong apaan kelunan nyatung hati kolam renang awam miri alang usang hadui nak senjelang lima duman dihini akiasi tak dah kelunan lebak alang tak hak utara Sarawak kui nak hak miri awin kena na projek anak-anak telido awin tak dah kontraktor alang anak i hadi tanggungjawab na kolam renang awam miri ini deh jan dangat te pelong hadi anak-anak dahin sayu. Kuching Division Lawn Tennis Association KDLTA hendak alang api moji dalam kejohan anak tenis antara bahagian Sarawak 2026 alang anak te do migu anide. Dan Kuching CTFC oh na alang pah aman sayu tak lama pelawan membol pohora dahin tuguh lawan dahin JDT. Ketua Jurulatih Kuching CTFC Adil Syahrin Saha Ketik Mejum Tengat Ayat Hadui Elang Kenanda Anak Buah Nak Mina Pakalah 02 Kenan Johor Darul Ta'zim JDT Taklam Pelawan Elang Bayak Loh Pihalik Mako Ke Piala Malaysia 2025-2026 Alang Anah Stadium Bukit Jalil Kuala Lumpur Malam Do Namde Lain Yang Ayat Saya Kena Tengat Ayat Alang Undah Anak Buah Nak Nanan. Ya, menerima nunan di Taman Peji tak lama dengan keliah, tak lama kelarah tam lebih ini dengan keliah Ampemong Ruak Jima.
1: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
0: Hello Betty, nun dengar kak?
2: Oh hi Sun, sayu.
0: Nun imnanan?
2: Aku iseng telepon tamak dah ini nak. Dar aku ijan telepon dah ho.
0: Oh okay, sayu kanan.
2: Eh, ini telepon ani? Lap nomor ani?
0: Eh Betty, labat-labat lah. Asum maju bareng.
2: Selap nomor nanan?
0: Kemana kuriak mo?
2: Jangan ku ikam maju nak.
0: Nombor lalang jan em darana asam maju nak. Masam-masam gaya kelunaan kerana lebih nak daun ni ulin ni.

Iya, balik ke dalam ke Rosena Rayman atau Alim Selawi mana Selina Lunga, Katrina Bong Indok Kanawit dan Selawi Elizabeth Lume, Dublin ke Baja Andy Ang, Martha Jackson, Ayomi, ya Roland Tuat, Ulan John, Petrus Wan, Atiang Pako, kita nuban Rusutina Zai, Kavinda Imang, Priscilla Obonglah, Dina Donald Jau Tugang. Selalu biar mantap lim dengah manita malang tek purah dalih apan tam tek suntana kena hata mama gepaan. So kenapa api napa anak peji dina kami. Radio kami Miri FM. Ngap ji itam. Miri.

0: Yeah, rock like you, hurricane kan scorpion nama nan telah sekena man telah langai teh utara Sarawak pejik di hendak kami dah rin telah langai teh hat langusan barang selamat lebih menikah di jausan bawa hak kuasa daerah telangusan barang mereka narin telah ate Donald jauh tukang esok kena man telah langai teh utara Sarawak. Hello.
1: Miri FM.
0: Oh Rin, usan lan jarunan ni. Janta tu juk doa ni aw.
2: I men ita malang panau hiriti alam daleh mejohurip tam putung daw nginai tampak en hirik te joh keselamatan.
3: Hituk te dahak kelunan alang entam nyalam. Dahok bara ani naiman Miri FM Kayan.
0: Ya, yeah, puji dalam habis on air Kayan.
4: Okay, lebih ni hawe lang korek man adi tanpa ji dah himpuan mujan lah nyati jidoh usahawan nak langatak antam nak lanak nak repah u berjaya lantai alam aduina dan dengar ke lebih ni
5: bara saya kenap menikah wini abin dua anak wina ini dengar saya dah meludang peji dahim lebih ni
4: maok saya kenap menikah lah abin maok habah kat naik peji dahim kami lebih ni langguna lah ke matang marung dan ke bara asen kat ke dahin hadui lang im nati ke bara emetam
5: ja aku mujan lah asan manlong bemang anak abal lah kena lepas. Aku terlibat dalam hadui dagang ni telok pulu duman duman ni. Hadui aku ni lebih pada projek na lan ka, na bangunan ka, transport ka, supply nunan ke lebih kepada projek kerjaan lah lang hagan akna.
4: Okay, abin ikat ni ke jidoh inan pika lah hotek pa anak, tek pa family nanti ke nuna tu ka bagi kira bagi masa ka tek hang tanggungjawab ka alam amin ka dahin lah hotek tek ka tanggungjawab ka lah hotek alam hadui ka usahawan lah nang inan ni
5: bagi aku keseimbangan nan alang paling penting lan masa tak dahin keluarga tak masa tak katuk anak tak masa tak alam hadui tak mesti tak disiplin tek masa tak. Wei contoh nak kata aku yu pukul 5 nana uma ona kui uak sedia na hawi ak cek na dapur masakan ti kanunsang an sedia ti ok pinang nanan di nanak tete sekolah alam dah dak ok jadi kereni udah kaya dah jadi alam haduita mesti lah kita fokus inang keluarga ta. Anan abin anak tak ni kata anina eset anih lang paling penting jadi pastikan dan kita jaga dah lah lah mang tung baik ke fokus teji tu mesti balance lim ketam na si pihak alam keluarga tu alam kinah tam mesti tam ingat Tuhan lo alam lim tam na mesti ha balance kesehatan tam ka agih batong tam ka tepat talah po nya aduh lo ligit tu ka am pikin jaga batong ka agih batong ka mesti lo ke sayo
4: negorem na jarunika jadi ji kelunan alang tabin ta alam bidang usahawan kira na dagang ka sendiri kan pa nun lim pencapaian alang o e mala jarun atang 30 duman
5: ya okey tek ka ko pernah masuk alam Sarawak Woman in Business ala buku Sarawak teka ku terima anugerah man dokayan pete man pejabat daerah pete di nalang terkini deh aku baru terima tokoh usahawan berjaya melalui Dewan Usahawan Bumi Putera Sarawak 2025 maringan ini deh.
4: Okay, anak-anak ji pencapaian telah anak kayaan yeah. Haga itam na agri hati dalam program tam do ni oktan yah menikah abin ka u anok anugerah tokoh yes. Usahawan Duman 2025 ni kita okay, jito kalang sayu lah ho minate ka manhang telo alang ngenap jadi usahawan ke bi haeh nuti nyadang mo matang harin telo puan mujana yeah. Ni ta alam hadi lang anak na nono to karing na re pa nono to ngenang-ngenang lim hadi lang anak ti dan prinsip ka alam ngatun lim hadi lang imnati atang ka berjaya pia karini
5: paling penting alam diri ku unak lo mesti ka jujur awi ka am jujur jih ngon to kadang tipu kelunan disiplin te masata lim te lim kata na nurepa pengurusan keuangan paling penting disiplin te sin alang masuk te awi te sin masuk mang sukati pakai sembarang mesti unlock sebagai modal pusingan tanak ni tak 20 duman paan am te modal usi enam berjaya paling penting mesti antak lo modal te disiplin diri nan paling penting. Jujur, amanah, teh duita.
4: Dan pihak ti kepenitia sendiri.
5: Okay. Amanah. Awi teh utang teh kelunan mesti tebayan.
4: Pelalau
5: bayan. Jadi awi dah upah saya agak kata senang ni tak na bisnes jangan nusi tu sah. Ika elau dah lah.
4: Dah lagi
5: dah elau ita lah.
4: Okey, anan hati ji dah hok tangan dalam sayulanan prinsip anan lang atau penting lah nawita na dagang ke bi nusi tengyo prinsip tadi tengyo kelunan nanti tu ke tu sah pH awi mina nusi teji batang katuk tak alang na ita tay palaji tu kati sendiri. Okey, anan tejo kuri-kuri tu kalang dang oh anak barap au sekedap jangan lo abin apa nai peji tingka me ningina pasuklaan halam program tam hari kaya ni.
0: Iya, saya kena mana di jalan lewat dalam PJ deh. Nampak macam lah, dalam program Beats on Air, Beats on Air, kayaan mana telok lebih ane. Okay, kita malang deh lebu PJ deh. Nak kami ngeroa jarum nanti apa telok lebih ane. Aku ingin lah telok pada sayu deh. Nampak telok lengah tengah min, dena dalam maklara. Kengyo kena tambah ngapi jaka alang sayu ampayan tama blusa di tam. Ya pedong, jago tama tengah min tam. Jangan payan tam melo beak tam sayu japan tak melo kadlang tam higa mati sayu na usu tam ni te ha singki te mayok kad ni nangkat handang melo pedah sayu lo lim kadlang ana telo higa mati jat dengan pedah wati ngelarah ore tamapi na hadu itam san hadu dui ata tua lebak-lebak wi nak mentelo langaran do. Ya macam tu ke dah kalang jan pahawa akbarang hab deh na jela tam kronana jinu ni pun tulang bi dah lemer nangan kenap tam lim jan sang dabarai tam bi alai tam hitok paget awi tam dabara anak tam dabara deh na dah lemer penuh halam asun mate dah mahiang dah nyat ate ada anak tam, abin utak dah anak tam, hendak menjemput ke CPU komputer dia, habah takap. Ya mana anak sun mulai kato bungat keriang tebara taman hinan. Masih bihi urip kak Jawa, nahadui alang ejan sayu, alang dang nasa urip kak ado baya. Okey, mantok lima tak nama Clara PJ dina kami Rido Kayan Mira FM ngap do pengake dah rin telok lang te ake lagu langkenan di Lloyd ngap de WhatsApp ake lagu langkenan di Lloyd langkuma curi-curi. Ya mantok lim Rido Kayan Mira FM.

0: Selamat anu gawai, arap gawai desa wakti ngebantua rejeki penyihat ibu dengan pemudik damai. Oh ha, selamat anu gawai.
1: Aku Patrick Joseph, pesutim awal ratus RTM Kucing, juga selamat anu gawai nek semua bala kita. Dengan tu gawai desa wakti, arap ribu rami desa wakti.
2: Aku Louis Suning, mesu mama awal ratus, era ngucap selamat anu gawai nek semua bala ping-keping. Stesen radio YFM Bedaya. Selamat anu gawai. Deboh, deboh. Okey, terima kasih dengan anda. Selamat ke menu negara semua belakang ini ada bersama dengan media kami anu ti ke menu nundi 25 anu baran 2026. Datuk Nuti, ya pukul 6.30 hati agak menesana biata harap berkapi. Pukul 7 agak menesana buka resadu. Di rancang yang kita arah bibur dengan lagu-lagu berkibur, dan setiap negara semua berkini ada bersama aku ada kami Nuti. Sampai pukul 3 hari, habis ngarit nanti.

natu pinyiguna perik penyabah di Sarawak nakit dog temit bat. Projek penyekamang gas nga kuasa di Semalaju Bintulu reju nga badak bakedinge pitak bipaut nga atur serama tenaga di Sarawak. Menteri Utiliti nga Telekomunikasi Datuk Seri Julaihi Narawi kinatnang projek loji jana kuasa kitaran gabungan Semalaju CCPP sama no projek saluran pipe Semalaju SPL berguna nga natu sistem penyeruah tenaga adiduduh tantui ka dapat nam pemite industri. Minyu tipuh merawat ka dua kawasan projek ana. Ayanang projek ana menegah beramah nga aspirasi Sarawak adi neten ia na peruah 5 gigawat tenaga nga sawa 2000 tarpru ka 5 gigawat tenaga nga sawa 2000 tarpru rimah adi returung darama penyekembang industri nga pimansang ekonomi reis. Sedanana Datuk Seri Julaihi Kinatnang projek CCPP Semalaju dan jejaka rek mupok kanu operasi i nga sawa 2020 ka operasi puno i dan jejaka rek do peguru nga sawa 2020 i. Laujiana rek dapat da peruah arong 1,500 megawatt elektrik so 2 blok 500 megawatt adi aun dognai madinati. Bahkan soana projek SPL rek dapat da peruah neg taru ratus juta kaki mesegi gas asar ni anu so kidorong di ka Taman Industri Semalaju ada jadi ni so sistem penyeruah gas reis. Projek ana kirep nang Sarawak sawa temit bad di tenaga seimbang so rakah pakai gas asar bedak jadi bahan api bisik bahkan so sumber tenaga hidro. Sedanana Datuk Seri Julaihi muji bara jurutera tenaga teknikal saman kontraktor sok Sarawak adi memujur dalam nata projek CCPP nga SPL di Bintulu. Ayanang ati reju negap dingi penyekembang bakat saman kapasiti industri tenaga di Sarawak. Projek bahasana deka turung dari penyekembang tenaga nga industri pak menegah nyedia peluang kerja saman ekonomi tipuh tui ka rakyat Sarawak. Pecu udinge nga agah. Rang undang-undang RUU Warga Emas adi sebayu hati meh sindek rek kemas dognai dog pratipari yen seurna buat pikir so kaum nga organisasi adi ngarun baranyama. Menteri Penyekembang Kaum Dayung Rawang nga Masyarakat Datuk Sri Nancy Shukri Kinatnang pemerhati anak dognai amai agi buat pikir saman plan bauh dog peberat adi saman perkara berpaut nga penanggung anak-anak penanggung anak dari menjaga pimas ngara. Ayanang Opis Menteri I dongen tipuh nemburan yernai pemerhati pari tunuh RUU wana sebayuh hidup teban ka udung parlimen. Datuk Sri Nancy kena nanti tipuh sita andu sine takah rais Sarawak di Galeri Pustaka Negeri Sarawak. Dia soalnya Datuk Sri Nancy agi geh di ka program Sejahtera Madani Kebajikan Siarah Kasih Ehsan Aidil Adha 1447 Hijrah di Masjid Darul Hana Kuching. Tipuh Ramiana ayah agi serah penurung ka taruh ratus dua perunaan pengubat Rawang diribu kawasan Parlimen Santubong ka tiap naan ngera terima 2 kilogram daging sapi saman di tok turuh grade A. Program mana dok ngatur sok kerjasama di asah Opis Penyekembang Negeri Sarawak SDO Sarawak Fama saman Bank Muamalat Malaysia Berhad. Penyebamai ada dok pijog deh kira bangsa penyabah nga pindingak politik inah pemenes bas dalam menatu penyekembang adi inklusif di Sarawak. Gapit Menteri Penyihat Ratus Perumahan nga Perintah Kawasan Datuk Dr. Penguang Manggil Kinatnang atur ni kaban menegah berguna dalam menatu kawasan sepah pasar Pejuu berkembang. Ayah kita nanti lepas mendeka Rami Broman Sengarem Pragawai adidong atur bedak anyak kaum dayung Parti Demokratik Progresif PDP

0: maluan di Julau. Sederhana ayanang pimujur kawasan kaas dapat doksian kamai bian atur bedingan adikena di asah rakyat ngak pengaruh rakyat, pengubah masyarakat ngak pegawai awam adi samah kanu penanggung ngera. Bara tukar dagang di Semangang domite benda namah dinge pemalai ngera sian rebis mujur dari pita dagang. Gapit Menteri Kerjanami Industri Kreatif Nga Seni Persembahan Datuk Snowden Lawan Kiratnang ati berguna amai dapat namah dengan penyedapat ngera revisi di cuman digital madinati. Ayuh kita nanti dari peminyu pengenang i tipuh rami teup Bazar Gawai Sri Aman 2026 aditok basa pada pegawai pertanian Gilruth Mukit. Rebis 50 basar dog buka derma bazar gawai Sri Aman 2026 adi saman baratuki dagang sit adi jua berang masam kraft tangan nimon perka asar kue saman pingoman. Mejah nin ana dreba bas dog dapat positif ketum tipu dog periksa derma operasi bersepadu adi dog ngatur di terminal bas di Kuching. Pemeriksaan dok naik derma tipuh operasi bersepadu adi dok ngatur di asah agensi rawan sarah guna dadah kebangsaan AADK nga opis pengangkut arah daya JPJ ka tindakan betuku meh dok temit tunduh dreba basana nanyam penitah undang-undang. Penerang so opis pengangkut arah daya JPJ kita atnang JPJ temit bad tunduh sarah bipaut nga sarah guna dadah dupana dreba motor pengangkut ratus amai teban risiko kabar penumpang bas saman ngara adi beken. Operasi ana inah rakah adi dokumit pada JPJ Sarawak nga agensi kuat kuasa adi beken. Yen natu KS Dreba adi sehat ke bebas so dadah ada adi donya benar pada teban pengakut ratus. Ngaku ngemasegah ku paribasa pun put ni. Peritah Sarawak pejuu ngak rakah inklusifi yang negap dinge perg penyabah. Projek gas ngak kuasa semalaju reju ngebedak bakke dinge pita atur seramat tenaga Sarawak. Loji jana kuasa CCPP semalaju rek mupok kena operasi i ngak Sarawak 2020. Ngana kasa tidak agah di drama pimpinnya biatah yen sungumendu anu ati adi don nyusun pada Muhammad Al-Hadi Syamsawi so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat sungumendu, kasalam Malaysia Madani.
1: Mari kerja, nyerayah pikir, sama dengan Abi. The segment Ngancang Petik, YFM Bidaya, Gerak Pisang.

Okay, lagu gawai masa Texton Nasron dengan Melvia Gegri. Tinanang itu ada kami yang nanti. Kalau aku nak biar segmen akan kita masa pukul dan masa apa yang pukul laju kami yang nanti mati. Pukul pergi sebab. Pukul jumat ya, gimana sendawa karo sadu ngerada ada pada tapi yang mungkin ada anuti. Kita terima pemanda ke Balai Anak Belas Ungkul kita ada mari komisi irasu pegawai tersebut. Ataupun danu juga kita akan payah ngatur ngundah penyedia-penyedia gawai kita. Sebelah kita ada bergotong royong de Minggu City sebab anu gawai sedece huang anu ni minggu baru. Ada lagi ya kampung-kampung de jaga nyambut gawai anu enam de jawiti ataupun anu rima de pagi. Sebab ada ada sawati ni anu beranam cun-cun anu ni ya, jadi anu minggu taruh purun di anu buran, jadi ada belah kita ada jaga tayar jemput pengarami gawai masa 27 20 20 peri 27 saya rinci anu cuti umum ya, ambil cuti umum beranu dengan anu raya Aidil Adha anu pagi pagi siya ya. Kita nak dengar kata mood gawai kita ada minggu seti lebih kurang ada ni minggu lagi. Semua kita baca daya hari jemput tanu gawai. Saya jaga lagi kemungkinan selamat untuk gawai dengan semua bila kita ada kepingan WiFi.

YB John Anakilus Adun N 20 Taru Bukit Semuja ingin mengucapkan nek semua bala kita dengi rami gawai Sawak Siti supaya udip senang awas sentiasa dan mudah-mudahan gawai Kali Siti akan membawa banyak lebih lah kepada kita khusus dari kesehatan khususnya dari segi rezeki. Jadi sekali lagi aku ingin ucapkan selamat anu gawai dek semua bala kita dan nyambut gawai sama ada Bukit Semuja, Serian, Sarawak ataupun dapi-dapi kita digawai. So sekali lagi selamat anu gawai dek semua. Tara. Terima kasih.

0: harito anu teh sedunia dog sita yang kingat warisan batan asat pinikena soparat ka penyihat saman muki teh larub guna terem pinikembang ekonomi ngane reda di sejarah nga penyugunaane saman muki teh teban utung derem ekonomi o kaum bangsa-bangsa bersatu mekagah 20 ni anu beran meberang sewa bedak jadi anu teh sedunia penyita ati ini yang penandeng ka ngata tindakan kolektif yang ngatur aktiviti bepaut nga penyirwa saman penyuguna teh Wankah dan saintifiki Camellia sinensis Pengurut 20 di Malaysia Nga sobat semempri 20 taruh Teh hijau Singat nga teh herba Di dongnok Dah pakai gura Dapat teban bege penyekena Rebisi yang imuniti perenggenan Pencernaan Saman ketenangan
1: Ejam dah Setelah dan pukul Iju Kamianu Salam Malaysia Madani semoga seneti pun punai Perintah Sarawak Silung perancang damai tolak ansur dengan kesama semua agama Projek gas dengan kuasa semua laju langkah strategik penyelamat tenaga Sarawak Logi jina kuasa CCPP semua laju digurur operasi secara peringkat sewa 2027 Selamat kembali bersama dengan aku Brian Jangan dan Agatha Community Mesu YFM Media Gapit Premier Dr. Amar Douglas Uga Embas minta rakyat negeri kekal mudi bersini telah ansur dengan damai dengan puun penagap rakyat Sarawak mesu ngemin. Pindamai ngancak Sarawak kekal jaji negeri contoh rakyat mudi bersini. Uti beradat dengan paham ancahi macam kaum dapat jamin sosial dengan masa-masa darah meneg balata bau. Dan berhenti de majlis man bingare Vaisaki 2026 de Kuching. Majlis ini natur pada gerumpung Kuil Sik Sarawak. Namugon terima kasih na unit hal ehwal agama-agama lain atau UNIPO sebab menyokong ahi aktiviti agama dengan tan asal de Sarawak. UNIPO sininci bukti perintah mit bahat agama beken Islam. Projek pemancang gas dengan kuasa de semelaju bintulu peluang negap penyelamat tenaga Sarawak. Menteri Utiliti dengan Telekomunikasi Sarawak Dato' Sri Julahi Nerawi menang projek Logi Jenakuasa Kitaran Gabungan Semelaju atau CCPP dengan projek saluran pipe semelaju SPL dan mengada tenaga cukup tahan tuhai dengan kungang ngajah peminta industri. Projek ti ngajah pinggiran Sarawak dan jeun kapasiti peluang tenaga semuheng gigawat sewa 2000 taruh puru dengan semuheng rima gigawat wang sewa 2000 taruh puru rima. Dan nanti masa melawat dua kawasan ti De Bintulu Dato' Sri Julahi pidaan projek loji jenak kuasa CCPP semelaju tigur operasi secara komersial secara peringkat sewa 2027 dengan jangka operasi sepenuh sewa 2020 loji jenak kuasa dapat peluas 1500 MW dan fasa ni itina guna dua blok 500 MW Projek seluruhan pipe semelaju atau SPL ngada taruh puru juta kaki padu gas standard asli ini anu mesu kedurong ne kawasan perindustrian semelaju di tengah mesu sistem ngada gas de negeri ti. Projek ti langkah sedia tenaga de seimbang Sarawak minat gas asli dengan bahan api lebih bersih. Dato' Julahi Nerawi muji jurutera balat tenaga teknikal dengan kontraktor tempatan Sarawak desua de projek CCPP dengan SPL de Bintulu. Tenaga kerja lokal dapat ngekat pemancang bakat serta kapasiti industri tenaga negeri. Projek bahas nyukong pemancang tenaga dengan industri serta ngada peluang kerja dengan peluang ekonomi jangka masa tuhai de rakyat de Sarawak. Lagi agah de kami nuti. Pramu undang-undang nama tuuh masih dok perhati balik. Menteri Pemancang Dayung memak dengan kaum Datuk Sri Nancy Sukri menang opis Menteri Perlu minta berpikir mesti gerumpung dengan organisasi dengarun bala nama tuuh. Menepan draft RUU senek siap sebayu ti masih ada cadangan bau lebih kait tanggungjawab anak nyaga namang. Pihak ti jugon timpuh enemburan tinan prati balik RUU sebayuh taban neg parlimen. Neberanti masa penyambut anu ene peringkat negeri Sarawak de galeri pustaka negeri Sarawak. Jaga Mesuti Dato' Sri Nancy Sukri ngupan program Sejahtera Madani Kebajikan Ziarah Kasih Ihsan Aidil Adha 1447 Hijrah. Namugon bantuan berandu dengan Anuraya Aidil Adha neg 340 Ketua Isi Ramin de Kawasan Parlimen Santubong. Tiap inya terima pinulung 2 kilo daging sapi dengan ini krek tulo grade A. Program tunah de Masjid Darul Hana Kuching asal sesama masuk Opis Pemancang Negeri Sarawak SDO Sarawak. Lembaga Nyawa Asil Kenyang Persekutuan FAMA dengan Bank Memalap Malaysia Berhad. Bala pedagang de Simangang dog pinta belajar pemintar bauh tinangakat bidang dagang. Gapit Menteri Pinami Industri Kreatif dengan seni persembahan. Dato' Sri Nelawan menang ti tinanulung bangka ti nama penciun de zaman digital. Dan nanti de tek sana timpuh nutup bazar gawai Sri Aman 2026. Tek sana ne binaca beda pegawai Kumanyang Gerard Mukit. Bezati muka peluang nak belata bauh pitangah bakat masing-masing. Lebih 50 bancal dengan balai pedagang dipet dengan pitangah barang-barang kerap tangan, pikaian tradisional mengepan daya kue-kue dengan pimaan lokal. Damai kai mili bangsa agama dengan politik jaji puun pemancang inklusif de Sarawak. Gapit Menteri Pihak Ratus berami dengan perintah tempatan Dato' Dr. Penguang Manggil menang penyini tekap tinan jamin kawasan sepepasar dapat pemancang. Dan nanti nak bala penulis agah menunggupan mandengara pragawai dan atur pada wanita Parti Demokratik Progresif PDP Meluan de Julau. Dan menang kawasan dapat maju wang paguh tarik bidingan ancah anjir ratus bersama wakil rakyat Ketua Kaum dengan pekerja perintah menahi macam agenda-agenda pemancang. Ini orang driver bas positif ketum dog deput pada agensi anti dadah kebangsaan AADK anunya nuna. Facebook rasmi Opis Pengangkut Jalan JPJ Sarawak pindahan kes dog puan dah timpuh operasi bersepadu AADK de persak kesing driver bas de terminal bas Kuching. Agensi itu yang bertindak ngajah nungunang detinan itina. JPJ Sarawak berbahas salah guna dadah ancah bala griba muto tambang ratus ngin boleh ngeban bahaya dengan penyelamat bala penumpang. Operasi JPJ Sarawak bersama agensi penguat kuasa beken dan jamin bala driba bas cergas dengan kai maan dadah. Tinan mengenaga tipu dan menaca lagi. Pemerintah Sarawak bersilung perancang damai tolak ansur dengan kesama semua agama. Projek gas dengan kuasa semelaju langkah strategik penyelamat tenaga Sarawak. Oji dengan kuasa CCPP semelaju tiga operasi secara peringkat 2027. Dengan cek tiaga ke menu dah susun pada Muhammad Al-Hadi Samsawi masuk stesen berita semasa RTM Kuching dengan Dusnalin Minas Depdaya pada Maureen Angga. Salam Malaysia.

Oh ya, sob kawai negara semua, bila kini nu lagi bila kita ada nyemut anu kawai pagi bila dengan kita ada muslim, selamat nyemut anu raya Adil Adha dan anu pagi sih. Okey, selamat kemenu dengan selamat bidapun negara Stanley Sean the community, bukan selamat kemenu negara DJ tugas aku and request lagu joget nikama. Sama lagi ada lagi bersama kita ada community Ji Chun Po, Atikah, pun ada lagi sama kita ada community Ronald Daly. Selamat menu dengan semua bola pingaping geng-geng awak dengan bola pingaping YFM Bidaya. Harap sihat-sihat selalu. Paul Korek dari community, moga selamat menu dengan selamat mengancang peta dengan DJ tugas dengan semua pingaping YFM Bidaya. Dari kami Andu Siti, harap kita semua sihat dengan terasun. Ada kami yang nanti hujan, kami ada kawasan terbedut kawan ya. Kami dia same, ada kami nanti bukan selamat menu naga DJ bertugas dengan geng-geng awak. Para-para peminat YFM Bidaya, dikit-dikit lagi, selamat tengumi, selamat ngancang peta, happy gawai. Okey, sekali lagi bersama kita ada community Jimmy Rush, pun ada lagi bersama dengan kita community bye-bye content, ada community pun ada lagi bersama dengan kita Rachel Marikan. Lepas semua penuh dengan Jiria DJ bertugas, selamat nugawai adik-adik meneg, selamat ngajak betul ke salam damai suku di Siburan. Derek Osen, ada Derek Asen ada lagi bersama dengan kita, ada kami yang nanti. Selamat kemenu, terima kasih nak boleh kini Vincent Tagau, Tedious Pijer the community, moga selamat kemenu, selamat konti, salam tugas, harap awas rasun. Ada tiba-tiba hujan, ada kucing pun hujan masa ini, ada serian pun hujan lagi, mungkin mengenai kepada kita ada bau ataupun dah lunuh, mungkin hujan lagi.

ya, tetap bersama lagu Masu Rohayu Kurnia dengan DSIL. Lagu dan hibur pula kita dah masa sudah bersama aku dengan radio The Kamienus. Kena menuti ya, kita agak payah ngunah bunga ataupun ngunah kuih, ngunah biskut kita. Mungkin ada tempahan masuk bala-bala dengan kita. Ada lagi ya, ada kaya payah sama pengguna bunga ya. Bunga macam-macam lah, bunga konboka ataupun bunga pelamin ni ya kan.

Duduk di tempat de Kucing Serian Sumrahan Sri Aman Betong Serike Sibu Mukah Kapit Bintulu Miri dan Gelimbang de kami anuti hujan. Dan sementara de terpengaruh dengan jaga berpagi-pagi pun ada hujan de Kucing Serian Sumrahan Sri Aman Kapit Bintulu Miri dan Gelimbang. Laut bergembang ratu ni pen kosong negeri perimeter dengan angin gemoy mesu barat daya laju 20 nega taru puru kilometer ni jam. Demarah tuti 20 taru darjah Celsius nega taru 4 darjah Celsius.

soa soa 2022 ioku Cego Joni atau biasa pengarah ku Joni Roman Bihut masaku selalu ragu dalam soa 70-an 80-an 90-an kira angin salam atau ucapan selamat berkawian sosok bara ringanku Romi lagi nurun dada do George nerbit atau benda sok di YM bedoyo eh di wanoge dua sosok bara DJ DJ di YM bedoyo ataupun di RVM di wanoge dua bara ringanku di Kobomot ayo mandiuku di wanoge bisesku Polin Jero jadi anak-anak aku sukunku ayo mandi kena pokon yang keluarga dan Yunus keluarga Joshua keluarga dengan James keluarga Runda keluarga dengan Anik keluarga Edwin keluarga Anik jadi wanoge keluarga dengan Angela Pahit Cikgu Angela Pahit dan dua pokok lagi barang dengan Gukon lebih-lebih lagi gengku Henry Bali peminat YMM Brayo jadi duga kombut sesuai denganku di so barang form 5 barang bau gambar screen school 1973 so sibuk pernah cucuk putaru jadi alap ya muna pun harami kedang gawe sawati jadi ku invite ya nog mohon doku dang tahun buran dang masa bombok gawia tu mungkin perarakan kau perarakan gawia di kebok bombok dang tahun buran no. Jadi asosiasi dengan jemputi wadlan nog dang masa no dininga boleh dininga ataupun boleh ngabang boleh koi dang masa no. Okay, jadi belajar diop. Oh ya, bagi ke mungkin masa tarik bulan okay, aku sedia sama sorai sino. Wan ngan saya ku lagu sama sorai sino. Lagu no aku naik tang sah 1,100 mai puluh moh no. Entah masa aku masih ngajar di SMK Perawan. Okay, jadi this dot lagi konang sama gawia duduk soingan. Yes, semoga sosok. Rami dan Anugawin. Yes, kian.

Okay, lagu bersu Vincent Rollin, lagu kenana Selamat Nugawai, 46 minit hari ini pukul 7 ke menu. Dengan lagu-lagu pinggul dari kami yang nanti apa kemudian 20 peri yang berhenti yang nerima ada ni pengerami natur de Tiffany Cafe de Seburan seninci majlis perasmian perandingan Pemagu Dayung Seburan 2020 dengan de jangka mana seninci yang berhormat Dato' Willy Nampongin ahli perlimaan Pini Primahi Puncak Bonio jaji patron patron ke majlis perasmian bertanding Pemagu Dayung Siburan 2026 anu rimah ti tiguru masuk pukul ju kemenu ya 20 anu aburan

Okay lah, kumusu Refine Band lagu Nana Joget Ripu Gawai. Pukul mahi mati kita kepingan di dengan program Dunan. Bagi kita kepingan di dengan lagu mesu Priscilla Anis.

0: Okay, lagu musuh Priscilla Anis, lagu dia berkenaan dengan Botara Begawai. Jadi jam kita ada studio di pukul Mahi Bengara. Kita akan pingin di tengah program Donan ke Peluah dan Anggisi program dengan Reti.
1: Selamat ngaram kabar apa dengan atas dalam program Sen Nyambanang. Dalam program Sen Nyambanang yang karyati atas resan sama kelingah Dunan pasal sebungas tibung darut asal siburan dok nukas jahi. Jadi, cak tak sama keringah Dunan yang karyati.
2: Ati ini sebungas nyamba ku kari is buran nasar nukas terunan orang kaya jati. Pak agi pun orang kaya jati di nukas tibungane ayuh puan so si pungut ayuh dua madis kadut. Sebab ayuh puan so si pungut dua madis kadut ati ayuh nyerat. Di derum jam I nyerat nati ngap pungut ngakadu tati deh beringin tedah amai tubi I meting. Jadi daya nyeran maat ngakumbeyang man muti mene agi nganyamba ngatua I beringin pake deh tungang nga ayuh man tubi. Jadi ayuh berundang ayuh dua madis amai daya meman muti atta amai deh beringin kena atta di sirohmud manta. Sekeneng rundang ayuh dua madis ngai di sirohmud dapat umud depit yang mud dapat demud dinyok yang mud mani. Jadi muka ngumudana manumudana si pungut adi sude kadu tati dayung. Jadi ayo kenu kenu kenu pun apuk pun buru ayo dapat jipeh maga tuud buru umbung buru ama jipeh ana betapa besawak sawak sawak betapa dina. Jadi sampai ka umbung ana metimu ngai meratus perik ni. Jadi anak sebab jipah anak medeh bisa bu. Jadi si pungut ati dapat jipah anak sadi amai sekadut ati ayah gebayuh di kemana ngai bergaduh di tuduh sekadut nang kadut agi jipah dapat ku di maga umbung buru kiang na taban ada buku ngatasi sekena sekadut na an si pungut nang sekadut. Jadi sekadut taban buku nga kemana are jepak jepah ana nang manyah jepak aku nak. Aku ati mudog mage umbung buru medeh bisabu. Kiang aku mite terung so angan dua madis kadi umbung ati kena kabis dia aku ngakaren ku. Sekena jepah ana nang si kadut ngas pungut. Jadi si kadut ngas pungut nang dunan babai tajah jepah kami berdapat dengan manusia kayu matok. Tena kebus meting penawari ane sebab ngerana taru rek habis bayana jepahana. Jadi jepahana nang manyah sekunak kiang aku seboleh-boleh mitik terung soangan beda angan kabis aku ngakarin ku aku deh hidai dangangan ainang kami kaam seboleh-boleh mitik masih sok kie hati di dua madis kiang aku mitik kaam bepayu dawe ainang bisa aku bepayu ngangan. Jadi payu is keti. Ayuh nang kami aku ida-ida ngangan nanti di dua madis atau aku siungan aku tulah rarap negenak sukuku. Sekena payu inga ngapungut ngakadut. Payu jepehana. Jadi ngapungut ngakadut bayi meting kayu hore menga kabis kaam. Kami raru mebat ke mede tungang reis japep kabis kemami deh kabis pakai abit ka atau kejuah ka. Juah mi meting abit mi pun meting. Jadi jepehana nama ye nang angan bisa diinginyam asyi daya adipus ngan abit atau juahi angan bisa dimitek kadaya ane. Jadi ngap kadut ngapungut ati dingah pengenang babai jepehana sekena ayo dimitek abit nyamai. Amai semai muka guman. Jadi semai nang kaku kungin nabit angan bo pururuk kayu. Kiak na mitik tung tua muda. Jadi ayo mitik tung tua ay. Tua ay ngin. Ay nang kiang di tembi karir nampak deh ngapuh bo pururuk kayu. Sekamah kena pari. Sekena ayo nang si kadut ngas pungut. Jadi ngerana di ruang madis meri karir di tembi tebit. Adi ye ni kabis bay jepah ane. Jadi ayuh mepari ayuh mena dia biti muti mena ayuh kabis sekadut dia kabis akan sekadut kewek sepungut gati akan sepungut kewek kadut gati. Cimene ada ngaradu madis. Amai bayana merarubat. Ayam mubaga. Jadi kanu-kanu sana akan nikawak kayimbas. Tek kikabis dinge. Akan nikawak kimbas tek kikabis dinge. Nang negeramin bayana. Jadi ayam nang babai nang madin anu mekerim babu de negeramin mai dikirimin mai mupau ruai joi. Mursapai kawak ke kabis am. Jadi madin anu mekerim. Ke mudu sepe tarik pari. Ayuh nang kiang kanu de nak masih turuk ngaku. Deh pah jo remin ku soti. Jeh rino der da jeh digine ina remin ku. Sekena bayi jepahana nang rana di rumah dis. Jadi penuh. Kira-kira yagi dem 200 depuh. So beun rubang batu digine di derdana ayuh nang. Ya ina ajeh beun tibaan ku jirno. Sekena ayuh nang ngapungut ngakadut. Jadi ngerasa penuh. Dem kurang lebih segi 20 depuh. So beun tibaan ni. Anak sekuhi muruah. So derem tangan. Anak sekuhi bukan anak suku manusia. Ama jipuh so pergi. Jadi ngerana di luah madih meteru. Kiris anak sekuhi muruah so derem mana. Terui mata kodipi. Pak babai inang. Manya hangan ida ngangerati di dua madis. Ayuh hina hadiku dipeku adik habis aku. Kamu ayuh mati ngaku mentetu kebes amai aku dog mage mungmuru ati mende bisabu. Jadi ayuh hina hadiku dipeku angan dinyas kari-kari angan ida ngangerati di dua madis. Ati hina kakak ngan. Kena babai inang anak sekuhi. Ngangera merut kadari mana. Jadi ayuh mendek dari mana. Ayuh menjadi manusia memeting tiak jipuh. Menjadi reis dayak. Kok mana? Ayuh badak anak sukuhi sawut ni tenek berapui yun ngerana di ruang madis. Jadi ngerana sawut tenek. Tubi tenek kudos muti mana? Ayuh memasak kayu bedaya man. Jadi ayuh man mani anu pun mekerim. Ainang kiang na nyirman ada nak amai anu ti makarim. Ainang kami ke nyirman para susah ga kukira paki. Memeting ga kar amai kere penuh sengarim de ke bisa. Jadi amai-amai dak ke nyirman ada na ngarim mati sekena. Ngerana di dua madis nang babai ijipuh ana. Ngai nyirman ngarim mana. Jadi anu jawa ngera awar getenek. Koman, komani, kinang bayi, madin ke merik pari, amai ke taru ujen sabak muti mana. Jadi babai inang kajen dawe. Aku arek di berdapun ngasih mukman, sekena ayah nang rana di ruang madis, nang apungut ngakadut. Jadi ayah bertong-bertong ngasawut ni, ayah nang ani patut ngen tadi ngerati sawut. Sawut ni nang puan nadepmu ani kayu hodi kena di pikirmu amai sawu-sawu ayah muturungku kudipku daku meri kemati ani kayu hodi kena di asingmu kena ngit nade kena sawun jipuhana nang benah ngabayana tamit kayu sok kukot ni ngit dingerana di ruang madis ngapungut ngakadut. Ayah nang hati ini kayu hengen ku di angan-angan hati di dua madis. Pak kayu hati, aku beda angan purun. Kami ingan menegara dengan. Jadi kami angan purun menegah. Kami angan purun angan dingah kayu muti mene atau ke kayu rebu atau ke manuk nyara atau kayu kuek atau ke siok kukok atau ke manuk minyum muti mene sopri-prik dak dalam turun kami minyum. Jangan purun dinyah tek purun sekena penyepesan bayi jepahana di ngerana di dua madis. Kadinge kemayangan jadi purun angan pakai pirek taring dua keren dua. Angan nyekep kayuhana ngati betuh tepurung. Sekena penyepesan bayi jepahana di sikadut ngasih pengut. Jadi ayuh memberi sona. Agi dua taruhan nu batu ni ayu perun kakanang awah siok kok ai deh tek perun ai di perun karinyok tanyu ayo kuek ai deh getek perun ai perun kebengen terut nadi mojol so kapok ni kusah minyu deh gai tek perun ama itu ni deh bisa sekari-kari perun kami manek tedu-tedu kayu nyara tunda penyepesan babai jadi ane sebab ayo deh tungang purun kami kayu nyara muti meneng. Jadi lagi patrima hanu dengan batu ni ayuh nang kena atak sebab penuh mudek daan siroh tarun na dijo kak tak purun kuyati atau katibung derid ngai penuh mudek yang daan jadi ayuh neg ruban terun nadi bekadun layak madin kinang perdukun naran ruban. Ayuh menegna ayuh kiris perdukun nana ruban nana meraru kena amai ane pekan ruai jah amai tu ni tuan raya meting manusia digina. Jadi negna ayuh guru digina. Mekawak ayuh guru muti mana ayuh mempenuh lagi suhu terun. Ayuh mutok kaya ditibung seburan ayo menibung seburan nana ayo menau terun nana bada bisi pisen terun nana da bisi sayan rakang tau imuti mana kaimu perun kaya wana jadi ayo perun nana kayu memetik minyu manuk muda minyu wani muda minyu sopra kayu memetik minyu ayo menjadi perun dikina. Jadi ayuh nana ngatering dua ngakeren dua ada ngai ngebet betuh tepuruk mana jadi ayuh musta sita jaga kemui daya nyurat disegen jukat tilau di teran daya ayuh tamit gerak nganai beri kemana ngai nguan buat tiana adingin babai teja di perut ni. Tu itu ya gini buran cikirai anak mutimu darumi gi dua daun ni ayah gi dah tuang nak teng ayah nang kemuki ke babai ngen ke yuati dia tak dah tak purun ayah madin magi daun di dua hata baba dia tuang nak teng gi dah tak bisa berkadun jadi sita kurang rabi si lagi ni ajak guru ayo menai daat ni pat daat ni sebungat si apabila ayo menai daat ni pasana ayo menai daun ni ka ayo puan nang muki kababai beda atak purun gite muti gite ati padu diat ni sekena ayo nang sudai andir ti babai da atak purun gite kena sekadut nang sepungut ay nang puan buah babai bisa beda atak purun gite pak muti bodoh kata sita de amai beda ngen dia tak data sita data purun muti mana sita kata sita de jadi ayo sita ayo mu dua hajok guru ayo pun mu buan gite ana di darum ni buan ana agong agi tajau agi padi agi beras agi ringgit agi jipoh jemuh agi kemarat agi tajau agi bedir agi emas tirak agi berawat agi buai priok berangak pinggit makuk cukup kayu pakai manusia jadi ayuh berneng ayuh dua madis ayuh nang kayu hati dingin babai dia tak adi ngata udip sopr kayu hati jadi kiangi madin atak dinyah pari kesegen kiang atar digiti nai beri tadap kena jadi ngerana digini nguan gite iana jadi ripas ane meh ngerane di dua madis mere digine medeh tiak meri kesegen jadi agi daya den simambang nyipot tukuan pak tukuan nane kudip burnu orang kaya burnu ree diring burnu jah ree diring aydi man buat takara kasigen jadi ane sebab mamak ngeri nyipot tukuan nane pakakan ngeri nyipot tayubu kan ngeri nyipot tayubu suatu kayu ane jadi ayu tunda tunda tunda tunda mudiak daan tunda aran pungut ngkadu tane teja. Bila ini produkun rarubahan ay nang para kena rubahan nanti ujam metawas raru paduati ane pekan ruai dia ni kena ayu nang pikir isadi jadi muka mana ayu muka nung lagi dug terun tok di gite ngerana di bung seburat me ngai negne ayu mubabo kris gite ngerana ay nang si ngeradaya di depu gite ati sawo kejam memasam-masam kayu adi pakai nang manusia agi diri anang nepedi beras emas berwarna guang tajau pinggir makuk priok berangak benang muti mana agi buai asi depu sawi sekena ayu burundeng ayu dua mati si mamang burundeng sadi jadi mekat sone amai tukuanana deh gebu adi rei nyipot ayu rei nyipot dengan tukuanana akan nerek nyipot bu, akan nerek nyipot bu, suatu kayu. Ujung-ujung ayo tunda, tunda, tunda, sampai kanu mengerim. Ayo menegrai sengara, burnu ane re diring. Ayo menegna, ayo nang padu tukuan nanti kudip daya. Patut ayo akan kure nyipot kibu, akan kure nyipot kibu. Kemak kadaya kudip. Jadi ayo mat meh keremin ngerana nyirmen digina jadi ngerana dia ni nyirmen kiri saya nyirmen muti mana ay tanak berapui muti mana yun i koman komani aja kerakar ay nang ani pengenu mudi kemati ay nang aku are nyipot manuk pak akan kure nyipot kibu akan kure nyipot kibu nganu makarem aku mendapat reis ngan giti nga kemudah ge bisa ari pari ati sebab aku menyermen ade dia ngan pak sawah ngade ngan aku jadi orang kaya bernu ane nam diring ayeuh nang kami ku nyermen bo pau hare bo katubi emi man muda amayanu mengerem masa hati ini sarana nyerman pagi ku bisa mari sekena ayah nang semambang ko mana ayah sekian deni ayah nang aku hati nang daya den semambang jadi orang kaya bernu ane ayah nang bujang kah atau mesawan ku ayah nang aku hati bujang gibayu sawan ayo nang kami ku ugi bayu sawan kena nere digiti ayo nang semamak nang bayane ayo nang aku de bisa re diti amai daya meting jaga renku sawe gaku serata sawe gaku mesekin pak aku siut genyam arenku jadi aku de bisa re re diengan jadi bayane name nang de sekena pasar minmu udinya susah di kami ku nang adep mugapang dereminanmu ku bisa meri ditinggal atau kani kakayu hodi rusak dereminmu pada daya mungkin mana nyam tadari ku bisa puan bisa kiris pak aku seboleh-boleh ku dak ku darong hati siroh dayung darong hati amai ku bujang sekena jadi semambak enam enang kami aku re siroh dayung darong hati tetu dayung kakeh aku amai ayah nang aku rap nang aku mesekit muti mana anak kayuh diraru ku mengengarun jadi orang kaya bernu ane nam ayah gai nang semuti arat ni kemai ku nang adep mu rap kaya ku mit dayung dirap mu nadep mugeh kaya kemai ku nang adep mu kena ku bisa dapat dayung dikena geh kaya jadi ane sebab aku minyo diku seketi dak kure darong ati siroh dayung digiti pak ayuh nang mating daya anakku aku sebo arap daya jadi ayuh nang kemuti pitas nyamba kaya arap darud arap papu kena darud kena pu kami ku anpuan jadi ana munana geh kaya ku nang adep mu arap aku bisa ambil dayung di arap geh kami ku nang adep mu kena ku bisa ambil dayung di kena geh semena aran tu minyo sekena ayuh nang semambang. Jadi semamang babe gerawan aja nang mating dayara anakku. Ainang aku kata serata muti menang deh biun keyuman pakai dayarun ku. Jadi aja nang deh. Kami ku saweran agi anakku bujang dayung. Kami ku anruan tunda pengenangku aku bisa ada air ruah sobirit. Jadi aja pada anak bujang dayung ana ruah kapur mani yun i. Ko kapur ko mani yun i ayam rut dengan kaderim birit ni. Jadi sama dayungan nang semambang muki meh pikirmu amaiku muka kiri senakku an kabahku temit nu sewen. Jadi semambang nan timinyo nyama dayung ayang pasar anak mai aku raru suka pak kede aje kakehku. Jadi ane sebab timinyo ku seketi nang kam. Jadi muka mana ayu bus mabawa pengenangan ayu bus anu jawa nyama ne meminyo di nak isan-isan ne ay nang madin amaiku muka kiri dari ane aku sikenetin mu suka kadeh aku mit nu bena dari ane awang mu kadeh jadi anak kinam nang pasar dari ane aku suka gemak pak kamu aja dia suka aku nyam tadari tetuku menge cekena inam samai jadi sama inang aku muko siken jengumi aja inang ada piraru wangku pakai teruku kake jadi madin aku siken ku ku nang ada muran kiang aku bedangan jadi cekena pengenang i jadi ku mene aja memetir ditong i jadi aja berjanji ngaburan turak ngasih mambang ainang ngaburan turak kati dire deum semeng taruh nu de buran turak aku bedaku de sideuh meneg mati aku rek besawah nangan cekena ainang semambang jadi semambang nang sai mekemas peminyuan muti meneng semambang pun memeri mari ke sigeun amai daya gire di sigeun ngana anu kare mana ayu mawah di kayun orang kaya jati ainang aku ati di mawah kayun mai amai aku agi dapat gite di bung seburan asi depu mudah kubuan gite anu raru saru buai masam-masam kayu kayu agong tajau priok beranga pinggen makuk bedi baras mas pilak agi ngadaan kayu pakai munisia kayu anang de besi agi jadi aku meheran kiri si gite anang asi pereng daya di depu jadi agi daya den si dia di mawah karemin ane di bebaat ngaremin orang kaya jati dingah si mamang kerakar ngah orang kaya jati di kemana? Ainangan ini nangan sekena dah. Mesting ke nangan ini ke si mamang. Agi ke nangan segara gite isaki. Ini agi gite daya di bung seberan dah pun ku mesaru. Ben aku keris kayu mana. Cukup kayu man pakai agi di. Anang nepad di baras emas pilat agung tajau prio berangak pinggit maku bedir besi muti mana cukup. Kenang gideku ana kiang sepagi ke tadi begawai ya dede. Kena sedia nang orang kaya jati. Ngai anu jawa dek di begawai. Jadi anu jawa ana nyama-nyama nadan tukang-tukang gawai so pergi di meh di begawai kabung seburan ana kapun gite ana. Negna ayu metenek berapui muti mene nai pugang sukoi muti mene. Ayu memasak ayu muti pantubi. Tubi sadisi mekemas mukodok tipan daya pun begawai. Nyama-nyama pun begawai. Jadi dayak berjang-berjang di derem dayak begawai gitu anu bisa da adepi begatung. De begatung. Ainang mani ka kita ati makin terberjang makin terbegawai ki bisa begatung tida. Baka mekat dia aku subah berjang na mai ku nang kita mu. Kanyama di tukang-tukang gawai. Jadi sedia mekat sedia berjang makin sedia berjang makin ki begatung benar. Ujung-ujung ayuh mere negrengit kita ana begatung. Nyama kiris mene enang kemki gaya tarik temit buak gitu ati kiang tetebek ngede kaya jadi nyama tebek mepatut tebek ni mede bisa tumang muni mepatut tebek ni mede tumang jadi ayuh tukuruk nyama-nyama ayuh nang gitu ati te nati deh gitu dia jakais dia ati ngaku kado ngata kamu yai buat i ayo tetu deh bahasa hati tetu ayo rapat tetu tak bisa mit buah ayo jaka ayo gite hati jaka ayo gite ngapungut ngakadu tak mayaku mubun kiris ayo disegen dia kia ngaku mite asi ata adi ketua gawai nyama-nyama rune ngadite ni mu jadi buri sok jah aku mite ngantaran berasia ngabangan ngapungut ngakadu sekena runeng ngeraso peri-peri gi nyamba gawai ngai gini nyamba gawai taran berasia began ngapungut ngkadut ngapungut ngkadut burak kaya di kemanang ainang angan kadepu gite ati amai sidiana ngadipi depu ke beda ayu berjang tengah kaya begatung gidi ati sebab pemi tebeng ngai mudah bisa tumbang basa ati. Jadi kamu yang ngan depu gite ati aku beda ngan suba berjang ngai si kadut ngai si pungut ati mau berjang ngai mau bisa rapat gite ana ayo merapat ayo niga pergi juk kari buah ayo mau ruruh daya pun mujib mudah rada turun babira buah ana meruruh memeting daya tia hari udip musadi mujib sop ruruh daya nadan daya di begawai-begawai kemana ko mena ayuh napiin di makuk ngai nyapu ngatua angan nyembai nadan manak-manak adepi dia nga ngerana musun cun cun cun cun kayuh dikena-kena ngerana mukok dapet cun kayuh dikena-kena kai menyapu daya dibeken daya memasin-masin temit kayuh waki dikena dia siang daya-daya membit si kasu ni nyapu sedia ngai sedia mendapet jengi pepek gebuk ngai nang nenen jeku pepek gebuk nenen jeku pepek gebuk cekena ayuh nang bara bara nang pepek gebuk kena gedapun mu amaiku ngaku buat dayaknya mau-mau ane ini sebab mu dapun jemu pepek gebuk cekena ayuh nang nyamba nang nyamba bara nyamba di begawai. Jadi muka mana nyama memberi teban buat ratai masin-masin buat gitu ane adi dapat di muti mana gitu ane pun mutumang. Jadi atu gitu ane nyetek reisikung nadan bingah dawe nadan betang-betang dia rong penyewa dia rong gun dia rong tuan dia rong waki gitu. Napa ni bisku ngati kaya amai atuh gite ane nyetek rei sikung.
1: Adi jah atam berkelingah dunal pasal sebungas i tibung darut asar seburan dok nukas jah i. Dunan ringin puan ke barata masa ge beratu babau di depan pasar dunan nati. Dunan ane emberdok ke kedaan pada tuak kapung mijat anak manjar sok seburan kama dok rekod nge sok semumpi juk prudua. Jadi ngana kas ketidawu i program Senyap Manang yen minggu wati mekemut atau yang dapat pedinge minggu bau jam ka andu adi sama. Selamat ngarem ka, selamat senang ka sobrug.
0: Nama ting terapeng ini dunan pasal bung suburan ada dog peluah pada Hazel Dius. Okey, lebih kurang setengah jam lagi pukul Lebih kurang dah taruh 10 minit sebetulnya. Pukul Prii Bingara, Pukul Prii kita nega Palang Berita Radio Kuala Lumpur. Jadi lebih kurang dah setengah jam dihibur dengan lagu-lagu penghibur. Pukul Prii Bingara. Jadi semua mereka ni ada bersama aku Dabi yang segmen Kancang Kota masa pukul 6 ke menuju. Jangan kemampuan. Jangan berada dengan semua penghibur. Jadi semua mereka kita.

Lagu musuh Nelson Kennedy, lagu kenangan anak kampung. Masa dengar ku dengan lagu-lagu penghibur kita. Berarti ya, sebelum kita anak besar berita radio.

selamat kawan masuk limited edition. Lagu tujuh dekat semua belah kita ada. Jalan depan di mana kena kawan. Dengan apa kawan suatu yang ngeban tuah, ngeban rezeki, ngeban berkat ke semua belah kita. Lagi-lagi kita ada mungkin suatu kita mendapat mereka kawan bersama dengan Abi Memak kita. Lepas mutuhai kita kaya mari tegal hal-hal dah kaya dapat doga nali ataupun setegal kerja kita tempat Johor ataupun setegal kita sekolah ke tempat-tempatnya maka susah kita ramai kawan. Jadi ya mungkin dah suatu kita mendapat peluang mari bergawai bersama dengan bala Memak kita. Kali ini masundi sampai nak gumpat anuburan di Sarawak cuti umum ya. Ini sampai tok empat anuburan tadi dan undi sampai tok kanumpat. Tambah lagi enunem dengan enemy. Enem manung.

Ella kumusta Jackson Boson selamat anu gawai. Tujuh negara semua lah kita ada nyemut rakyat nyemut anu gawai. Pukul lapri pembiasaan yang kita ke pusat berita radio Kuala Lumpur saya bersama dengan Juri Padu Beken dan yang bertugas dengan pukul 92 terpengaruh dengan saya ketika saja ke tempat terhibur belakang ini ada ngariti dengan masa lagi dengan aku Wang Anu Beken.

Harga barangan makanan domestik masih stabil. Cadangan kenaikan cukai tembakau mampu jana pendapatan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam.

0: Harga barangan makanan domestik dilaporkan masih stabil bagi tempoh 18 hingga 21 Mei lalu. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, julat pergerakan harga barangan makanan ketika ini berada antara negatif 2 sehingga 3.6%.
1: Pergerakan harga bagi item utama seperti ayam, purata harga sekarang adalah RM9.57 sekilogram. Bagi daging lembu, ada baiknya kerana harga turun sebanyak 2% kepada RM38.45 sekilogram. Manakala untuk sawi, ada kenaikan sebanyak 3.6% kepada RM7.08 sekilogram. Walaupun begitu, angka-angka itu adalah secara purata. Maka sememangnya terdapat kawasan dan premis perniagaan yang menawarkan harga barangan yang lebih rendah.
0: Tambah Akmal Nasrullah, kerajaan akan terus melaksanakan pemantauan dan penguatkuasaan bagi memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan menaikkan harga secara tidak munasabah. Pada masa sama, orang ramai disaran menggunakan aplikasi My Price Catcher bagi membandingkan harga dan membuat pilihan pembelian yang lebih bijak. Dalam pada itu, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan akan mendapatkan laporan segera daripada Pharma susulan dakwaan kenaikan harga sayur di Kelantan sehingga RM2 sekilogram. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata setakat ini tiada kenaikan mendadak. Harga sayur dilaporkan di kebanyakan kawasan termasuk di Lembah Kelang kecuali melibatkan beberapa jenis sayuran tertentu.
2: Kita nampak di Lembah Kelang ini tidak berlaku kenaikan mendadak. Ada beberapa jenis sayur tertentu, tapi secara umumnya tidak berlaku kenaikan mendadak. Nah, di Kelantan tu kita akan pantau. Saya akan dapat laporan daripada pihak Pharma dengan segera.
0: Mengulas mengenai isu inflasi makanan, beliau berkata kenaikan harga baja antara faktor utama yang memberi tekanan kepada kos bekalan mentah dan situasi itu merupakan cabaran global yang sedang dihadapi oleh banyak negara.
2: Kita akan melihat dan kita kerajaan akan buat intervention dari masa ke masa mengikut kemampuan kerajaan kita. Bekalan cukup, cuma kita kena lihat di sudut harga pada 2-3 bulan yang akan datang. Tapi soal bekalan di Malaysia ini, Alhamdulillah pada kami di pihak kementerian nampak kerajaannya cukup. Cuma harga itu kita pantau dari masa ke masa.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Muhammad Sahabu berkata 65% kawasan sawah Selian Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA di Kedah kini bersedia untuk musim penanaman padi dengan pesawah dijangka mula menabur benih selepas Aidiladha.
2: Saya nampak semua sawah telah ada air. Bagaimana mereka menunggu lepas raya haji lah, mereka menanam dan sebagainya. Dan air di petak telah ada, air empangan telah mula meningkat. Saya yakin mereka dapat dilakukan pada masa yang terdekat ini.
0: Beliau mengulas laporan berita semalam bahawa hanya 10% daripada 56,000 pesawah di Kedah memulakan aktiviti penanaman padi setakat ini. Manakala sebahagian besar lagi masih menangguhkan penanaman berikutan kebimbangan berhubung keadaan cuaca dan bekalan air. Sementara itu, pelancaran Gardentopia membuktikan komitmen kerajaan dalam memperluas agenda keterjaminan makanan negara melalui penglibatan komuniti dan penjawat awam. Menurut Datuk Seri Muhammad Sabu, inisiatif itu selari dengan aspirasi kementerian untuk membudayakan pertanian domestik melalui kempen Kebun di Rumah Sendiri yang mengangkat slogan Tanam Apa Yang Kita Makan, Makan Apa Yang Kita Tanam.
2: Saya ucap tahniahlah khasnya Jabatan Pertanian yang bersifat praktikal, iaitu walk the talk. Bukan hanya memberi teori, menyeru, tetapi ada memberi khidmat nasihat kepada mereka yang ingin cuba dalam bidang pertanian di rumah dalam keadaan tanah yang kecil dan tempat yang sempit. Boleh kita dapatkan hasil terutama untuk kegunaan harian ataupun masyarakat di sekeliling.
0: Gardentopia yang terletak di rooftop Podium 1 Wisma Tani berfungsi sebagai pusat rujukan informasi dan hub latihan teknikal pertanian kebun boleh makan khususnya bagi mengoptimumkan aktiviti pertanian di kawasan ruang terhad. Pelaksanaan adunan biodiesel B15 bermula 1 Jun depan adalah langkah strategik memperkukuh keselamatan tenaga negara tanpa menjejaskan ekspor minyak sawit berkenaan. Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, mandat baru itu bertujuan mengurangkan kebergantungan negara terhadap diesel fosil import di samping menggalakkan penggunaan sumber tenaga alternatif yang lebih mampan dan mesra alam. Tambahnya, bekalan diesel di nozzle biru akan kekal menggunakan B7, manakala pelaksanaan B15 akan melibatkan bekalan diesel di nozzle hitam secara berperingkat mengikut kawasan yang telah ditetapkan. Berita seterusnya. Cadangan peningkatan cukai tembakau sekurang-kurangnya 5% setiap tahun mampu menyumbang pertambahan hasil negara sebanyak RM5 bilion menjelang 2030 selain memperkukuh dasar pengawalan tembakau. Penyelidik Kanan Inisiatif Penyelidikan Sosial dan Ekonomi Muhammad Daniel Kitu berkata, kutipan hasil cukai rokok ketika ini dianggarkan sekitar RM4 bilion setahun. Katanya hasil tambahan itu boleh dimanfaatkan bagi membiayai program sosial dan kesihatan termasuk bantuan kepada individu yang berdepan ketagihan tembakau dan nikotin. Pelaksanaan dua kod baharu bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONSA iaitu Kod Perlindungan Kanak-Kanak dan Kod Pengurangan Risiko yang akan berkuat kuasa pada 1 Jun ini menerima reaksi positif dalam kalangan rakyat Malaysia khususnya ibu bapa. Ikuti respon Rita Ruziana Ibrahim, Muhammad Amin Abdul Haq dan Amirah Salwani Ismail Rani.
3: Saya bersetuju dengan cadangan tu lah, ONSA tu. Sebab rasanya untuk umur macam tu yang bawah 16 tahun tu rasa tak sesuai lagi nak ekspor benda yang tak sepatutnya lah. Mungkin boleh tapi disekat. Yang tertentu sahaja yang diorang boleh ekspor.
4: Pandangan saya yang kerajaan buat ni, okay, so far ada yang baik lah. So kalau boleh minta kerajaan teliti dan menghalusi benda ni lah untuk remaja yang akan datang untuk media sosial ni. Kalau ibu ayah memang akan bimbang lah. Sebab kita tak boleh kawal sepenuh masa. Kadang-kadang budak-budak ni lagi pandai daripada ibu ayah.
3: Sebagai seorang pendidik, saya rasa saya sangat setuju dengan MC-MC. Kerana kita tahu anak-anak sekarang memang terdedah dengan media sosial yang kita rasa itu sahabat bagi mereka. So, bagi pendapat saya, kita galakkan pengehadan ini supaya anak-anak sekarang tidak terlalu dekat sangat dengan media lah. Saya tahu media adalah tempat untuk kita dapatkan macam-macam informasi. So, bagi saya setuju dengan saranan kerajaan.
0: Luar negara. Usaha menamatkan perang antara Amerika Syarikat dan Iran kini bergerak ke arah yang betul. Demikian menurut Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif sebelum mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatnya dari China, Li Qiang di Beijing. Jelas Shehbaz Sharif, usaha pengantaraan Islamabad bagi mencapai penyelesaian menerusi rundingan telah menunjukkan kemajuan. Muhammad Baghir Khalibaf dilantik semula sebagai Speaker Parlimen Iran. Menurut IRIB, pengundian dijalankan secara bersemuka dan melalui undi langsung wakil rakyat bagi memilih 12 anggota lembaga parlimen termasuk seorang speaker, 2 timbalan speaker, 6 setiausaha dan 3 pemerhati. Khalibaf merupakan ketua perunding negara itu dalam rundingan dengan Amerika Syarikat yang dimudahcara oleh Pakistan. Sukan. Arsenal dinobatkan sebagai juara Liga Perdana Inggeris setelah penantian selama 22 tahun. Sorakan paling kuat dikhaskan untuk pengendali pasukan Mikel Arteta ketika dia membawa trofi ke arah peminat yang menyanyikan lagu klub The Angel North London Forever. Arteta menyifatkan saat mengangkat trofi itu sebagai ajaib. Akhir sekali, tenis terbuka Perancis, juara 4 kali Iga Swiatek mara ke pusingan kedua selepas mudah mengetepikan cabaran pemain remaja Australia Mason Jones 6-1-6-2. Pemain Poland itu kini dalam misi merampas semula trofi yang dimenanginya 3 tahun berturut-turut sebelum tewas kepada Arena Sabalenka pada separuh akhir edisi lalu. Swiatek dijadual menentang pemain Czech Sara Bejdek pada pusingan seterusnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Harga barangan makanan domestik masih stabil. Cadangan kenaikan cukai tembakau mampu jana pendapatan negara. Sekian berita yang disunting oleh Syahuz Zaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: dengan Anin bisa madu koi dan segmen ngarum tahun.
1: Segmen seandingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia bukili hana kai.
2: Sabukur peringarum, next segmen dua turut ngarum. Ingat apa yang ngojit koi dan RTM Klik, dan live FB, YFM, Bili.

Ragovanda bersama dengan RDMD Band dan Nijan Alseng Bicinta yang nak berangan dari bersama KD YFM Blis. Terima kasih kerana sopan kerana negara. Terima kasih amai main YFM Blis jadi stesen kita sesama Bi Praman yang dengar mati kerana negara. Terima kasih kerana berangan dari bersama KD esok pukul 6 sekemian 23 bersama dengan pengarut ni DJ Ibrahim. Kalian karya tiang dengan bersama aku Hazel Dius dari pemenangan Twitter jam setiap tindak ke pukul 9.2 strip ngarep. Terima kasih kerana yang nak berangan di tiga-tiga kedai alat gedama moto. Laki-laki tak nampak motor lebih sigih lagi ke dak kawasan di bau muka ujen ke giga kawasan di babu ujen harata berjaga lebih sigih tipu andu ujen aran jerah ke netu genang berita motosikl ta motokar ta ki sekar i mayatin di ke so pekara di suku berguna ngata sesama jaga atau seramata di aran kes juga mereka mat nimun di biasa yang pukul semang sengarap mata dapat sesama keringa agak adiskasen iya tengar matika ngepukul semang suku sengarap mata dapat bisa mangga DJ Maselin ada program rock ngarep mati.

0: Aku Elizabeth Sila, masuk tim Awak Ratus. Kira ngucap selamat anu gawai, harap gawai desa wakti ngebantua rejeki penyihat ibu dengan pemudik damai. Oh ha, selamat anu gawai.
1: Aku Patrick Joseph, masuk tim Awak Ratus RTM Kucing, juga selamat anu gawai nek semua bala kita. Dengan tu gawai sawati, harap ribu rami di sawati.
2: Aku Louis Suning, mesu Mama Awah Ratus. Era ngucap selamat anu gawai neng semua belaping-keping stesen radio YFM Bedaya. Selamat anu gawai. Deboh, deboh.

Microsleep ina minyap kada reda tarun adis kejap yang tipu ni neg taruh pro saat setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atak teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nundu rea dawa kak manyah paksa adaptak teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Tetap bersama-sama dengan Desil dengan Rohayu Kurnia di Pramantai ya, dengan Ramati lebih sikit berangan di sama KD YFM mereka sendiri ya, dan punya pasal perga berangan dengan anu punya beranak rasmi yang di-Pertuan Agong Takara Israwak 2026 di Kinjaka dengan terus semengdi dan semengpat anu beranjun di rek di kini terna lagi semeng ribu na andai ratus di meneka rami hati di gigit tak gosa Menteri di Office Premier Dato' John Dato' Sri John Sikitaya kita tenang penyita rami ju acara bas ni na pameran raja kita agi betong kitchen kas nega bekas sana agi ke aktiviti puan ka rami dog ngatur ka bekasana dan de rami pas nega giga semayang kut bahas anu solat jumaat kas nega giga majlis kesyukuran penyabah-penyabah beken dog ngatur dan unit hal ehwal penyabah-penyabah beken unit 4 di kinjaka dog ngatur ngas mengtaru jun kas nega giga rami ni na jamuan majlis jamuan teh kasaman giga konsert rakyat adi dong ngatur ngas mengpat Jun nina so pukul mais ngarep di Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan kas nega bagi masa aktiviti-aktiviti dingi mendong nyusun berama nga rami anu pi beranak rasmi yang di Pertuan Agong Takah Rais Sarawak.

kukors mang singarubm. Semangat kasala Malaysia Madani bisa mengaku Hazel Dius dan mengadap Praso YFM dia. Pingguna dang kudip yang ibadah korban di Sarawak sewa ati ina sukup yang nampi mitik Brahma hingga penyita Andu Raya Aidil Adha. Pengarah Opis Perkhidmatan Veterina Sarawak Dato' Dr. Adrian Susin Ambut Geratnang arong taruh ribu perendang kudip berguna yang tujuan korban di Sarawak. Ina raknang pemite ana ina prosedur biasa adi modong netap berang sewa ati ngan natu nampi masang ibadah korban tuna aturan samun aspek penyihat veteran veterinary adi medog netap. Ekan nanti di RTM di Kuching Jeja. Pinabah kiang moto di aran Bramangga andu rami bas membedak perengera dipakai aran biguna disiplin ia saman tuna aturan aran raya. Ahli Dewan Dangan Negeri Adun Meluan Dato' Roland Duat Jubin Geratnang deratus dokingat jarit berjaga-jaga tipu nambang moto masa getipu sita andu rami demdetui. Ekerat nanti di penulis segar lepas suam menegar rami bermas ngarem pragawai adidok ngatur beda wanita Parti Demokratik Progresif PDP Meluan di Julau. Setelah tanah ayah menegak juga terima kasih tunduk sokongan samun pemeneg komuniti sok beramasam kaum diki kerentana toleransi kerjasama samun udip nikaban adi piju ubeke di kawasan Meluan. Lebih seperti ratusan rakyat di mening kawasan suam menegak ramiana. Gedung Betong Dong Mien jadi tuan rumah yang sita anu penyeberanak rasmi ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Takara Sarawak sosmeng di next 4 Jun adire. Menteri di Opis Premier Sarawak Datuk Sri John Sikitayai Kratnang bermasam acara merenyusun student ramian dongatur. Ati pibret Betong Kitchen pameran Raja Kita Majlis Kesyukuran so bermasam penyaba kut bahas saman Majlis Jamuan Teh. Adi giga dok ngatur ina konsert rakyat ngas 4 Jun di Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan yang di-Pertuan Negeri Tun Pen Sri Dr. Wan Juraidi Tuanku Jaffa saman Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Jakare Menega Ramiana. Ramiana redok ngatur tui pat andu ganetan tarik arong 9,000 pimeneg dayak ratus. Pengatur Sarawak Career and Training Fair SCAT Fair 2026 Jakarta tarik 25,000 naan deratus saman 100,000 naan adirek tinggal pakai gaya online. Program redok ngatur tui 2 andu pigur 6 Jun di Hikmah Exchange Event Center Kuching. Menteri Pendidikan Inovasi Kepcik Kembang Bakat Sarawak Dato' Sri Roland Sagawi In Geratnang rebis 50 naan ngara adirek naik penyikiran temit perat derem program mana. Kedah so ina institusi sekurah takat bergantung awam dengan swasta, tukang nyaran industri, agensi perintah institusi pendidikan, samun training teknikal dengan vocational. Adi giga dok ngatur ina sesi interview tikuka adi pibarat sektor pramin, peruah barang perkhidmatan, inyok ngages samun industri teknikal. Ekerat nanti tipus dan media di Kuching Jeja. Ngana Aimitek 200 lebih singera adi jiro kerja samun Anaskura temi peluang adi dos sedia student pengatur program mana. Empat buah remin setengah kekal di RPR Batu Kawah Fasan di Kuching, Sawu Isasan Jeja. Report Dok Pruaso Pusat Gerakan Operasi Opis Bomba Kap Penyelamat Malaysia, JPBM Sarawak Kedatnang, penyebegan begaut Dok Terima arah pukul semang di 4 minit Isasan. Semang dua anggota Sobalai Bomba Kap Penyelamat BBP Batu Lintang ke BBP Kota Sentosa bersama dua jentera samendi buat EMRS Dok Gerakan Tepat Haran Jaya. Kandang di tempat haran terjadi, turut sembuh 4 buah remin besau ke segan remin kaus rusak. Tiberan bomba mujur ngawar harsawana sok mererat ke remin bisindek. Mati mangsa daripot nang beragan tipu haran terjadi ke operasi kemas ngepukon di 55 minit lepas kumbeng. Setengah haran terjadi, untuk nyasat. Ati daga so YFM bedih dog nyusut beda Ratna Saimin so section bita ewas masa RTM Kuching. Ngana seramangarumka salam Malaysia Madani.

0: Dengan Adin bisa madu koi dan segmen ngarang kawan.
1: Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, duo bihibur, ngojit lagu-lagu dia bukili hana kai.
2: Sebukur peringarom, next mendua terus ngarom. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, Duan Live, FB, YFM, Bidu.

Ragu adidun kamu, so ni terus di baran rock indie adi berasar so Malaysia aktif so suak semua peri. Terima kasih barangan adi kebabu dingin bersama dengan aku dingin ramati. Jika tak pernah dia dengan ragu adidun takkan kembali so sikit.

Lahar cinta so tibaran adik-adik ada mengerah finalis seramak ngerem ke dengan adik-adik kemurahan bersama dengan aku di ngarum hati. Lagi juga dengan tengah ragu diri nyeraman atak ripas hati. Madin atak peramun dia dengan dua tengah ragu so finalis American Idol ia musim adik dua. Atina Dotri ngaragu Waiting for Superman Summon Ghost of Me.

lagu habis right ye dengan adik bobo dingi sama ngak aku di ngaro mati mite isa ngan apa peju dingi ngak pengarut nami adik beket ndega penuben segmen ta di ngaro mati ye jak me tak pernah dia ngan ragu so three doors down here without you summon ragu superman so five for fighting.

0: Dengan Adin bisa madu koi dalam segmen
1: ngarum tahun. Segmen seandingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit kabar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih anak kai.
2: Sopukur peringarum, next mendua terus ngarum. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, dua live, FB, YFM, BDF.

Rangga Somai K senyau lu adi pramanta ya tanggara mati lebih siap rangan adi bersama K di YFMD. Terima kasih amai babu bersama K di YFMD ka harap ke berangan ada pedah piju bersama K negas pagi ya. Lepas segmen tanggara pemut tanggara mati angan dapat ke piju ngga segmen semang dua enam adi ki beragu ragu praman adi menesut dia so perg tui enam jam. Jangan senaga ya tapi jumpa so perg ke rami-rami lagi tau ngatur lebih siga lebih tanding tanding adik berkait dengan adik pemagu dari pemegan adik dengan dua pepi yang berat meyati gini dengan rami dong atur dari majlis perasmian yang bertanding pemagu dari Siburan 2026 dong atur di Tiffany Cafe di Tijirak Siburan pergi so pukul juk singgara dengan anurim dua pepi yang berat mey 2026 adik rami hati redog yang nyeramat beda yang berhormat Datuk Willy Anak Mongin ahli parlimen PIN di Perimai Puncak Borneo kas negara adik dan tak bega aktiviti-aktiviti adi agi ge dog ngatur. Kasnuga tapi cu dingin nga ragu pramata sedia kasapur bisa mangga Claudia Geras nga Kerry Geras. Selamat negawi.

Arja ragu pantau bersama dengan Harry Isidrena Marik Bikawai Adi Pramanta Yat Nenggara Pantai Kastigah Yat Nenggara Pantai Pasal Praga Pramaga Rami Gawai Adi Redongatur Yat Nenggara Direktat Sita Nga Berat Nebau Diki AJKK Kampung Anak Rais Nga kerja Gira Ngatur Di program Anina program Kampung Anak Rais Harvest Festival 2026 Diki Dongatur Sendi Neg 2 Anubran Jun 2026 Diki aktiviti-aktiviti Agi Dongatur Pigur sop pukul pi sesat dekat singarem di ramin batang kapung anak rais kas nge iet na nga rami atis nge redog nyiramata pada yang berhormat Dato Willy Mongin iena ahli parlimen Puncak Borneo kas nge nga dua anubran rami ati redog nyiramat ge pada yang berhormat Dato Dr. Jirip Susil di iya ina gapit menteri pingakut iet na autarun saman daya ka berkesana ayah na ahli parlimen ahli Dewan Undangan Negeri yang ens mangmai buah mambuang kas nge bagaimana aktiviti lagi dong ngatur diki sesat na andi anbrat nam program pigru so nga dayung sangan bidai kas nge giga demonstrasi gong di dog ngatur yet bara penemi-penemi adi mendeg kas nge nga singarep i ina bitanik nga yet na Rami yang tanding di Dongatur diki senaga agi Dongatur ina penyerah yetna Malaysia Book of Record anina konvoi e-hailing di sekasan Ambu di Malaysia. Bukan sana nga dua anbrat njun agi ke aktiviti Dongatur anina tanding dayuk nga pimaguh anak-anak kas nega agi ke ramin tikuka diki tikuka yet na bara 200 apan ka bara penemi kas nega yet na singarep magi tinge rami adi donga tu lebih siga rami adi bikait nga batan asal kas nega makan bat sama geta nyaksi persembahan pertuang saman agi demonstrasi main gong kas nega bagi tinge aktiviti-aktiviti agi donga tu jadi sama teman deg di karmin betang Kampung Anak Rais ngan ni kadua Albran Jun pigrut sepukul PE

Amba bu bisang ke di YFM di dalam segmen dengan bawet na kamai kemer terpas titik ngah pukul semang dua strip ngah mengada pesan sama kedengar program semang dua na makas nega iya napi pasal program berama ke berat na gawai bisi ke anu berat rima hati bagi aktiviti aktiviti tau dengan tur kas nega ngah berat enam meh anu rami gawai kas nega iya napi pasal perjalanan kuasa penyembang kat tu selamat kapung bumbuak kagiran ngatur program Ramangga anu gawai ani nengah taru Jun 2026 perarakan kapung bruman samuan aktiviti-aktiviti adi dongatur di Dewan Serbaguna Bau Kapung Bumbuak sehingga aktiviti-aktiviti hati ini ada guru enggak perarakan lagi ke penyikiran bitana batan asar kas bagi ramai hati redong nyelamat berdak yang berhormat Dato Insignia Lo Ker Chiang ayah ina ahli Dewan Undangan Negeri and Semang Taruh Batu Kitang.

Wah, tinggi nyamnya tak mesti nak di benar-benar segmen dengan bawah niat dengan mati. Terima kasih lebih sih berangan nak dimu bersama ke di YFM di so pukul pi sangat rumit jaga sendiri. Mai kita merapasa titik dengan dapat sama kedengar segmen semang 26 kerapasa nak dengan piju ubi pramana bisa mageng kapi ngarut mi dalam segmen mekat kelimuas so pukul 6 mereka pukul pi sesatnya dengan aku juga terima kasih kerana program lebih sih berangan nak dimu bersama ke di YFM di ragus kasih sedia kerana program sama Stingray dari Sadu.

Asok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen sebuang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen sebuang dua nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul sebuang dua turuk ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 02.2 MHz, 02.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.

0: Lu gawai, arab gawai disewati ngebantua rejeki penyihat ibu dengan pemudip damai. Oh ha, selamat anu gawai.
1: Aku Patrick Joseph, pesutim awal ratus RTM Kucing, juga selamat anu gawai nek semua bala kita. Dengan tu gawai sewati, arab ribu rami disewati.
2: Aku Louis Suning, mesu mama awal ratus, erang ngucap selamat anu gawai nek semua bala ping-keping. Stesen radio YFM Bedaya, selamat anu gawai. Deboh, deboh.

Microsleep ini minyap kadah reda tarun adis kejap yang tipu ni neg taruh pro saat setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenanta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat geh teban susah bas nimun strok haba dehidrasi mujeb ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang I mai sakit pin kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah puankas payung. Pakai perkak di nipis ke terang kalai. Kadut perenggenan yang kipas puankah penghawa dingin. Kadah reder motor, kemai pendingin hawa I dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

0: Ngan anyap nya ada beken kenya beken puan ku memang amu dengan rah kerja ti sama dengan kerja jalu ngan manusia ada kai berintek untuk sama mengentek jalu untuk kera.
1: Eh, man ni amu pilihnya nak yo seet menang aku. Adeh kan ni ka ku minta maan suamu. Man ni amu dayu nya dar kabus senu pagi mu nya nak ba.
0: Kan amu untuk jalu puan ku. Iti amu manusia sama mu aku lagi. Puan dapi kayu de batul, dapi kayu de sat. Inya ada mumung damu patut-patut na kain jemudip di dunia picek ga nya namun damu.
1: Eh, amu mani amu daula-ula nyumpah ku mung seen bo.
0: Puat mu bangi jaran tingan tempat nak tinan aku bijua, tempat tinan aku nak magau maan. Mani amu pelin takia it untuk sama menguntuk kasuk. Memang amu ada dangki dengan aku, dangki dengan bisnis aku maju, debok aku bimto. Sekal.
1: Ongan, adih ti sama bijua, sama-sama magaumaan, ngkudip mama adep, kai lagi aku entaki sebarah mengdekuat menamu, puan ku lagi jamat, lagi bayuh ku babu, abas barang-barang yudamu.
0: Ti ani de menugung ti ani bo, mengani baku ramuka mija de kuasan ti, ngudip kai bipikir mudamu.
2: Ani ce babu kena, mani kam dedak dadaru bu pagi ti, adep pajit muka bisnes bu pagi, parih minyak anak daru-daru mengani banca adep tira maju
0: mengani kai kuan amu sen tempat tinan aku bijua ain tempat nentaki mudip ngan kai beradar pagu kena bus nyada muse.
1: Eh amu lagi-lagi amu manang aku nuduh aku anyap ku sebarang taki di tempat tamu abah mau pandai-pandai yo sen
2: tapi ince. Jawab kita sama-sama perasaan.
0: Damu ni, ani ada menugung damu.
1: Aiyah, gak ingin kena tebak perasaan.
2: Dek tebak kaku. Ket netaki manusia.
0: Mani, masulek munce.
2: Kai mun tebak ti. Luang ti badak bisampura itna. Taki kasuk ti. Ada ba manusia ngelunyok luang ti badak. Aba kini dua jaruh mengsi etna. Adep tuke bingi jarat sama-sama numpang nasib kai lagi paguh kinde dipise mung si et asih ada nasib untuk lesiluk.

seraru nakit jaga Aisita. Penerang kewangan penyihat, penerang bank, penerang pasar perentak, sopreng agit dong nyiken derem Aisita. Dehnyah ngapa ngin Aisita ke daya sepak, amai Aisita raru biguna. Kemai agi daya mendekar minta, mite Aisita. Amai yang naik pemitek yang siin penurung peritah, yang dapat beras, nyokman paket, penurung barang dapur, puankah penurung barang buran kebajikan, dehnyah ngin. Amai terute atau dong ngakar, ka Aisita dong sarah guna. Dehnyah mudah bersaya di tedek daya. Pesanan mesra hati, so YFM Bidayu.

kita semua. Tara, tara, tara.

Tuberculosis pengkah TB ina enam berjakit ada nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atap pasin puankah mungkin. Semuanya manyah gapang. Amai TB dapat doguri. Rawatan awal lalu guna ngenetu enam mati dapat dog pebuak kadah berjakit kadaya mungkin. Angan lagi muka derbis sok 2 minggu, sungo mudah sengarem. Dek-dek manyu, agi daya ruah tipu mekred, kamah bersindak nanggera adi dok 6 GB. Temit raka awar, kat naik pemeriksa penyihat perenggenan. Denyah sama pakai barang pribadi tak, nakit jaga pinggi bisik, kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 GB. Pesanan Nusra Atik, sok RTN.

Microsleep ini minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipu ni nek taruh peru saat setegar lalu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama es raru jadi tipu atak teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: rosak dia beli inyua. Tolu setengah orang tiak inyua obuak. Dari patu tato dek turak motor tinut pedawan. Dedek muno. Pakat pek boras mongkilo tong idogem tungang.
1: Eh, ino nang nyak jimat tenaga. Muh le PMX nang jimat tenaga do. Aku ti do liat ke kerep turak untuk kata ni. Muh le motor kata ya oma. Bat lagi no. Dah lupa aku cukupnya monap me.
0: Ku cek dia. Cukup ke doh ke kota budi peripul lima ku. Aduh. Mau obuak tiak. Eh, takut ku nyam IC model yo.
1: Ah, kejap leh, kejap. Deh, dah kisah beg duit ke ti. Titi. Okay.
0: Wah, tobal mana beg duit mu no. Beg patut suar IC je. Suar bi kipiang de bilih-bilih no. Muak ke hogi nyam de bayar tambang. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 35. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joker tak pernah berpakai dan yang ada kakuk si je. Yang ada bertapun pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 35 tapun berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ini.

perengganan, kekejangan, kanyibuar. Gaya anu paparas dapat gehteban susah bas, nimun strok haba, dehidrasi, mujab kakoma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perengganan, nimun nok sekurang-kurang I mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perkak di nipis ke terang kala I. Kadut perengganan yang kipas pangkah penghawa dingin. Kadar edar motor, kemai pendingin hawa I Dr. Up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

0: asok ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Pai puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumang radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik .rtm.gov.my.
1: Oh, Sinomel, sebaninga onak mujika, ida keni kemutoru nangi rabu.
2: Tanah naga, asa mo rabu tiap puan mo nam.
1: Sinomel, dua beninga ai, onak mau berumah bisiko dan orang, ditaru nang iho berhangar ke?
2: Tanah naga, nang pun berawan ke duduknya, puan ria asa memonam.
1: Oh, Sinomel. Oh, Sinomel.
3: Oi, oni nah, oni lagi nah.
1: Oi. Oni, denai mutek tu ya, protek de telepon. Ogi nyakirin onak musuaman batu ai.
2: Mama mus barang napo onak ku tu. Doi onak ku reman koyuh de kodai nu nah.
1: Asamu di Bisaya, suka dep mu.
4: Nasal suni ondo, doi tiak gunai. Pratile, oni denai onak ingan. Pijua pada dimuno, sapinusah dadah.

0: Sina, ni yang aku dia Sina. Ni kata dia. Aku yang naik drift dari bawah batu itu. Wow. Aku naik drift dia. Ni, dua tahun.
1: Mak naik urak mu, nakitnya. Dia mu drift terus morat kang wah tayin kuya ino.
2: Woi, mak sebarang Sina. Dari kuman daging ni, kuman rumut si jadi daud ti.
0: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketam ngajar anak yang sibil ya.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau ikuti komando. Sina sposi, kirim kan barang dah pelik mana no, sinok pasil no. Mun pengumuman manusia. Sidi puat eh. Pak turu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana umbang tataran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau namtoinnya dah susah.
0: No, no. Aku dia subah sih dah. Jajah abang ketam tak di subah ya.
3: Eh, banyak. Stop. Sorry. Aku mau bedak barangan gegeh.
1: Eh, bodoh. Mu itu tetep ni nang. Tak sisik sampai tumut taruh kiping. Rumah mu tak nyagoge.
3: Duh. Aku orang kena andi barangan. Aku mecek barangan itu jah. Deget i.
0: Bodong. Nanti bodong ingin cek pakai nu ataupun pakai kuah ni kan?
3: Sedua i.
0: Nah, ni pak suar tempat itu pun nak datian ya. Betul dat dah dek best. Kau dah pasang malam.
1: Puan mo sebab dah tipi nak kasin kini. Boga kian suaruan dan ingat tempat dah berusi dah sangun.
2: Puan mo, jaya. Aku mohon daikan buku. Ia nangguh merokok. Sama yang nak sawak, blub. In kau dah nyada tiwas ini. Ih, aku benci.
0: Blub, ayam pun dah bohon ya kan?
3: Eh, aku lagi kena bohon, Tijah. Blub. Tijah, aku nyeram. Ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Biu kaya. Mun super baik.
1: Adin atau meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungi tu.
2: Aku suka sungi di brosi. Patah, sekian bogoknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Nya pun kata kami je.
1: Nakit-nakit lah soal tu. Sungi brosi, mak dah jagin penyobab otak pergi hidupan dia tu.
4: Wat inalah pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikin, robi bogo trafik. Duoh makin bogo cerita, dia udah berani dibunuh rasa rami.
5: Terima kasih ingat bersama koi dalam pilot dan Charlton lagu-lagu Melayu. Aku, Captain Jos, dan penolongku, Captain Jazz, teman dengan Gojit, lagu-lagu dan Charlton ini. Saat tanda terima kasih, kami peluang dan ingat saat undi lagu-lagu dan Charlton ini. Gaya undi lagu-lagu dan Charlton ini, dari sama kodak Charlton lagu-lagu di pokok. Ingat, obomitia dan rakit nona, gaya-gaya undi ini saat undi ingat tak penutu kedudukan lagu-lagu dan Charlton setiap minggu. Namun ni, dipikir dia berponan, video ingat klik, asal ingat dari puan, sikian dingan-dingan atau nyaan di guru sinok ingat. Nomor dua, odi ke Facebook rasmi YFM Bedoyo. Nomor taru, kalik ragu-ragu teraan dengan bunyi. Nomor empat, asal ingat motapun, klik like dari buah aton ragu ino. Asal boh, tanya, sebab ingat mulai dumadingan, saat pilih ragu-ragu dan uluk carta ragu Bedoyo. Pak Natungnya, makin ada di komen dong. Terima kasih sebab ingin bersama Rikoi dan program Carta Lagu-Lagu Bedoyo.
3: Oh, tayu rangkau. Tanang kau nyap amuk darah min mati na. Ngin aku ngabak-ngabak masuk ijen ku kaung-kaung dah sepati ya. Anyap garah mu nyaut.
6: Ah, mani ceh. Ani dengan abak aku. Kentaba mu nyuhon pen kai maku tentu gidingah na. Ngin adep ti matu Nyah, mani ceh.
3: Bang ku gatik biru bing, ngaju ngamuk ti. Kange darah min na'i. Sekejap nguleng, sekejap ngulu, sekejap nguleng, sekejap ngulu. Kadang-kadang benge lagi mudip daramin. Mekange nguleng, mekange ngulu. Gatik mah ke berugbi. Eh, tinan mo ni nyimpan barang-barang dah mengti boh?
6: Sengaja nyimpen ada ni tempat ce wang tebi gawut luah musuh remin. Pantas dia mengirim pas na luah.
3: Meh, manin ce? Mani bi gawut luah?
6: Eh, mengkadekai mupuan na. Amik ti mabi sawa-sawa mudip de tebing sungi. Bila-bila masa pindah musuh remin. Ti metimpu ping ujan ngan dudu ujan na jaja. Ubak ce manek beken na pergadep na.
3: Mana dengan dak kuan mudamu? Timpuh ti, meh timpuh ping hujan, tubuh mu anu iti na. Asal nemu narang anu hujan, asal kemianu mu hujan dengan angin lagi. Mepangan sawak garang, tamah lagi inya mengkinetik dan mudip da tabing sungi ti. Abah kai berjaga-jaga, bahaya apa mu?
6: Eh, amu pun bakai berjaga-jaga. Remin mu da jegen kaju. Timpu pengujian munti mah duduk berlaku tanah rubuh.
3: Eh, kai jami ngan kai suang ngami ti eh. Mua deh tengen dihan puruh kuda tabing tanah sen. Mua tagap apa mua tanah tagap tanah miti na.
6: Eh, abamu, sen mada makin bahaya na. Ken tanah rubuh. Bawa bala tengen dihan mu sen mua teban tanah mengkar min mu. Mengani mugi jaman na. Bakai berjaga-jaga adep timah sama tu.

0: Aku Elizabeth Sila, masuk tim Awar Ratus. Kira ngucap selamat anu gawai, harap gawai disawati ngeban tua rejeki penyihat ibu dengan pemudik damai. Oh ha, selamat anu gawai.
1: Aku Patrick Joseph, masuk tim Awar Ratus RTM Kucing, juga selamat anu gawai nek semua bala kita. Dengan tu gawai sawati, harap ribu rami disawati.
2: Aku Louis Suning, mesu Mama Awah Ratus, era ngucap selamat anu gawai neng semua belaping-keping stesen radio YFM Bedaya. Selamat anu gawai, deboh deboh.

0: Si aku update baru kena pantun.
1: Oh, balai dengan gati boh tadi pantun.
2: Maka cium pagi, ku ajawin.
3: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ bepantun dan konti.
4: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, de betak bukudu.
5: Berserian si tinggah da kakai.
6: Anak popong di sida jempian anak sidat ni perang.
7: Duka dutun padang rasyuk tumbak di kandang.
0: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembak.

0: Ujang.
1: Jak mai oto bipantun. Tiap sowak mesti ya brumo. Suku prami koda dang primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina oto bidoyo. Program live jak oto bipantun dapat ngoji setiap unu duo. So pukul semong pagi nok pukul semong ni setengah pagi. Ingan dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Doyo ataupun terus telefon ke konti ke nomor 0 mai 2 25 mai 04 pri ataupun 25 mai 05 pri.

asok ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Pai puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click. RTM

0: Jadi aku update baru kerat pantun.
1: Oh, balai dengan gati boh tadi pantun.
2: Maka cium pagi, ku ajawin.
3: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ bepantun dan konti.
4: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, de betak bukudu.

0: sebarang besi, besi dogelar, besi tembaga.
1: Aku jebong ingan pun jebong, jebong dia atuin sampai di beton.
2: Digadu asyongku, kadang-kadang, natong onak kobok mokat ujang.
3: Jamai otok bipantun, tiap sowak mesti ya brumo, suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino, pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live Ja Otopi Pantun dapat ngoji setiap anu duo so pukul 9 pagi nok pukul 9 ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun dengan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nomor 0 Mei 2 25 Mei 04 Pri ataupun 25 Mei 05.

an ta kede. Seraru nyijen kasing dah kena yen penyihat perenggenan tak yen tipuh tui. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing, jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak. Bisa bedak salin kasing tak dah beke, ka ati re bedak kasing tak dah rurus ruang. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing leg prii ngas mengjam, salin kasing tak re kembang, ka kemaya ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi. Nyijen kasing yen tipuh tui dapat ge bedak salin kasing tak pepe. Tak adep tak sok pahajarit nak piin ni benyis timun teh, kupi, arak ngap in kes, amai piin ati dapat bedak serin kasing tak pahal aktif pangkas sensitif ke bedak atak pahal jarit kasing. Tak geh adep tak sok pahal tui main video game, amai rerek main bedak atak nyijen kasing. Jaga penyihat adep tak, manyah nyijen kasing.

0: bergerak bersama.
1: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang tangsi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik ngembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya, yang mau buat, kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya, pandin dah kah? Pemia tu pakai tu. Bermana? Bukan aja di Satok, seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment.
2: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Krimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Duah gana namang dengan anak dengan Roh Kudus. Amin. Pinulung kami dua tengah nakam o Tuhan dengan sorga dengan tanah. O tanpa amang kami Jesus dengan Roh Kudus. Da Kudus ini tanpa dapat lebih kuasa das nama kami. Puun aseng pemudip dengan utak bobo berkat. Terima kasih nakam o tanpa nginakam dapat lapaku. Medak beramai kerekam mengintu dengan nyaga pimeus kami dengan harapnya. Amin juga terima kasih lagi nakam o tanpa ngin masih juga andu de bauh dengan pemudip de bauh de kami dan uiti. Ami de anak buah kam de tunah akam dua ulah gaya nakam nyungkap imasi dengan gracia musakam o tanpa. Mohon terus ngintu nyaga dengan berkat pemikir senda ulah basa dengan pundah ami dan uiti. Mohon masuk kerja senda dengan olah bahasa kami dapat jadi saksi akam dengan ban pimaguh, pimancang, penyuka dengan damai dan kira akam dan membak dan tempat kami kerja dan tayak dan kebun dan opis dan segantung dan laut dan kilang dan sekolah dan hospital klinik dengan asyasi inya dan dahput kami dan uiti. Oh Tuhan Yesus, Tuhan dengan pinibos pinyaga doma dan paguh nisi mah ami dan nak buat murid akam minan roh akam mohon pejawab pikir asa ngami mohon ami dapat jadi saksi jauh akam dan tempat ami kerja. Dua senang susah jara pinglah mah ami tolong mah ami dengan binungkus mah ami minan daya kudus akam mohon ami kai adog kuasa mindu setan dengan kuasa pimete. O Roh Kudus pak pinulung nisi mah ami minan buat Roh Kudus akam mohon ami adah bingirindu, penyuka, penyabar, panti, alus sawang, taat setia, lemah lembut, dengan adah pimintar, dua ami jalan kerja tugas ami. Nisi ma ami minan rohkam, mohon ami adu-adu sedia rengampun inya ada beken, dengan inya ada bisalah dengan ami. Mohon ami dapat mudip dua damai dengan pan adab ami. O tanpa dapat lapukasa, pisuhun da bangabada malaikat kursaka Michael Gabriel dengan Rafael. Bala malaikat penyaga ami mohon nguntun nyaga dengan bersama. Ami mohon ami selamat dengan kai adog pingancu dengan anani kayu DBX. Amin. Amang ami dua sorga ganana kamngan kudus perintah kam menegati dengan pingkirakan iradu tunah da tanah mang da dua sorga. Pimaan melanganu juga da kami anoyeti. Nampun penyalah kami mengemi ngampunnya ada bersalah dari kami. Niban kami masuk pengancuh dengan perimpas memasuk ananih DBX. Amin. Tabi Maria penuh gracia tanpa bidang anakam. Biberkat akam masuk bebo dayung dengan biberkat Jesus anakam. Maria ada kudus anda tanpa. Semian juga kami dengan nyada bidosa. Itiseh dengan lemami rasina kebes. Amin. Mulia anda gemang dengan anak dengan Roh Kudus. Mengda masuk tegena itiseh adu-adu aduh dengannya pengan. Amin. Tanpa da pelabi kuasa berkat dengan nyaga kita semua duah gana namang dengan anak dengan Roh Kudus. Amin.

Pukul 6:30 isat-isat. Sarawak negap kedudukan jadi reis adi kakak tenaga bisik. Simeng poin 2 juta ringgit dok serah ngangatat kerja pasang sola di bombungan. Dimansang ibadah korban di Sarawak tunda piawayan adi dok netap. Selamat isan-isan bersama ngaku Marceline Gansi dermegah so YFM bedia. Madin tengnegah. Sarawak jung negap kedudukan ngajadi reis di kakak tenaga bisik so penyekembak maju pita tenaga dapat dok pebauh rebis i tenaga solar. Menteri Utiliti nga Telekomunikasi Sarawak Dato' Sri Julahi Narawi kida atnang kapasiti penyeruah elektrik reis madinati sindek 5,320 megawatt aser penyekembang tenaga hidro so sewa 2009. Ainang Sarawak neten kapasiti tenaga solar perungun di poin 5 gigawatt ngasua 2000 taruh pro kak bertambah kak taruh 0.5 gigawatt ngasua 2000 taruh pro 5. Ai kada adnang pengembang industri solar dapat tarik pelaburan hijau peruah peluang kerja semenegap kemahiran teknikal dalam reis. Ai namanang Sarawak Energy menega sains pekat ngiris tenaga solar adi bian kapasiti 700 megawatt saman pengembang solar tipua di empangan batang air. Ai kada ansati tipu rami mansang kempen penyerda pemitaran tenaga bisik NEM di Kuching. Di sidang media repasan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Dato' Sri Julahi Narawi Naraknang, skim pemitaran tenaga bisik NEM adi dok penandeng sesuai 2020 dapat bedak pengguna pasang sistem solar di bumbungan di premis masing-masing. Kerja pasang sistem anina yang ngurang bil elektrik so penyeruah tenaga adi rebis ke grid utama. Yang ngatat penyesuaian rakyat Sarawak Energy nyidia subsidi perungun semang poin 2 juta ringgit suati yang kerja pasang sistem solar di bumbungan yang pelanggan domestik. Dek madin perungun 500 pemiti merdok terima, teratus soi merdoknya benar ke 174 kerja pasang mujur dok ngemas penuhi dindi Abang Sarawak. Ayah menegak miti 200 begaut naik pemiti yang temit peluang penitah subsidi adi kebaba dok nyidia. Penyedia pemansang ibadah korban di Sarawak Suwati ditakah aditabat munos atin. Gabit Menteri di Opis Premier Sarawak Dato' Abdul Rahman Junaidi kada atnang ati ina aser kerjasama Majlis Islam Sarawak, Opis Agama Islam Sarawak, Opis Perkhidmatan Veterina Sarawak saman pihak bikuasa kawasan. Berak masam garis panduan medok netap ina tu ibadah korban dok kenu ngaduduh kak tuna piawayan adi dok netap. Kada syarat adi berguna Dr. Naina saman permit penyembelihan sijil kesihatan veterina SKV kerja setu penyembelih adibian penyepuan saman penyedia kawasan adibisi ke seramat. Ai menegana tunang stok dan korban di Sarawak Suwati ditakah adikana. Sungguhmana rega dok jaka dok netap tunak faktor semasa nimun kos pengumuman dan kudip logistik operasi stok import ngap pinambah pemiti tipu Idul Adha. Air ansati di penerus agah RTM di Kuching. Sarawak tetap teruk nyeresi isu rakyat dehebian kat pingatan pereng. Harati inas tegar berak masam susah teknikal adi jadi sepayuh tipuh penyeberana. Menteri Penyekembangan Dayung Anak-anak dan Penyenang Komuniti Sarawak, Datuk Sri Fatimah Abdullah Kida Adnang, raka anak berguna yang itu tibarat anak kenyam hak jadi warga negara saman akses ke berak masam pimudah asas. Aikidan sakti di sidang media ripas kerja serah maikat di Kuching. Di Ramiana, rima individu terima kad pengatan pereng adibian status K kad diiringi terima sijil kewarganegaraan. Ian rekod perungun 400 peri pemite kewarganegaraan Malaysia di Sarawak meh dok lulus sesuai 2004. Piju ringi ngagah.
Perungun taruh 1,260 mai kes kejarak pasangan dok rekod dini Abang Reis intipuh sok bulan Januari dan Jun sewak ripas. Ati tebanka 2,750 di mangsa dayung dok tunda ngas 1,000 semengcu mangsa dari. Tunda penerak Menteri Penyekembang Kaum Dayung merawak ngah masyarakat Datuk Sri Nancy Syukri kedaat nang kes adi dok report tebanka hari kejarak pasangan. Enang Opis Menteri I penandeng kudu-kudu inisiatif bau ngesua 2026 adi saman program Prismanita. Enang so program mana mangsa dapat seen panduan saman sokongan adi dok guna saman penuruk yen pejuu tembit rakah nga pemulihan adep. Datuk Sri Nancy kedaan sakti di penersegah di Kuching. Prismanita ina di inisiatif pusat sehenti yen udah ka baradayung seun pinurung pipaut barak masam isu saman hari kejara pasangan. Opis Kebajikan Masyarakat Sarawak aut ngen pinurung sokongan emosi nga psikososial ka pimiang deribu umur adi dok saya nang bite sendek taruh perimah minggu di Serato. Menteri Penyekembang Kaum Dayung Rawak nga masyarakat Datuk Sri Nancy Syukri kedaat nang penyedia tika ati agi inah yang itu mangsa seramat saman seen sokongan adi sepatut i. Tedek tindakan adi saman nak mangsa nga anak i redok netap tu nak pimerati atau seramat saman penyebisa jaga rawang bagian sok bisengan ka perintah kot kan i dok berguna. Kan agi i unsur deh dapat jaga anak-anak-anak dapat dok nak deribu jagaan rawang puan ka institusi adi setugu. Aikidaan sakti ripas mendeka penyita andu sinde takah hari Sarawak di Kuching. Dia soana ninaan dari rakyat termeris bi umur 22 sewa dogbitan polis inturung kerja nyiasat kes ana tuna seksyen taruh ju 6 kanun keseksaan. Pinambah kes bitumbong di Aran Raya di Gedung Miri ditakah adi teban gapang. Harana dok saya nang setegar urah deh temit bat pengguna Aran Raya tunduh atau seramat tipu di Aran Raya. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin kedaat nang agi kedak pengguna Aran Raya ke estunda aturan kan reda di penyiagi polis puanka anggota penguat kuasa di kedak terun yen. Harati kiret nang takah penyerda saman batan atau seramat adi gebabur rapat dupat masyarakat. Inamah nang pinambah motokar tipu rami menegak nama risiko har betumbong. Aikiran sakti ka penersegah hari pasman sang kempen atau seramat Aran Raya beramah penyita andu gawai daya 2026 takah Gedung Miri. Sedenana statistik har bitumbong di Miri kiren pinamah seden buran Januari ndek April suati. Tuna penerak Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin kedaat nang perungun 1,165 kes dok rekod banding 1,120 kes yang tipu sama sewa perjah. Adi rebis teban gapang kiang har bitumbong aditab

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Yang lagu joget Timoga Selapit, lagu The So Amy Dixon bersama doh Dino ya.
1: Ya, joget Timoga Selapit.
0: Mm-hmm.
1: Okay, terima kasih pendidik bersama. Ada berupa hari ti pengisi segmen Maka Krimuhas berupa hari yang kedua dan uti 26 mana berana Rima 2026.
0: Mm-hmm. Ingat bersama doh DJ Lenny bersama doh
1: Mildred Anin mi dua bersama berpagi ti nampuk ke pri berpagi hari ini.
0: Ya mau kamu kerat biasa dang pukul moy pagi ogi topik mijang ngupi ya. Arab dengan sama-sama keraka doko ibu kusi buat pikir dang topik mijang ngupi ti tiak. Yang duduk balengan the gitu mau kapa giti aku juga selamat pagi duduk ingan dan duduk balengan the jura menjamu serera pagi ti. Selamat menjamu serera yo man busu-busu eh.
1: Okay, tengah-tengah belah kita ada masa Tina dan berpagi serapan berpagi ti. Selamat serapan berpagi. Memenipan selamat ngatur tugas belah kita ada sekambuh na dan uti ngarap pengatur kerja belah kita pen dapat kita ngatur na dengan mujur. Ya, kita mempunyai ada masa Tina meihong belah kita ada komisi berandu penyambut gawai dalam mendeg. Tengah-tengah belah kita pen ngambil peluang dan uti senceh nek bandara kucing. Bibiri barang macam-macam. Penyedia ada ranah tur bela kita ya. Omnipan sentiasa kita gagit di jalan bahas dengan lagi sentiasa kita jaga penyelamat kita wang kita bibiri barang ya. Utamanya bagi bela kita dengan cung tempat shopping komplek.
0: Tepat ada begonya ayo mak kebut ingat-ingatnya beg tongan dengan yo. Mak ingat nak ayah prete nak nipu aneh kogi nya ade ido pagu o di ragut back ingan no nak ke depannya nak ke bahagian depan saatnya lebih awas.
1: Betul. Sentiasa terjaga penyelamat dengan nama kita ngeban barang-barang ada berkah ya. Kita mampu ada masa tina macam-macam perkara ada boleh berlaku ya ada dapih saja ya. Baiknya tinggal-tinggal bila kita menang tempat di selamat pak kadang-kadang ada lagi berlaku perkara ada kait pagu ya.
0: Tak kira tempat no tempat terbuka ke tempat tertutup ke bogoknya ke yang penting ingat jaga keselamatan atau pingan.
1: Betul.
0: Ingat jaga ke ingat-ingat ke awas-awas gendinga persekitaran dengan ya.
1: Okay, awak ni pun sama beri barang. Selama beri barang dengan harap bila kita semuanya ripu rami nyambut ping rami gawai de sawati ya. Okay, pukul lucu temati sejak agak ada minat senda buka sadung sama-sama kita ngeping ya. Kita api silung lagu-lagu hibur kita hari ini.
0: Lagu jatuh bebo lagi do lagu gawai ya. Lagu joget rami gawai ya. Lagu de so sliders bersama do Aji sama-sama tok berhibur pagi ini.

Pukul 7 berpagi. Sebungan Sempurna Naga Sarawak Tegap Jaji Pingulu Tinaga Bersih Semeheng puan 2 juta ringgit cukon tinan perancang iratus masang solar de Mungan Ramin. Ibadah korban de Sarawak ngaca standard metinatep. Selamat berpagi, salam Malaysia Madani bisa madanaku Mildred Anin da agah berpagi YFM Bidaya di Tengenaga. Sarawak terus negap caci pengulu tenaga bersih masu pusat sektor tenaga boleh pibau lebih lagi tenaga solar. Menteri Utiliti dengan Telekomunikasi Sarawak Datuk Sri Julahi Narawi menang kapasiti peluah tenaga elektrik itiseh kira-kira 5,220 megawatt masu tenaga hidro sawa 2009. Sarawak kira peluang tenaga solar ini penerima gigawatt sewa 2000 tarupuru dengan ditambah nek taru penerima gigawatt sewa 2000 tarupuru rima. Namanang industri solar dapat narik pilabur hijau ngada peluang kerja serta kimahir teknikal tempatan. Sarawak Energy sign janggi mirih tenaga solar kapasiti 700 megawatt piberet solar terapung de Kutong Umon Batang Air. Nepranti masa muka majlis ngelancar kempen kesedaran Net Energy Metering NEM de Kuching. Menteri Utiliti dengan Telekomunikasi Sarawak Datuk Sri Julahi Narawi menang skim Net Energy Metering NET Tiguru Tinan sewa 2020 pengguna boleh masang sistem solar de Mungan Ramin. Tujuan masang sistem tinan ngurang bil elektrik dengan cara ngantar lebih tenaga masuk sistem solar ne grid utama. Sarawak Energy sedia subsidi semeheng 2 juta ringgit sewati tinan masang sistem solar de Mungan bagi pelanggan domestik. Setakat itise mahir ratus peminta menerima. Terus ratus peminta melulus 174 mepasang sepenuh di seluruh Sarawak. Nak perancang ingin ratus ngunah peminta segera selagi masih ada subsidi. Penyedia ibadah korban di Sarawak sewati jalan lancar ngajah perancangan. Gapit Menteri de Opis Premier Sarawak Dato Abdul Rahman Junaidi menang hasil kerjasama Majlis Islam Sarawak, Opis Agama Islam Sarawak, Opis Perkhidmatan Veterina Sarawak serta pihak berkuasa lokal. Atur metinatep tinan jamin ibadah korban tuna lancar disusun dengan ngajar standard metinatep. Perlu ngajar syarat mung permit milih sijil penyihat veterina SKV penibu tukang milih ada kelayakan serta tempat milih binatang bersih dengan selamat nejamin cukup binatang korban di Sarawak sewati. Rega jangka mahar ngaja ungkos pimaan binatang pengangkut operasi stok import dengan ahi peminta tinan nyambut Adil Adha nak penanti wang siken RTM de Kuching. Sarawak Pesilung nolong ngelesai penyusah rakyat anyap MyCard. Halti ingin ahi penyusah teknikal bilaku sibayuh pimayan. Menteri Pemancang Dayung anaknya dengan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Sri Fatimah Abdullah menang de langkah perintah ngacak bengkati dapat hal jaji warga negara serta dapat minan kemudah asas. Nepedanti ne polis agah me majlis nyerah MyCard de Kuching. Rima orang terima MyCard status K, ini orang terima sijil kewarganegaraan
Ngajar rekod 400 PRI peminta ke warga negara Malaysia di Sarawak melulus masuk Sawak 2004.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya.
1: Gerak bersama.

0: Ya, lagu Verily Tiam, lagu Dawa I Mau Menghibur Atau Di Pagi Onu Duo itu ya. Ya pagi ti ingat bersama dua DJ ni, Duo.
1: Dan aku Mildred Anin, kami dua bersama berpagi di ini pukul April berpagi. Yang ini pun terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama berpagi di baik nak bagi bila kita ada keping minan RTM klik dengan lagi bala kita pun boleh keping sencer minan Facebook the YFM Bedia RTM Kuching. Ya.
0: Ya mak kamu, aku dah demo magah ku jaya. Dang pukul moy pagi titia lagi topik pagi yo, lagi topik mi janggupi. Arab nengan setia bisa maduku indah pukul peri pagi ti sama-sama tok krakar bikusi pendapat pasal topik pagi ti.
1: Betul. Bakamut ya. Bila kita boleh sekunci buat fikir kita pasal topik kami dua berpagi ti. Yang menipan nak mati rimpas agah ti mati kami dua ra sinje sekunci topik kami dua dengan bala kita ada setiap sama pengisi segmen market krim khas ya. Okey, bagi bila kita ada penjaranya berpagi selamanya berpagi ngupi-ngupi tayu berpagi ti sebab kita ngatur tugas kita kena kita nunu abah kita pisilung penyalan kita kenjeg tayu ye de pengejaran biar kita beus kecap sebab kita ngatur penyalan kita ya utama ada bagi bila kita ada komisi dera ngatur penyalan de Johor kepi saja destinasi dera tuju kita ngarap bila kita tok destinasi abi kedaan de selamat ya.
0: Ya dulu balingan de arok kroj hanuti de masih dang pimonuingan dar dang orang ya arap nang nakit-nakitnya pun dang orang di sajala laju simo ingan nunduk botan ingan ingan buka radio ya ngojit info ngojit radio ngojit lagu saat dibutan dengan duduk saingan sentiasa terhibur pagi itu ya.
1: Betul. Lama ni pun kita bisulah lagi lagu-lagu berhibur kita lain ni supaya kita kepingagah dia pukul icu setengah berpagi itu.
0: Jat terhibur dah lagu desok Snipers lagu adat Bigawai.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang tangsi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu dek saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya make QR code. Semua make telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik kembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandenda kah? Pemia tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.
2: YFM di 06.8 MHz di Kuching.

7.30 pagi. Sebengas temuti, puan-puan abar. Sarawak makin kuat jadi pengubah tenaga belesi. RM2.2 juta abang ngin nganya pasang soral di Bori. Ibadah kerban di Sarawak nak standard debuh nota. Selamat pagi bersama dok klinik jemaah dan abang pagi YFM Bidoyo. Demuti tongan abar. Sarawak makin kuat jadi pengubah tenaga belesi. Pakai pemasang sektor tenaga dapur obat pembawa amote tenaga solar. Menteri Utiliti Duah Telekomunikasi Sarawak, Datuk Sri Julahi Nerawi sebut nang, kapasiti karan negeri Mok Kungang, nok 5,325 megawatt asir pemasang tenaga hidro Tan Soa 2000 smong. Yonang Sarawak niat kapasiti tenaga solar, ni 5 gigawatt, Sibayu Soa 2030, dua bitamah Kang Taru, 5 gigawatt, Sibayu Soa 2035. Yonang pemasang industri solar, Kungang Norik Pelaburan Hijau, buka peluang kerja, dua nama kemahiran teknikal tempatan. Yonang manang Sarawak Energy Tong Mok sign pokat janji milih tenaga solar, kapasiti 700 megawatt, morot bayar pemasang solar, terapung di empangan batang air. Ya sebeniti takat tajuh kempen kesedaran pemetaran tenaga bersih NEM di Kuching. Dan sidang media seterusnya Menteri Utiliti Duah Telekomunikasi Sarawak, Datuk Sri Julahi Nerawi sebut nang skim pemetaran tenaga bersih NEM debut tajuh Tan Soa 2020 ni yak dak pengguna dapat pasang sistem solar debungan premis masing-masing. Sistem ino abu pasang nganye ngurang bil karan pakai tot tenaga drobi key grid utama. Nganye agorak pisua ratus, Sarawak Energy ngin subsidi bitokot RM2.2 juta. Soa iti nganye pasang sistem solar dibori sang pelanggan domestik. Nogadin 200 pemitiak mauboh terima. 300 soe mauboh ngibonar. Sementara 174 sistem mau siap obo pasang di seluruh Sarawak. Yotong gorak geh ratus debogok rikas naik pemitiak sementara. Subsidi masih ogi. Penyediaan ibadah korban di Sarawak Soa Itih Ponu Mujur. Gapit Menteri DOP Premier Sarawak, Dato' Abdul Rahman Junaidi Sobenang, Inoh Toban Kerjasama, Majlis Islam Sarawak, Opis Agama Islam Sarawak, Opis Perkhidmatan Veteriner Sarawak, dua pihak bikuasa tempatan. Bogok garis panduan mabuh noktab nganyaan notu ibadah korban, teratur doh nunak standard dibotur. Antara syarat temestinya nunak yole, permit simoriah sapi, sijil kesihatan veterina, SKV, pelantikan penyembelih bertauliah, dua sidia kawasan simoriah sapi, dibresi dua selamat. Yotongin jamin stok binatang korban di Sarawak, soa iti dikawal. Pak Rogai, rean berubah setigal kos pengeman binatang, logistik, operasi, bekalan import dua pemitiak di pertama, tipu ideal adaha. Ya sebenarnya takal obo telefon de RTM di Kuching. Sarawak yak turung nyerese hak rakyat de doi kad pengenalan. Berkaiti berlaku setiga bogok hal teknikal Sibayuh obo beranak. Menteri Pembangunan Dayung Onakopat Dua Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Sri Fatimah Abdul Sobat Nang, lakah ino biguna nganye notu barang dimuno soon hae jadi warga negara dua dapat pakai pemuda dua buah sidia. Ya sebeniti dang sidang media selepas majlis sorah kad pengenalan di Kuching. Dang majlis ino
limoh individu terima kad pengenalan status ke duh ni adok terima sijil kewarganegaraan. Sang rekod peratus peri pemitiak kewarganegaraan Malaysia di Sarawak membagi bonar Tan Sowak 2004. Kita buat dua abar. Ogi taruh 1,790 kes ganas dan rawang obah rekod di seluruh negara santipo berani nok berandum Sowak deropas. Inoh ngilibat 2,750 mangsa dayung, 2,000 semongju mangsa dari. Nunak Sok Menteri Pembangunan Dayung Rawang do Masyarakat, Datuk Seri Nancy Syukri Sobot, bogok kes debo report, yohle hal ganas dang rawang. Yonang Opis Menteri tajoh kudu-kudu inisiatif bau dang Sowak 2026 morot bayar program Prismanita. Yonang yirusu program ino mangsa yak soan panduan doh pinurung saat tindakan seterusnya pemulihan diri. Datuk Seri Nancy sebuah diriti duduk pingarang abal di Kuching. Prismanita yoleh ni lakah pusat senti saat dayung mitiak pinurung bikait bogok masamhar morot bayar kes ganas dang rawang. Opis Kebajikan Masyarakat Sarawak ngin pinurung psikososial duduk remaja do umur lebih sayaknya nang bitia kira taruh 25 minggu di Saratok. Menteri Pembangunan Dayung Rawang dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Syukri sebenang oni dikasan biguna adin yohle mangsa dan keadaan selamat duh oboh turung. Lakas seterusnya kodak topar o mangsa duh onak kue ino ya oboh notap nuna pikungang rawang jaga duh raaneh nuna perintah mahkamah. Sekira rawang dari kungang jaga atau duriak jaga, onak kepot ino dapat oboh jaga dak rawang akad atau institusi kebajikan. Yosemanitis ropas odiki program ngiramat odu sino takkan negeri Sarawak di Kuching. Dia ino nin andari tempatan berumur 22 Sowak obatan polis saat kerja nyasat kes ino nuna section taruh juknuam kanun keseksaan. Kes belangar dan orang raya di bahagian miri makin bitamah. Hal ino stigal urah ratus jadi nakit-nakit dreba dan orang. Menteri Pengaku Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin sebenang ogi kodak ratus dejokeh duna atur asal ogi polis atau anggota penguat kuasa. Geran ino pikiran nang takah penyera ratus masih loma. Yona manang, giang motor dia makin bogok dan orang tipuh ono ayu nama risiko habilangal. Yo sebeliti duduk pinggirang abar. Seropas tajuh kempen keselamatan jalan raya Beramah do onu gawya Dayak 2026 takah bahagian miri. Sementara ino statistik habilangal dan orang raya di miri bitamah dan tipuh berani nok berlampat Sowak iti. Nunak Sok Menteri Pengakut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin ni 1,165 kes abor rekod dibanding ni 1,120 kes

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Yo lagu desok semua Grinas, joget Grinas, okok Grinas ingat.
1: Yeah.
0: Ada dengan sama-sama Grinas di pagi ondu 2 itu ya, 26 bulan 5 asawak 2026. Dua kudanu lagi men.
1: Di hari mana usia lagi kita nyambut anu gawai de sewati ya, tentu ada macam-macam lagi penyedia de menatur bala kita, baiknya de kawasan kampung, kawasan perumahan, de kawasan bandar pun de masa itina pen akhir lagi pengatur program berenu dengan gawai ya.
0: Benar. Aku pernah bugo bara ingan demo. Ido sabar-sabar ya. Ya nyambut onu gawia pakai sebayu atau nyambut onu gawia. Atau mesti di shopping dah ya, milih barang pengumuman ataupun milih saan penyedia-penyedia onu ayu.
1: Betul. Dan masa itu nak pun kuntu beka wang dah sulung minggu tu yang dulu pun puno lagi tempat-tempat beri barang ya. Baik nak ada bandarai Kuching, baik nak bagi belakang tak ada kawasan Serian, kawasan Bau, kawasan Lundu, kawasan Ben Risen, mengatur penyedia bagi kita ya, dera nyambut gawai de sewati kuntu bekpen supermarket semua penuh-penuh. Sekambuh minggu ti nyandu na.
0: Benar. Ya mau kamu datang pukul moy pagi ti ya. Tapi pagi atau pagi ti? Sama-sama to bikusi buat pikir itu ya. Waki Wakil nyambut gawia no'uh dua adin. Ini perbezaan eh?
1: Ini bidan.
0: Sama-sama tak berkusi tak ya?
1: Ini bidan okay. Ini. Ini bidan.
0: Abugu beza amin.
1: Betul.
0: Tiap tak pukul moih pagi tak ya? Kacau pukul moih pagi tak
1: okay,
0: ya?
1: Okey, kita tebak report gaya andu taya masuk ofis meteorologi bagi dah andu ti 26 manubara rima 2026.
0: Yo, angandu pagi ti Ngijaka doi hujan di Kuching, Serian, Semerahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Muka, Kapit, Bintulu, Miri, Duah, Limbang. Angunu singumi ngijaka ogi sobak dulu di kudu-kudu tempat di Kuching, Serian, Semerahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Muka, Kapit, Bintulu, Miri, Duah, Limbang. Laut Bigrumang 0.5 meter. Sobak yupsok barat daya pelaju semong nog 20 km sejam. Suhu sekitar 20 nog terpapar terjas Celsius. Yunus report dia undu demi seimbang Jabatan Meteorologi Malaysia. Pitui semong 2 jam san seluruh negeri Sarawak bi kuat kesan sepukul ujuk pagi 26 bulan 5 sawak 2025. Harap nang report dia undu inoh dia biguna saat ingat pagi tu ya.
1: Betul, bagi mereka ada ngatur penyalan kerja kita dan nanti mungkin ada bala kita ada ngambil peluang dan nanti daerah bidawan padi, bidawan lada, mungkin bagi bila kita ada rak nak mentarai Kuching lagi nah tu dengan paguh perancang kerja kita ada nanti ya.
0: Okey, okay, balik ingat dia ya motak kita ya di ngutum sawit tu mil.
1: Ya.
0: Sebayu naik pengenai kerja dibukun mak komut ya. Mak komut ngupi-ngupi dia.
1: Serapan tayar berpagi tu supaya kita ngatur tugas kita.
0: Tenaga ingat dipakai dengan naik pengenai kerja ingat pagi
1: tu. Tenaga tadi kita nyalan tugas kita ada sekambun ada anuti, nerang anuti ya. Supaya bila kita pun dapat ngatur tugas kita dengan lancar, naik pengkai seberuk.
0: Iya, saya ingat sihat ceria di pagi.
1: Betul.
0: Ya, jangan itu ya.
1: Lagi yang menipan, kita pesilung lagi lagu-lagu berhibur kita supaya kita pesilung dengan topik ambil dua berpagi ti. Saya cakap bida sambutan gawai de ngemina dengan de iti. Aku rasa akhir bida. Bila kita boleh sekunci dengan kami de berpagi ti de Facebook YFM Bidaya dengan bala kita pun boleh telefon akan B2 2 5 6 5 2 5 6 4 2 5 6 5 0.
0: Sama-sama tak berkusi kerakar topik pagi itu ya.
1: Betul.
0: Pakai sebayu tu kerakar topik pagi itu jat sama-sama tak berhibur dua lagu The Sok Tonyo Spoji lagu Seraru Gaon.

0: Yunatia temu sama-sama berhibur dua lagu besok. Tony Peace Band, lagu Napa Napa.
1: Abang napa-napa kita berpagi ti. Ya, baiklah bagi bila kita ada ngaban motor, bagi kita napa-napa, sentiasa kita gagit de jeran bahas, sentiasa kita ngajak atau selamat de jeran bahas. Ya, bila kita selamat, kita selamat de tempat de tuju kita berpagi ti. Ya, selamat tugas, nak bagi bila kita ada tugas de masa itina, ada tinggal-tinggal bila kita ada berkomisi, selamat komisi.
0: Duduk balengan dek mun shopping dia. Selamat bershopping duduk balengan ya.
1: Betul, selamat bershopping, sama bibiri barang. Perhati-perhati lagi rega barang dah dengan pasar ya leh ni.
0: Benar. Sebagai pengguna harus ponai pilih barang de murah sit so di kedai bekot.
1: Betul. Selalu na dayung ti wang na rabi biri barang. Akhir tempat rejung na. Benar kai.
0: Benar.
1: Dia selalu sebe rega lah.
0: Dia selalu duduk rega. Ponu-ponu dia. Ponu-ponu. Odi kedeti. Ya. Yeah. Ingat rega dia.
1: Banding ke rega.
0: Banding rega. Muka no muka pilih. Ino style dayung lah.
1: Setegas en bila dari ti agak nasua ya. Agak nasua beri barang dengan dayung. Kena dayung beri barang biar grup dayung saja beri barang.
0: Benar. Asal dari suak mesti rasa boring.
1: Sebab tu ai ngepan ya. Betul.
0: Mesti yo suka kajian dang kereta. Yo mir jak to fokus de topik tepagi ti. Yeah. Topik mijang.